Teman Purwa pasti masih barengan aku Michael di Spada kita ya di pagi ini yang cuacanya gimana ya bilangnya, cerah sih ya, tapi belum ada sinar matahari yang menyengat seperti biasanya ya. Ini masih oke nih cuacanya, dan tentunya kalau anak-anak sekolah sih masih libur ya, masih bisa bangun telat ya, masih bisa bermalas-malasan di rumah. Tapi mungkin juga ada beberapa anak-anak sekolah yang tetap belajar di waktu liburan, yang mungkin ada les tambahan gitu ya, ada ikut kursus atau segala macam. Tapi ada juga yang mungkin memang sudah menghabiskan waktu memang benar-benar untuk total libur ya. Tapi kalau yang kerja kantoran, beraktivitas ya, sepertinya hari ini masih normal-normal saja. Dan dari studio Pro 2 Banaca nih di sini terlihat ya, di jalan itu udah mulai ya, lalu lintasnya sudah mulai lumayan ramai. Walaupun ya memang gak seperti biasanya kalau yang hari biasa itu kan, kalau karena ada anak sekolah jadinya kayaknya benar-benar crowded ya. Benar-benar chaos aja kalau udah di jam 7 ini sekarang ya, sampai jam 8 itu, karena itu dia. Jadi ya semuanya keluar di waktu hampir bersamaan ya. Aktivitas kita di sini di Aceh, di Banda Aceh gitu ya. Makanya sebisa mungkin disarankan itu memilih rute yang terbaik ya. Terbaik di sini mungkin bisa jadi kamu harus jalan lewat yang agak jauh sedikit, tapi tingkat kemacetannya lebih minim gitu ya. Atau kamu memang orangnya suka yang apa namanya, jalan umum gitu ya, memang rute seharusnya untuk dilewati, tapi mungkin ya banyak ketemu traffic yang padat ya gitu ya. Jadi it's okay, penting tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan selalu menaati peraturan, karena baik untuk diri sendiri dan pastinya juga baik untuk orang lain.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Biarkan aku.

0: mainnya berada. Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Jelang pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 antara Prancis versus Maroko, ini winger mereka Michael Olise, bukan saya ya, harus waspada penuh ya, karena banding kartu kuningnya ini ditolak sama FIFA. Nah, ini memang jadi bahan perbincangan ya beberapa hari terakhir, masalah ada pemain tuan rumah yang status kartu merahnya, malah kartu merah ya waktu itu dicabut, kalau Olise ini malah ditolak ya. Jadi Olise ini dapat kartu kuning di babak sebelumnya ya, di 16 besar saat bertemu Paraguay. Nah, Prancis mengajukan banding tapi FIFA menolak hal tersebut. Jadi Olise akan tetap membawa hukuman kartu kuning saat Prancis nanti bertemu Maroko ya, Jumat dini hari nanti. Dan tentunya harus berpotensi, ini kan akan berpotensi bisa absen di semifinal jika Prancis bisa mengalahkan Maroko tapi Olise dapat kartu kuning lagi di laga tersebut. Nah, jadi kalau itu terjadi bakal jadi kerugian besar untuk Prancis ya, karena Olise ini sudah banyak meng-create assist dan umpan kunci tentunya untuk gol-golnya Mbappe dan rekannya Dembele. Dan tentunya semakin jauh Prancis melangkah, maka jasa dari si Olise ini akan sangat dibutuhkan.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

Teman Foto pastinya kalau selama pergelaran Piala Dunia atau Bola Gembira ini ya, khususnya yang cowok-cowok, tapi ada juga sebagian cewek-cewek ya yang jam istirahat atau jam tidurnya jadi berantakan ya. Karena emang pergelaran kali ini di tiga negara, Amerika, Kanada, dan Meksiko, itu waktu atau jam siarnya agak kurang bersahabat untuk kita yang tinggal di wilayah Asia ya, khususnya di Indonesia dan Aceh. Karena itu dia ya, di sana mereka mainnya mungkin sore atau malam hari, tapi kita di sini nontonnya udah di dini hari. Ada juga malah yang subuh, ada yang pagi-pagi sekali malah di jam sibuk ya, di jam 7 dan jam 8 pagi. Nah, artinya mungkin kalau yang di jam sibuk atau ada aktivitas jam 7 jam 8 pagi kayaknya mungkin enggak nonton ya, dilewatkan aja. Tapi kalau yang memaksakan nonton di jam 2 dini hari atau jam 3 dini hari, malah mungkin pertandingannya bisa sampai jam 5 atau jam 6 ya, dan setelah itu kamu kan enggak bisa tidur lagi ya, harus langsung beraktivitas. Artinya memang ada di mana nanti kalau kamu punya hari libur atau tidak ada aktivitas di hari itu, ya mungkin bisa menebus itu ya tadi ya, kurangnya istirahat, dan tentunya juga bisa menjaga pola makan ya, asupan makanan atau minuman yang masuk juga harus mendukung supaya kondisi kesehatan tetap terjaga dengan baik.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Spada.
6: Selamat pagi, teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Semua ada.

0: Lihat, ih monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
1: Ih, itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai...
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Dan kali ini Teman Pro 2 aku nemenin kamu di santai siang dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti Teman Pro 2. Dan pastinya dengan lagu-lagu dan informasi pilihan yang bakal aku berikan buat kamu untuk menemani santai siang kamu nih Teman Pro 2. Tapi sebelum kita baca informasi untuk hari ini, kita dengerin dulu lagunya dari Tanita, Andai Kau Di Sini, untuk menemani santai siang kamu.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: teman produa, diam-diam suka gak kerasa udah di jam 10:30 waktu Indonesia Barat. Kalau kita bahas tentang suka dan tidak sukanya teman produa di siang hari memang agak sedikit panas ya. Jadi mendingan kita ngebahas tentang gimana cuaca hari ini aja teman produa ya. Cuaca untuk hari ini dilansir dari rri.co.id KBRN Banda Aceh. Teman produa, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan sebagian besar wilayah Aceh berpotensi diguyur hujan ringan pada Rabu dini hari 8 Juli 2026. Jadi masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi terutama pada siang hari hingga malam hari nanti teman produa. Prakirawan BMKG mengatakan dalam laporan yang diterima RRI menyebutkan kondisi cuaca di sejumlah ibu kota kabupaten dan di kota Aceh umumnya diawali dengan cuaca cerah berawan hingga berawan pada pagi hari, kemudian berpotensi hujan turun ringan pada siang, sore, atau malam hari, teman produa. Wilayah yang diperkirakan mengalami hujan ringan antara lain Banda Aceh, Sabang, Janto, Sigli, Merdu, Birun, Loksemawe, Calang, Melaboh, Sukamakmu, Blangpidi, Tapak Tuan, Subulu Salam, Singkil, Sinabang, Takengon, Blangkejeren, Kutacane, Idiraya, Langsa, dan Karang Baru, teman produa. Jadi BMKG juga memperkirakan sementara untuk cuaca di Aceh itu diperkirakan berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius, suhu terendah diperkirakan terjadi di kawasan daratan tinggi seperti Takengon, Blangkejeren, dan Radelo yang berkisaran antara 16 hingga 23 derajat Celcius. Adapun kecepatan angin umumnya berada pada kisaran 2 hingga 13 km per jamnya nih teman produa.
1: Dapat dilaksanakan

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam deh nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.
3: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Tadi lagunya dari Trio Lestari, teman perdua, Takdir Itu Kamu. Waduh, kalau kita bahas takdir, bahas percintaan di siang hari kayaknya gak cocok ya teman perdua, bawaannya panas aja. Jadi kita ngebahas tentang yang sejuk-sejuk dan segar-segar juga teman perdua. Apalagi di siang hari, jadi buat kamu nih yang siang harinya sedang menikmati aktivitas di luar ruangan, jangan lupa dan jangan bosan teman perdua. Aku juga gak pernah bosan untuk ngingetin kamu ya, untuk pakai sunblock dan juga sunscreennya agar terlindungi dari paparan sinar matahari langsung teman perdua. Karena ini cuaca di Kota Banda Aceh memang tadi udah diperkirakan untuk 8 Juli 2026, itu kita gak tahu teman perdua, tapi diperkirakan BMKG itu akan terjadinya hujan ringan di siang hari untuk Kota Banda Aceh. Jadi buat kamu nih untuk prepare aja dan siap siaga aja teman perdua. Jika mau berpergian, jangan lupa untuk selalu membawa jas hujannya, karena kita gak tahu nih kapan hujan lebatnya, kapan juga terjadi perubahan cuaca secara mendadak teman perdua. Aku masih nemenin kamu sampai jam 3 nanti teman perdua. Gak kerasa juga nih udah jam 11 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Next, kita muterin dulu lagunya dari Maria Simorangkir, Yakin Bahagia, untuk menemani santai siang kamu.

0: tidak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lamun ya nyucinya?
1: Yo biar bersih lah mak. Emang apa sih mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat mak?
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai itu jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya mak. Ya lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track record-nya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track record-nya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Elo, besok pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

Hita kayak membaca gitu ya. Itu kita menarik teman produen. Gak kerasa udah di jam 12:27 waktu Indonesia Barat. Artinya kota Banda Aceh semakin panas, semakin menyala, semakin gerah teman produa. Jadi buat kamu jangan lupa memperbanyak minum air putihnya agar tubuh kamu tetap terhidrasi teman produa sepanjang hari. Jangan lupa juga nih teman produa, banyak-banyak minum vitamin, banyak-banyak juga makan sayuran dan juga buah-buahan. Jaga kesehatan kamu dimanapun dan kapan pun teman produa ya. Aku masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Next kita muterin dulu lagunya dari Sandi nih teman produa. Ada sampai usai waktu ya untuk menemani santai siang kamu. Sebelum kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu zuhur untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nantinya teman produa.

0: ke-6 ini bertujuan untuk mencetak generasi ulama yang siap menghadapi tantangan dakwah di era digital. Pelatihan intensif tersebut diikuti oleh 40 peserta yang merupakan utusan dari berbagai lembaga keagamaan di Kota Bandung.
1: La yadkhulul jannah khabbu wala bakhil wala mannan. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia.

Semakin panas, semakin sore, juga semakin menyala teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang belum menikmati aktivitas di siang hari ini, kayak udah yang belum makan atau yang belum minum air putih, yang belum istirahat 5-10 menit, yang belum tidur, yang masih ngantuk, yang masih beraktivitas, apapun itu teman Pro 2, tetap jalani, tetap happy, tetap enjoy, no overthinking ya. Karena kalau udah di siang hari memang bawaannya panas teman Pro 2, jadi pastikan semuanya stabil, tidak ada yang namanya membara ya. Jadi jangan diri kamu membara, kemudian juga cuaca juga ikut membara teman Pro 2. Jadi semuanya membara gitu ya, jadi menyala. Jadi benar-benar harus distabilkan diri kamu teman Pro 2, dimanapun dan kapanpun. Cobalah untuk lebih tenang, lebih tetap enjoy, lebih menikmati aja teman Pro 2. Walaupun cuaca di Kota Banda Aceh cukup panas untuk edisi hari ini ya, di 9 Juli 2026 pada pukul 13:47 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Jadi buat kamu yang di luar ruangan, pastikan kamu juga selalu menyediakan sunblock dan juga sunscreen agar kulit kamu terlindungi dari paparan sinar matahari langsung teman Pro 2. Nah, kalau misalnya dalam berkendaraan teman Pro 2, jangan lupa menggunakan masker ya, karena debu-debu di jalan itu juga dapat menyebabkan beberapa penyakit yang bisa buat kamu sakit nih teman Pro 2, apalagi cuaca juga cukup terik hari ini. Next kita muterin dulu teman Pro 2 lagunya dari Nyoman Paul, Alunan Mimpi, walaupun kamu di siang hari gak bisa mimpi ya. Ini ada Nyoman Paul teman Pro 2 untuk menemani santai siang kamu dengan judul Alunan Mimpi.

masih dengan aku Ilmar sini 92,6 FM teman terbaik kamu. Waduh, teman pro 2 tadi udah kita dengerin ya lagunya dari Jungkook 3D dan Jack Harlow. Teman pro 2 ini special request darinya Vira. Aduh, Vira tiba-tiba jadi kangen BTS apa gimana nih? Karena tapi biasanya Vira nih requestnya lagu-lagu galau kayak Mahalini. Kemudian juga lagu-lagu dari BCL, BCL enggak tuh BCL. Tapi kalau misalnya kamu nih Vira ya yang lagi dengerin, kenapa tiba-tiba jadi lagunya Jungkook nih 3D di siang hari? Apa mungkin kamu lagi pengen dengerin BTS ya atau gimana nih? Tapi biasanya kalau misalnya lagi seru-seruan atau mungkin sama teman-teman, memang enak lagunya yang seru-seru ya, apalagi di santai siang kali ini teman pro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga boleh langsung aja DM kita di @pro2bandaaceh. Lagu apa yang pengen kamu puterin? Lagu galau juga boleh, lagu yang sedih-sedih juga boleh di siang hari, enggak apa-apa deh teman pro 2. Lagu-lagu yang semangat boleh juga, asalkan kamu requestnya jangan lagu yang membawa dengan suasana yang semakin panas ya. Kayak mau sindir dia atau mau gimana gitu, kayaknya gak usah ya lagu-lagu gitu ya. Lagu-lagu yang seru aja, lagu-lagu yang happy, lagu-lagu yang galau juga boleh, asalkan kamu bahagia gitu ya. Next kita muterin juga nih lagunya dari Salma Salsabil. Ini juga requestan dari Vira, katanya puterin lagunya Jungkook dan juga Salma Salsabil, Bunga Hati katanya. Kayaknya nih Vira lagi happy sama lagi jatuh cinta kali ya. Ini dia nih spesial untuk Vira, Salma Salsabil, Bunga Hati.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Sama Pro 2 itu dia Raim Laude, suasana rumah. Gak kerasa udah di jam 14 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Kalau kita lihat suasana rumah di siang hari ini memang agak panas ya. Karena memang cuacanya cukup panas. Dari tadi aku memang bahasnya itu tentang cuaca mulu, teman Pro 2. Karena memang cuacanya cukup terik. Jadi buat kamu yang memang aktivitasnya gak terlalu banyak nih, teman Pro 2, sebisa mungkin untuk tidak keluar ya. Karena memang kalau kita keluar ini cukup panas. Apalagi di kota Banda Aceh anginnya juga tidak terlalu kuat. Jadi buat kamu nih, teman Pro 2, yang aktivitasnya di dalam ruangan, pastikan kamu di dalam ruangan aja. Mungkin kalau perlu-perlu baru kamu keluar nih, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya tidak terlalu banyak aktivitas di luar, sebisa mungkin untuk menjaga itu, teman Pro 2. Dan buat kamu yang sudah di luar nih, jangan lupa pakai masker, pakai sunblock, pakai sunscreennya, teman Pro 2, agar kulit kamu terlindungi dari paparan sinar matahari langsung ya. Oke, tadi lagunya Raim Laude udah kita puterin. Ada juga lagunya dari siapa tadi? Meira ya. Dari Meira Salah Waktu juga udah kita puterin, teman Pro 2. Next kita muterin dulu lagunya dari Vidi Aldiana, Tak Sejalan, untuk menemani santai siang kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada, antara stay tune di 90.6 MHz. Bareng aku Juli kembali dalam siaran bersama Pro 2 RRI Banda Aceh, yang pastinya teman Pro 2, dimana untuk kesempatan hari ini masih kita dengarkan lagu-lagu hiburan. Dan untuk informasi juga nanti di pukul 16 ya, ada OSI, obrolan seru santai Islam, yang berjudul Pemuda Idaman Mertua. Keren banget kan ya. Jadi buat kamu nanti teman Pro 2 yang mau ikut join atau mau tanya-tanya, boleh langsung aja nanti chat di channel YouTube RRI Banda Aceh atau di 0811 6713926. Pertanyaannya nanti insya Allah akan langsung dijawab ya oleh pakarnya, yaitu ada Pak Iswar selaku penyuluh agama Kemenak Banda Aceh loh teman Pro 2. Keren. Jadi jangan kemana-mana yang pastinya, tetap stay tune. Dan semari kita menantikan nanti di pukul 16 nih teman Pro 2, kita juga akan mendengarkan dulu lagu-lagu yang sudah aku pilihkan. Tetap stay tune. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, demikian lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya di kesempatan hari ini. Berikut ada informasi, ada beberapa cara menjaga kesehatan saat cuaca panas ekstrim, ya. Nah, untuk teman Pro 2 yang terus stay tune, di mana cuaca yang ekstrim itu bisa berbahaya bagi kesehatan, itu terutama jika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup dan banyak beraktivitas di luar ruangan saat panas terik. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca ekstrim agar kita tetap bisa beraktivitas dengan lancar. Caranya, salah satu, kita harus terhindari atau cegah dehidrasi dengan banyak minum air putih. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis lainnya. Pakai topi atau payung saat di luar ruangan untuk menghindari kontak langsung dengan sinar matahari. Memakai pakaian yang berbahan ringan dan longgar. Hindari menggunakan pakaian berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Sebisa mungkin tidak berada di luar ruangan saat jam 11 sampai jam 3 siang. Gunakan tabir surya dengan minimal 30 SPF pada seluruh kulit. Dan selalu juga sediakan botol semprot air yang dingin di dalam kendaraan. Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, demikian informasi tips ya yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa bermanfaat. Tetap menjaga kesehatan di cuaca yang ekstrim.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, teman produser, demikian lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya. Informasi kembali aku hadirkan, ada beberapa bahaya minuman berkafein bagi anak-anak. Pasti tahu dong, ada banyak jenis minuman berkafein seperti teh, susu coklat, dan minuman berenergi lainnya. Minuman jenis ini juga umumnya disukai oleh anak-anak karena rasanya enak. Namun pemberiannya perlu dibatasi karena ada beberapa dampak bahaya minuman berkafein pada anak jika dikonsumsi berlebihan. Kafein itu kan zat stimulan alami yang dapat merangsang aktivitas dan kinerja otak ya, dalam dosis kecil tentunya. Nah, kandungan ini bisa membuat anak menjadi lebih energik dan aktif. Namun, bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, maka kafein itu menimbulkan masalah kesehatan yang serius untuk si buah hati kamu, teman perdua ya. Oke, apa aja sih kira-kira dampak negatif minum berkafein terhadap kesehatan anak? Yang pertama, bisa menyebabkan dehidrasi, menurunkan kepadatan dan kekuatan tulang, dan bisa menimbulkan cemas, menyebabkan susah tidur pada anak. Nah, untuk yang terakhir, ini yang paling parah, yaitu meningkatkan resiko GERD atau mah pada anak. Nah, di mana anak-anak yang sering minum minuman berkafein seperti kopi itu berisiko tinggi mengalami mah. Pasalnya minuman jenis ini dapat merangsang sekresi asam berlebihan di lambung si anak ya. Jadi untuk ibu-ibu

0: untuk harap jaga asupan makanan dan minuman untuk si anak agar anak tumbuh sehat.
1: Kelompok masyarakat, ibu-ibu.

0: obrolan islami. Tambah ilmu, tambah amal.
1: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dan terus stay tune di 92,6 MHz ya. Masih bareng aku Juli di sini, akan terus menemani kamu hingga nanti tuntas insyaallah, itu sampai pukul 16 seperti biasa. Berikut di mana kita masuk dalam program OSI teman Pro 2, obrolan seputar Islam ya. Obrolan seru santai Islam yang pastinya bersama Ustadz Iswar selaku penyuluh agama Kemenak Banda Aceh. Dan di kesempatan hari ini kita juga mengangkat tema yang luar biasa nih teman Pro 2, di mana kita juga akan membahas tentang pemuda idaman mertua. Wow, ini keren banget sih ya kalau bahas tentang pemuda idaman mertua. Nah, seperti apa kriterianya? Nah, langsung aja nih kita tanya-tanya nanti untuk teman Pro 2 bersama Ustadz Iswar selaku penyuluh agama Kemenak Banda Aceh, di mana di kesempatan hari ini juga kamu bisa langsung bertanya di WhatsApp di Pro 2 di 0811 6713926, atau juga kamu bisa chat di channel YouTube RRI Banda Aceh Taman Pro 2. Langsung kita sapa dulu Ustadz yang sudah hadir di Pro 2 RRI Banda Aceh di kesempatan sore ini. Halo, assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya kami juga dari pihak RRI mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya gitu ya Ustadz. Ya Ustadz, ini saya panggilnya Ustadz Iswar atau gimana nih Ustadz?
2: Boleh,
1: aja?
2: Boleh.
1: Boleh ya. Ini selaku penyuluh agama Kemenak Banda Aceh. Kenapa sih di hari ini kita mengangkat tema tentang pemuda idaman mertua nih Ustadz?
2: Baik. Gak tau juga dia. Ya. Saya sebenarnya kan
1: karena
2: ini
1: cocok kayak pasti untuk kaum muda ya.
2: Mungkin karena dilihat dari kemenak ujungnya Kementerian Agama ya. Mm-hmm. Apalagi juga kami kan bertugas di sebagai penyuluh ya, dan bertugas juga di KUA di KUA KU Terusan Agama. Otomatis ada sambung menyambung lah, kait mengait antara pernikahan juga masalah mertua, menantu, hubungan dalam intern di keluarga itu sendiri.
1: Benar banget ya, kalau menurut saya sendiri nih Ustadz ya, karena Pro 2 ini kan anak muda gitu ya, jadi untuk menentukan masa depannya ya cocok banget ya diawali dengan informasi-informasi seperti apa gitu ya. Jadi dari pihak kaulah muda harus bisa mempersiapkan diri mulai dari sekarang, jangan salah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Benar ya Ustadz?
2: Benar, benar sekali. Ya memang harus seperti itu kan, itulah. Emang seharusnya seperti itu. Makanya anak muda itu sebelum dia mempersiapkan diri untuk menikah, ini tugas orang tua ini. Jadi jangan hanya membesarkan fisik anaknya saja, menyekolahkan, tapi tidak menyiapkan diam sah anak gadisnya, tidak mempersiapkan oleh orang tuanya anak gadisnya untuk menjadi seorang ibu ke depan. Begitu juga anak laki-lakinya. Ya, ini yang kurang sekali pendidikan itu dalam rumah tangga. Ini menarik sekali sebenarnya, kan? Karena menarik sekali. Jadi kebanyakan anak-anak apalagi Gen Z sekarang ini mereka menikah ya menikah aja, mungkin hanya melepas masalah jangnya aja atau mengubah statusnya saja. Tapi mungkin dia tahu hanya sebatas istri, tapi tidak siap dia ketika dia menjadi seorang ayah atau ketika dia menjadi seorang ibu. Nah, makanya ya harus disiapkan dari awal itu dari orang tuanya dulu sebenarnya. Jadi jangan hanya besarkan melahirkan, menyekolahkan, memberikan dia kuliah sampai dia sukses, selesai menikah. Bukan itu sebenarnya tolak ukur saja kesuksesan apa keberhasilan orang tua dalam mendidik anaknya, tapi untuk memikirkan jangka waktu panjang setelah anaknya menikah nanti, berpuluh tahun yang akan datang, apalagi nya orang tuanya kan tidak selamanya bersamanya, pasti akan berpisah. Inilah yang menjadi problemnya sekarang.
1: Ya. Jadi PR lah buat kaum muda dan juga orang tua yang pertama nih ya.
2: Iya, betul.
1: Bukan
2: sekali.
1: Hanya kaum Adam tapi kaum Hawa juga di
2: kaum Hawa juga sama.
1: Iya, benar ya Ustaz. Ini ada yang mikir gini, ya udah kan saya dipilih nih. Yang memilih cowok ya biasanya ya. Laki-laki ini gimana nih pandangan dari Ustaz sendiri nih ya? Boleh enggak perempuan ini memilih gitu?
2: Boleh, boleh.
1: Boleh ya?
2: Boleh. Itu kan Siti Khadijah. Pernikahan antara Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah itu bukan dari Nabi Muhammad melamar Siti Khadijah. Sebaliknya, Siti Khadijah yang melamar Nabi Muhammad karena dilihat kejujurannya, kedisiplinannya dan tanggung jawabnya.
1: Iya, ini keren banget.
2: Jadi tadi merasa ada sesuatu yang membahagiakan dirinya. Jadi disampaikanlah kepada ajudannya, karena Siti Khadijah kan terkenal sebagai saudagar kaya ya. Saya tolong sampaikan, Maisarah ini bukan laki, bukan perempuan tapi laki. Tolong sampaikan sama Muhammad, apakah dia mau menikah denganku? Ya, itu kan dalil sangat kuat bahwa perempuan boleh memilih calon suaminya.
1: Jadi istilahnya gini, kalau memang perempuan ini sudah matang, sudah siap gitu ya, jangan hanya tunggu dilamar, tapi memang harus adalah ta'aruf ya istilahnya ya.
2: Ya, ta'aruf. Ya. Sebenarnya ya? dalam Islam itu khitbah ya, meminang, meminang langsung datang pihak keluarganya kepada ya. Itunya.
1: Kira-kira nih zaman Rasulullah ada nih istilahnya dari perempuan yang melamar laki-laki gitu. Zaman sekarang kira-kira ada nggak Ustaz?
2: Zaman sekarang
1: di Banda Aceh sendiri
2: ini kan kita kurang tahu juga ya, pasti ada sih.
1: Ya.
2: Pasti ada ya, bukan tidak ada, ada. Ya. Karena dilihat memang dilihat mungkin ini. Oh ada. Nah,
1: ya,
2: pas
1: ada.
2: Kebetulan kawan saya juga nih. Ya kan? Bahkan gini, pemuda ini dia satu kuliah dengan calon mertuanya enggak tahu sebenarnya. Jadi melamar apa karena dekat sekali disuruh ngajar anaknya. Habis itu oleh yang perempuan ini udah lama-lama bilanglah, mau enggak kamu menikah dengan kawan saya? Ustaz kamu sendiri di rumah nih. Ya.
1: Ini selangki lah. Apa istilahnya?
2: Bolehlah dibilang selangki ya. Ya. Saya tahu dari kawan dia juga, bukan dari dia langsung. Ya kan? Ya. Bukan dari dia langsung. Ya, berarti dilihat memang ini seorang yang disiplin, tanggung jawab, amanah orangnya.
1: Luar biasa.
2: Ini yang setahu saya itu kasus, mungkin kalau dilihat di realitanya, tempat lain juga ada ya, juga ada ya.
1: Tapi realitanya memang ada gitu.
2: Memang ya? ada memang. Tidak penutup. Semua sekarang semua ada kan, macam-macam kejadian di tengah masyarakat kita.
1: Oke, Ustaz, kan dikatakan pemuda idaman wanita mertua gitu ya.
2: Pemuda idaman mertua. Ya.
1: Pemuda seperti apa yang diharapkan dari mertua di zaman now sekarang gitu?
2: Yeah. Yang pertama itu memang tanggung jawabnya, ya. Kemudian kejujurannya.
1: Kejujuran.
2: Ya.
1: Tanggung jawab sama kejujuran.
2: Ya. Tanggung jawab itu tolak ukur yang pertama. Itu modal utama, karena dulu pernah kejadian ini, kita langsung masuk kepada kisahnya. Ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, semenjak beliau menjadi khalifah itu, malamnya hampir beliau tidak tidur. Kelilingi-kelilingi kota Madinah, dilihat apakah ada sesuatu yang terjadi. Pas satu malam melewati satu rumah penjual susu.
1: Susu.
2: Jadi ini ada dialog menarik ya. Di dalam rumah itu seorang nenek bersama cucunya lagi produsen susu lah. Ya, jadi Umar kebetulan lewat di belakang rumahnya, di luar rumahnya, tanpa sepengetahuan dalam isi rumahnya nih. Kata seorang nenek kepada cucunya, "Cu, kita campur aja air. Kan biar banyak untung."
1: Iya benar.
2: Jadi dijawab sama cucunya, "Jangan, Nek. Berdosa itu, udah tiga lagi ditahu sama Umar. Bagaimana?" Kata neneknya, "Umar kan di sana dia, mana tahu dia." Kata cucunya nih, "Nek, memang Umar enggak tahu, tapi Tuhannya Umar bin Khattab kan tahu." Itu langsung menusuk hatinya Umar bin Khattab yang lagi di luar mendengar itu. Enggak mikir panjang nih Umar nih. Langsung pulang ke rumah, dipanggil semua anak-anaknya, ditanya, "Siapa ingin menikah?" Tunjuklah satu orang anak Umar bernama Asim namanya. Beliau belum genap 20 tahun, ya, di bawah 20 tahun. "Saya ayah. Saya harus mentaati engkau sebagai ayahku." Singkat cerita, dinikahlah Asim anak Umar ini dengan cucu penjual susu tadi. Dilihat kejujurannya, tanggung jawabnya. Ini luar biasa ini. Jadi Umar ini enggak boleh bernama-nama, ini ada langsung kedapatan perempuan yang akan menjadi calon menantunya jujur tanggung jawab. Enggak takut hanya kepada manusia, juga takut kepada Allah. Jadi dalam pernikahan dua inilah lahir seorang anak yang nanti akan menjadi, seandainya ada khalifah, boleh menjadi khalifah yang kelima bernama Umar bin Abdul Aziz. Dalam sejarah Islam begitu terkenal dan merindingnya kita dengar bagaimana kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini. Cuma 2 tahun, tapi enggak ada satupun yang miskin, bahkan enggak ada satupun orang yang ada lagi yang mustahik zakat, yang berhak menerima zakat sudah enggak ada lagi. Semua menjadi muzaki yang menyalurkan zakat. Enggak ada lagi yang miskin. Padahal yang miskin itu siapa? Khalifah itu sendiri, Umar bin Abdul Aziz. Ini kok bisa lahir generasi seperti itu? Pasti dari memilih pemuda untuk dijadikan menantunya. Masya Allah, ya.
1: Ini kronologis cerita perjalanan.
2: Kronologis cerita perjalanan masih. Sebenarnya masih banyak yang lain. Yeah. Juga pada masa kejadian pada Nabi Musa sendiri, ketika beliau melarikan diri dari Mesir, di suatu tempat ada beberapa perempuan yang ingin menimba air di sumur. Gak sanggup, kata Musa, biar saya saja. Beliau begitu kuat, terkena diperhatikanlah oleh perempuan-perempuan ini. Amanah. Ketika mana rumahmu, biar saya bawa airnya, bawa ke sana. Begitu pertama anak-anak perempuan ini di depan, tiba-tiba angin datang, maaf cakap, roknya diterbakat angin. Beliau pun tunduk mata ke bawah, kata Nabiullah Musa, biar saya saja di depan, kalian di belakang. Begitu tersentuh, menyentuhnya hati para perempuan-perempuan ini. Ya, sampai ke rumah diceritakanlah semua anak gadisnya sama ayahnya. Ayahnya ini juga seorang nabi, namanya Nabi Ya'qub alaihissalam. Dilihat begitu tanggung jawabnya, kejujurannya, disiplinnya, amanahnya, menjaga kehormatannya, dinikahlah oleh Nabi Ya'qub, Nabi Musa ini, dengan anak gadisnya. Ini kan banyak kisah seperti itu.
1: Benar.
2: Ya, insyaallah ya. Jadi diharapkan kepada pemuda-pemuda kita ini harus mencontohkan ya. Biarpun zaman sudah berganti. Benar. Ya, masa boleh bertukar ya. Tapi itu harus tetap menjadi prioritas perhatian kita semuanya.
1: Baik. Ya, Ustaz, begitu ini ya. Sesaat lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat asar ya. Baiknya kita break dulu sejenak. Nah, untuk informasi juga buat teman Pro 2 di rumah sana ya, yang masih mau bertanya, masih kita tunggu partisipasinya, baik itu di channel YouTube RRI Banda Aceh ataupun di WhatsApp di 0811-6713-926. Oke, kita break dulu sejenak karena berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman, yuk kita lanjut nambah ilmunya.
1: Dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92,6 MHz. Baru aja kita mendengarkan azan, kumandang azan asar ya, untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Buat kamu yang melaksanakan ibadah sholat asar, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesempatan sore ini ya. Dan kembali perbincangan kita bersama Ustadz Iswar selaku penyuluh agama Kemenak Banda Aceh dalam program OSI atau obrolan seru santai Islam ya, yang bertemakan tentang pemuda idaman mertua. Sebenarnya tadi sudah ada penjelasan ya, sudah ada terawangnya sedikit nih ya Ustadz ya, seperti dikatakan tadi bahwa gimana sih ciri-ciri pemuda idaman mertua itu, salah satunya tadi tanggung jawab, jujur ya.
2: Iya.
1: Iya. Ada lagi nggak gini Ustadz kira-kira nih?
2: Sebenarnya pasti banyak kan?
1: Pasti banyak ya dok.
2: Berakhlak yang baik.
1: Berakhlak yang baik gitu ya.
2: Rajin dan lain sebagainya. Pokoknya yang baik-baik lah.
1: Yang baik-baik, yang positif-positif
2: gitu positif, ya. Yang positif-positifnya lah. Ya.
1: Oke. Okay. Tadi kan kita tunggu partisipasi nih buat teman Pro 2. Ada yang sudah bertanya. Sekali lagi aku informasikan buat teman Pro 2 yang mau bertanya tentang pemuda idaman mertua bersama Ustadz Iswar di kesempatan sore ini, boleh langsung aja chat di channel YouTube RRI Banda Aceh atau di WhatsApp di 0811 6713926 ya. Langsung aja nih Ustadz, kita bacain yang sudah masuk ya di kesempatan hari ini ya Ustadz ya. Nah, berikut darinya 0852 4392 sekian sekian sekian ya. Darinya seseorang nih tidak menyebutkan nama nih, boleh ya Ustadz ya?
2: Yeah.
1: Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin nanya nih, kira-kira kenapa sih etika dan sopan santun itu masih menjadi penilaian penting dalam keluarga?
2: Nah, yeah, ini bagus ya. Etika dan sopan santun sebenarnya tidak saja di penilaian utama dari seorang mertua di dalam sebuah keluarga. Jadi di semua lini kehidupan ya. Bahkan jangankan dengan teman, dengan musuh saja sangat diharapkan dalam Islam itu punya etika sopan santun. Kita lihat bagaimana perintah Allah kepada Nabi Musa ketika menghadap, beliau disuruh menghadap Fir'aun. Apa kata Allah? Biarpun memang itu Fir'aun terkenal congkak, sombong diri yang mengaku Tuhan karena 10 tahun enggak pernah sakit. Apa kata Allah? Musa, ketika kau menghadap Fir'aun, kamu harus berakhlak yang baik. Tidak boleh ngomong kasar di depannya. Ajak dia dengan cara baik, mungkin bisa saja dia bertobat kepadaku. Sampai segitunya. Dalam sejarah peperangan itu juga etika, ketika musuh, ketika orang kaum muslim menyerang musuh berdarah, diobatin tuh musuhnya dalam peperangan berkecamuk, diobatin berdarah, dikasih minum. Maka dalam sejarah Islam itu tidak sedikit orang pasukan-pasukan kafir itu yang menyerang Islam masuk Islam. Bahkan ada raja sendiri yang tersentuh itu masuk Islam. Kenapa? Bukan dilihat kekuatan, tetapi dilihat akhlak moralnya begitu baik. Jadi jangankan kepada orang sesama Islam, iya, dengan orang kafir pun dituntut berbuat baik.
1: Iya.
2: Makanya akhlak dan sopan santun itu memang wajib ya, wajib nomor satu itu. Bukan dilihat dari pendidikannya sebenarnya ya kan. Oh, dia sudah S3 bidang agama, doktor, profesor, udah pasti akhlak yang baik. Itu bukan tolak ukur yang sesungguhnya dia. Apa kata Nabi Muhammad? Khairukum khairukum li ahli, ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu dalam keluarga, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluargamu. Saya, langsung Nabi mencontohkan dirinya, orang saya orang paling baik kepada keluargaku. Inilah kenapa dibilang baik, karena tolak ukur itu bukan dilihat di ketika dia misalnya bekerja di sebuah kantor atau di instansi yang lain. Baik sekali bapak itu, ibu itu. Kenapa? Dia baik dengan bosnya, dengan atasan, disiplin waktu, taat, segala macam. Pasti dia baik orangnya. Belum, bukan tolak ukur di pekerjaannya dia seorang baik. Tapi tolak ukur dia ketika dia berada dengan keluarganya, ya, dengan suami atau istrinya di rumah, dengan anaknya, dengan mertuanya, dengan menantunya, disitulah baru dianggap dia sebagai orang yang baik. Okay. Jadi di mana-mana itu dalam kita dalam berkehidupan, di yang pertama dinilai itu adalah akhlak dan sopan santun dari berbagai sisi kehidupan. Kenapa itu iblis yang sudah ratusan tahun dia beribadah kepada Allah, malaikat sampai taat, tunduk, patuh, hormat kepada iblis, karena dia rajin ibadah luar biasa kepada Allah. Tapi ketika diciptakan Nabi Adam, disuruh sujud kepada Allah, inilah mulai awal mulai pembangkangan dia. Ana khairu minhu, kata iblis, saya lebih baik daripada si Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis ni, engkau ciptakan saya daripada api dan engkau ciptakan si Adam daripada tanah, saya lebih baik daripada dia. Ya, ini kan akhlak sopan santun enggak ada. Oh, kalau iblis, ini surga bukan tempat sombong. Kalau kamu memang enggak mau taat perintahku, kau enggak mau sujud kepada Adam, go away from this my paradise. Keluar kau dari surgaku. Hah, dari singkat cerita ini kita bisa kesimpulkan siapa sih iblis? Oh, kalah kita ibadah kita dengan iblis tuh. Udah ratusan tahun, mungkin dari ribuan tahun. Tapi sedikit ada sifat ego dia, akhlak dia enggak baik. Allah enggak lihat lagi
1: sombong,
2: kebaikan. Ya, sombong karena ada kata-kata sombong, hatinya enggak mau dia. Nah, ini kan luar biasa dari akhlaknya dilihat. Allah enggak peduli lagi itu.
1: Ibadahnya
2: gitu. Ibadahnya tuh langsung Allah hanguskan seketika. Kenapa? Akhlaknya tidak baik. Makanya kalau ada orang sekarang hebat sekali dia ibadah, seorang maaf cakap tungku ustaz, akhlak enggak baik, itu bukan tolak ukur dia. Karena banyak sebagaimana kita sampaikan tadi, ahli di bidang agama sampai S3 profesor bidang agama, tapi akhlaknya enggak baik. Ini kan bermasalah ini. Tahu agama dia, kalau kita ceramahin dia, dia lebih paham.
1: Benar.
2: Benar. Tapi dia maaf cakap selingkuh. Istri orang, istri dia. Ini kejadian bukan enggak ada. Ya, suami orang, suami dia. Mulutnya macam orang awam, enggak tahu agama. Tahu dia hadisnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik-baik atau diam saja. Tapi mulutnya lebih parah ketika ngomong, dia menusuk hati orang. Ini kan etika. Maka nanti di akhirat, orang yang cepat masuk ke dalam surga itu setelah takwa kepada Allah, langsung akhlak yang baik. Sebaliknya, yang paling banyak menyebabkan orang nanti masuk ke dalam neraka, dia bermaksiat kepada Allah dan akhlak tidak baik. Jadi patokan utama, apalagi yang tadi ditanyakan, memang harus akhlak dan sopan santun.
1: Iya, benar, etika dan
2: sopan. Makanya seorang mertua itu enggak boleh lihat calon menantunya itu yang kaya, ganteng, punya segala-galanya. Maaf tapi hatinya seperti iblis.
1: Iya.
2: Egonya setinggi setan.
1: Iya, benar ya, Ustaz.
2: Angkuhnya sekuat Gunung Uhud. Enggak perlu
1: nih ya Ustaz ya.
2: Ini enggak bisa bertahan lama nih. Ya. Okay. Tolak ukur itu memang akhlak baik ketika dilihat oleh mertuanya, ada menantunya. Adem ayam. Ya.
1: Oke, luar
2: jadi
1: biasa.
2: Begitu dia ya.
1: Ustaz, luar biasa nih ya penjelasannya ya. Nah, untungnya seseorang yang sudah bertanya tadi sudah dijawab jelas banget ya. Mengapa etika dan sopan santun itu masih menjadi penilaian penting dalam keluarga? Penting banget ya. Bukan hanya dalam keluarga seperti Ustaz katakan tadi, tapi penting juga untuk lingkungan kita sekitar ya. Gitu. Betul. Ya. Karena itu dia juga menumbuhkan seseorang itu berakhlak baik atau tidak gitu ya. Ada satu lagi yang sudah bertanya nih Ustaz, boleh ya Kak Liam? Yang ada di daerah kawasan Kota Banda Aceh, di kesempatan sore ini nanya gini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin nanya nih, bagaimana sih cara pemuda membangun kepercayaan calon mertua sejak awal? Ih, keren banget nih pertanyaannya. Gimana sih caranya Ustaz? Mungkin Ustaz sendiri punya pengalaman dari teman-teman, mungkin dari siapa gitu, boleh diutarakan nih Ustaz nih.
2: Calon coba boleh
1: cara pemuda membangun kepercayaan calon mertua, caranya nih bagaimana sih cara
2: Kalau cara jitu memang gak ada ya kan. secara langsung-langsung tahu itu sama sekali enggak ada. Mungkin dari kita boleh kita lihat ya, dari calon istri kita atau calon suami kita. Ini yang bertanya perempuan saya.
1: Perempuan
2: berarti. Dari bisa dilihat, bolehlah sesekali berkunjung ke rumah calonnya gitu kan, ngomong dengan maknya, dengan ayahnya. Dari ketika makanya ketika dia berbicara itu kita sudah bisa menilai beberapa puluh persen dari situ. Makanya kalau kita mau tahu akhlak sesetahu bagaimana seseorang itu, kita nggak tahu, nggak bisa kita baca gerak tubuh dia nggak kecil. Tapi ketika dia berbicara, dengar baik-baik bagaimana intonasi dia bicara, bagaimana tutur kata-katanya, itu hampir 70-80% sudah bisa dinilai itu. Ya, ini kan ada kisah menarik lagi nih ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Anaknya Ismail udah lama menikah Ismail ini. Suatu hari Nabi Ibrahim yang sudah sangat tua, 90 tahun lebih kurang, lebih atau kurangnya, ingin berjumpa dengan anaknya Ismail yang sudah menikah. Begitu tiba di rumah Nabi Ismail, Nabi Ismail lagi tidak ada di rumah. Yang ada cuma menantunya. Ada cuma menantunya, ngomong-ngomonglah antara mertua dengan menantu ini. Yang menantu ini enggak tahu itu ayah tuannya, itu mertuanya. Ini menarik sekali ini. Kemana suamimu? Enggak dibilang. Saya ini mertuamu, enggak dibilang tuh. Pak Tua, kau tanya ayah suamiku Ismail. Ismail dia zikir solat aja di masjid. Kerja malas. Apa dia tuh? Ngomong seperti itu lebih kurang.
1: Kurang
2: akhlak tikanya. Terkejut apa kata Nabi Ibrahim. Wahai perempuan, tolong sampaikan kepada suamimu, ini palang pintu ini harus segera diganti. Mungkin ada yang, para pendengar ada sudah mengetahui ya. Jadi dia kan heran, ya, apa hubungannya dengan cakapan dengan suamiku dengan palang pintu ini?
1: Ya,
2: ini kan bahasa kinayah ini.
1: Masih.
2: Ini yang tahu cuma anak dengan sang ayah ini. Pergilah Nabi Ibrahim ini, enggak lama kemudian pulang semuanya. Baik. Kenapa dek? Seseorang datang ya? Ya, enggak tahu saya, bapak tua itu tanya oleh kamu. Ada pesan apa dia? Kata bapak tua tu, palang pintu ini disuruh ganti. Saya juga heran apa maksudnya itu, apa hubungan dia ngatur-ngatur rumah kita ni. Bapak tua tu, ini jantungnya Nabi Ismail alaihi salam ni seakan berhenti berdetak. Darahnya seakan berhenti mengalir. Ini langsung terekam mutar kepalanya. Ini yang datang adalah ayah kandung saya Ibrahim. Istriku, dengar baik-baik. Kau enggak tahu siapa itu yang datang merusak? Enggak tahu. Itu adalah ayah saya, bapak saya, mertua kamu, wah istriku. Makna palang pintu itu harus diganti, kamu tahu apa? Enggak tahu, Bang Ismail. Sekarang saya kasih tahu. Palang pintu itu harus diganti, maknanya saya harus ceraikan kamu. Kamu tidak punya adab etika sopan santun kepada ayahku. Enggak mau. Cucunya, generasinya lahir daripada rahim kamu yang tidak punya adab sedikit pun kepadaku, kepada mertuamu. Ini sampai segitu disuruh pisahkan ini. Enggak boleh main-main. Ini kan menciptakan kader penerus yang akan datang, apalagi Nabi Ibrahim cuma anak satu-satunya itu, belahan jiwa, penyejuk hati, penyambung generasi, penyambung tongkat estafet. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana sih tim cara mengetahui calon mertua yang baik? Ini enggak jawaban yang tepat setelah menikah dan hidup dengan mertuanya. Ini jawaban yang komplit, tidak bisa diragukan lagi. Tapi kalau selama masih belum ijab kabul, belum sah, ini enggak bisa kita ukur tuh. Begitu juga pasangan kita. Calon suamiku tuh baik kali dia, enggak pelit. Mobilnya ada, biarpun mobil rental sebentar. Uangnya banyak, mungkin dia ngutang sama orang. Ya kan? Enggak tahu kita nih. Gak marah-marah. Tapi lihat ketika setelah menikah bagaimana itu suamimu. Setelah menikah. Jam berapa dia bangun? Salat ada enggak? Temperamennya tinggi atau tidak?
1: Benar-benar.
2: Sebelum menikah, emang itu janji manis semua yang dibawa.
1: Iya, benar-benar.
2: Begitu juga mertua. Kamu cantik ya calon mertuaku, baik kan nih. Pasti kamu pintar masak ya. Pastinya mana-mana. Misalnya orang Aceh besar, oh kuah belamang pasti enak kali ya. Dipuji
1: ya.
2: Dipuji ya. Dia pun bilang sama orang, hei, aku kan kemarin itu pergi sama ke rumah calon suamiku, baik kali ngomongnya, disambutnya. Pasti baik. Enggak bisa diukur seperti enggak bisa memang. Hiduplah barang sebulan dulu, enggak usah setahun dua tahun.
1: Baru tahu
2: kau hidup di rumah suamimu. Baru ternyata selama ini jauh panggang daripada api. ternyata enggak ya. Ya, enggak bisa kita ukur tuh. Makanya Nabi Ibrahim tadi itu juga enggak tahu itu menantunya seperti itu. Nah, kayak hati-hati sekali. Ya, makanya sebaiknya itu langsung pisah dapur.
1: Ya,
2: ya itu biar kenyamanan. Makanya Nabi Muhammad ketika anaknya Fatimah menikah dengan Ali, itu langsung pisah rumah. Ya. Biarpun enggak jauh, beberapa meter jaraknya.
1: Benar itu memang.
2: Memang pasti ada ketang-keting
1: pro
2: kontra pasti ada itu terjadinya kan.
1: Baik, ini luar biasa nih penjelasannya Ustadz ya. Kak Lia tadi yang sudah bertanya, gimana sih cara pemuda membangun kepercayaan calon mertua sejak awal? Iya, seperti yang dikatakan Ustadz tadi, kita juga harus menciptakan hal-hal positif dari kita untuk tunjukkan ke mertuanya. Dan gimana kata memantau mertua itu baik apa enggak, itu enggak bisa dinilai dari sekarang gitu ya, tapi dinilainya sesudah menikah gitu ya.
2: Makanya harus hati-hati dulu sebelum gitu ya. Karena begitu selesai menikah kita enggak boleh. Dan ya sudah.
1: Gitu ya.
2: Terjadilah.
1: Oke, Ustaz ini luar biasa sekali. Ustaz, perlu enggak sih sebenarnya untuk calon mertua itu menilai pemuda dari ekonominya? Maksudnya gini, memang kita udah cek nih dari sisi agamanya udah oke gitu ya, ibadahnya juga sudah oke gitu ya. Dari ekonominya boleh enggak? Mungkin dari keluarga tidak berada gitu sama keluarga berada. Boleh enggak ditentukan ini untuk kriteria pemuda idamannya mertua ini?
2: Ya, boleh. Hanya sebatas saja menanyakan adik kerjanya apa.
1: Gitu.
2: Sebatas itu boleh, tapi jangan tanya sampai mendetail juga kan. Ini pasti kepikiran nih yang calon menantunya ini dia macam-macam lah pikiran negatif kan. Kok tanya macam-macam nih, belum apa-apa udah tanya ke situ. Ini kan ya. Sensitif ya bagian finansial itu kan. Ya. Sebenarnya harus tahu. Ya. Makanya biar itu ini, makanya seorang mertua itu harus, seorang ibu ini tanya sama anaknya, "Nak, kalau kamu ditanya sama calon suamimu kerja apa? Penghasilannya sebulan berapa?" Boleh enggak salah, tapi jangan langsung mertuanya, ya kan?
1: Gitu.
2: Ini kan pasti beda ya, beda antara anak gadisnya dengan mertua tanya, ini calon mertua nih, beda nih.
1: Benar.
2: Ya kan? Nah, makanya ketika kami itu dulu tahun 2015 ketika dibincatin itu ditanya, "Adik, ibu-ibu tahu berapa gaji suamimu?" Sampai segitunya. Saya pun terkejut, waduh sampai segitu pentingnya. Makanya ketika saya memberikan bimbingan chatin di KUA itu sampai kena hal itu. Ini kalian harus tahu wahai perempuan sebagai calon istri. Tahu kalian berapa gaji calon suamimu? Enggak ada tahu. Suami ada kasih tahu? Enggak. Setelah ini harus terbuka ini. Biar tidak timbul terjadi hal yang permasalahan di kemudian hari. Ya kan? Memang harus, makanya dalam berumah tangga itu ya dituntut itu kejujuran. Kejujuran. Memang betul itu kejujuran itu.
1: Gitu ya, Ustaz ya.
2: Ya, sedik amanah tabligh fatanah itu tidak boleh tuh.
1: Tidak boleh.
2: Enggak boleh, enggak ada. Ya, maksudnya harus ada dalam diri seorang muslim.
1: Benar-benar. Terus Ustaz, kalau boleh tahu nih ya, seperti Ustadz katakan tadi nih ya, untuk finansial itu memang agak dirahasiakan gitu ya. Jadi nih mungkin ya, ada beberapa dari kaula muda, bahkan mungkin ada Pak Sutri saat ini gitu ya, gajinya itu nggak tahu sepenuhnya, tapi yang tahu dikasih ya udah 3 juta ya, udah 3 juta. Tapi sepenuhnya itu nggak tahu, itu gimana nih dalam hukum Islam nih Ustadz nih kalau boleh tahu.
2: Memang hakikatnya istri itu tidak perlu tahu ya, sedetail mungkin nggak perlu. Tapi sebaik-baik jangan perlu ya. Tapi sebaik-baik suami biar nggak apa menimbulkan hal itu harus kasih tahu tuh. Ya harus kasih tahu. Karena kan kewajiban suami itu apa? Memberikan nafkah, memenuhi kebutuhannya. Bukan kasih tahu semua rincian gajinya. Tapi emang sebaiknya dikasih tahu ya kan?
1: Sangat terbuka.
2: Nah, sangat emang harus terbuka itu.
1: Benar-benar.
2: Ini kalau nggak terbuka, saya gini, abang gaji abang berapa? Maaf deh ya, adik nggak perlu tahu itu. Ini urusan abang. Adik kan apa yang adik mau kan abang penuhi, nggak perlu tahu berapa. Ini kan pasti malamnya perempuan ini nggak bisa tidur. Kok dua? Belum dua minggu udah habis gajinya ya? Tinggal dulu 30% lagi. Masa 10 juta dua minggu udah habis? Kemana nih suami saya? Kok nggak boleh bilang kemana? Ya, ini kan lari ke situ dia.
1: Iya.
2: Kan ngeri juga nih. Ini kan cekcok hal seperti ini mungkin dia agak sepele, tapi berakibat fatal sekali nih. Bisa-bisa ke tingkat perceraian. Makanya kasus terbesar di Banda Aceh ini salah satu faktornya ya ketidakjujuran. Selain perselingkuhan, makanya jangan. Ini kebanyakan suami nih, misalnya kemana uangnya? Judi online, game online. Jangankan orang awam, orang-orang paham agama pun juga. Makanya yang setan itu kuat godaannya tuh.
1: Ustadz, gini ada istilahnya, ada orang yang lebih paham agama tapi dialah yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Ini seperti apa sih sebenarnya, Ustadz? Bahkan kok kita katakan kan dia lebih dikatakan lebih paham lah tentang agama gitu ya kan, lebih rinci lah daripada orang-orang yang biasa, tapi banyak perceraian terjadi itu pada orang-orang yang paham agama. Ini gimana nih?
2: Ini
1: bahkan
2: kan,
1: yang sering poligami juga kita lihat. Maaf ya udah. Ini gimana nih Ustaz?
2: Itulah kembali kepada di awal tadi, ini kan paham agama, tadi tidak paham akhlak, ya kan, adab sopan santun. Betul sekali, makanya banyak kasus-kasus yang terjadi di media sekarang-sekarang, pencabulan, pemerkosaan, itu kebanyakan orang-orang berilmu, orang paham agama, yang dicoboskan dalam penjara.
1: Benar.
2: Ya, ini kan, makanya seseorang itu dianggap sudah baik, sudah selamat, bukan ketika dia paham bahasa Arab, segala macam, tapi ketika nyawa sudah keluar, dia mengucap dua kalimat syahadat husnul khatimah, itu sudah selamat dia. Kebalikannya seorang ustaz ilmu agamanya kuat, dah pasti surga, dah pasti benar, belum tentu. Itu yang membunuh Ali bin Abi Thalib, siapa dia? Itu hafiz Al-Qur'an tuh. Ya, Abdurrahman bin Muljam itu hafiz Al-Qur'an, mengajinya menangis, pencatat wahyu lagi. Pernah diutus oleh Umar ke daerah Syam untuk mengajarkan Al-Quran. Tapi karena salah memahami agama, dibunuh Ali bin Abi Thalib. Dari golongan itulah nanti keluar kaum Khawaris, itu gelap ilmu tauhid. Makanya tidak bisa dipatok tolak ukur itu ustaz dah benar hingga enggak benar.
1: Enggak bisa
2: dia. Mungkin orang-orang yang biasa aja, orang awam, baju kaos semuanya apa, celana, tapi di hatinya bersih. Ya, seperti cerita di tadi, iblis itu kan luar biasa ilmunya, tapi paham dia dekat dengan Allah, tapi karena sombong ego, habis sudah. Makanya itu penyakit yang paling berbahaya itu ketika seseorang menolak kebenaran.

0: sih persiapan yang diperlukan oleh seorang pemuda dan pemudi sebelum menikah? Persiapannya sebesar apa gitu? Persiapan apa-apa aja yang sangat penting dipersiapkan sebelum mereka menikah gitu?
1: Yang pertama mental ya. Mental. Kemudian agama. Agama. Ini pendidikan agama nih. Ya. Kemudian ekonomi juga harus. Jadi jangan, apalagi zaman sekarang kan, beda dengan dulu lah. Pengaruh-pengaruh ini, pengaruh itu yang diharapkan sama calon suaminya aja. Tapi nanti begitu suaminya sudah ada, ditinggalkan ini perempuan. Ini banyak kasus kejadian di Aceh. Beberapa bulan lalu juga kejadian di mana Aceh. Udah lewat 3 kali, ditinggalkan istrinya yang sudah sakit parah. Dulu pernah dilarang istrinya, jangan ngejar, jangan cari kerja. Tapi sekarang apa yang terjadi? Enggak, 1-2, banyak kasus di Aceh ini.
0: Ya, benar.
1: Ya, jadi semuanya harus disiapkan. Makanya seperti yang di awal sekali saya katakan, itu yang mungkin gini, bukan dari ketika umur 2 hendak setahun lagi ataupun 2 tahun lagi mau nikah langsung dia siap enggak. Orang tuanya ini. Orang tua dari SD dibentuk kepada apalagi anak gadisnya ini. Nah, kamu enggak boleh pacaran, kamu ketika ada lelaki jangan langsung terpengaruh. Cinta pertama kamu harus percaya sama saya, anak ayahmu. Kamu akan calon istri jaga baik-baik, dirawat setiap hari, setiap malam dibentuk. Makanya bukan dari seorang calon pengantin itu, baik pengantin pria atau perempuan. Tapi yang pertama pendidikan itu dari orang tua.
0: Dari orang tuanya dulu ya.
1: Makanya orang tua, kalau misalnya orang tua seorang ahli agama, maknya ahli agama, tapi anaknya enggak dibentuk sejak dari dini, enggak disiapkan untuk calon sebagai seorang ibu, calon seorang ayah, enggak nih. Makanya akhir-akhir nggak sampai setahun udah pisah mereka. Hanya orang tuanya orang alim.
0: Itu banyak loh, di sekitar kita banyak juga
1: ada kan.
0: Banyak. Ustaz. Jadi banyak. Saya juga heran loh, kita kan lebih paham agama gitu ya. Tapi kenapa diterapkan seperti ini gitu?
1: Nah, inilah dia. Paham untuk diri aja, tapi dia tidak diterapkan. Sampaikan kepada anak-anaknya, anak cucunya di rumah.
0: Ada mungkin sebagian dari orang tua, mungkin orang tua yang awam ya Ustaz ya. Jadi kalau seandainya orang tua yang awam ini, gimana nih Ustaz yang kurang paham tentang hal ini? Jadi dia serahkan mutlak kepada anaknya. Si anak harus berbuat apa nih dok, Ustaz?
1: Enggak, makanya ini kan
0: mutlak sama anaknya.
1: Tidak
0: gitu.
1: Boleh.
0: Enggak bisa, ya,
1: bisa seperti itu. Makanya enggak bisa. Ada emang, ada kasus saya pernah menang itu disuruh hajarkan Al-Quran toh, kan? Ya. Anak saya mau menikah, Ustaz, berapa bulan lagi tolong ajarkan Al-Quran, tolong ajarkan ini itu. Kok sampai segitunya? Dia seorang dosen. Saya bilang, nama pun juga lupa. Udah S3, paham agama, bahasa Arab bagus. Tapi anak satu-satunya yang laki. Adiknya juga satu perempuan. Kok diajarkan agama, persiapan menikah cuma tuh Al-Quran? Jangka waktu beberapa bulan lagi.
0: Iya, benar.
1: Ini selama ini kemana ini perempuan ini kan bahaya ini. Makanya banyak orang protes datang ke UA, datang ke masyarakat, kenapa papa tunggu anak saya nak cekcok sama pasangannya. Dibilang saya tahu sendiri kan saya seorang, saya orang paham agama, bilang tapi dia enggak dengar. Kapan kau bilang? 1 bulan terakhir hendak menikah, 2 bulan terakhir, 1 tahun terakhir, telat kamu. Maka sumber muara dari orang tua awalnya. Makanya bukan dari anaknya. Kalau disampaikan mentah-mentah ke anaknya, kamu harus siap menikah 1 tahun lagi. Mak ayah sudah tua. Kau belajar apa lah? Bukan begitu, mana siap dia? Nggak siap dia. Dari kecil harus ditahu ini pakai cara berpakaianmu seperti itu nak. Kalau pakaianmu seperti itu melanggar syariat, nanti kamu yang akan rugi nak. Ayah sudah tua, nggak lama lagi akan udah meninggal.
0: Bener ya. Gitu.
1: Nah, kemudian ini masalah pakaian, ini masalah tutur katanya, akhlak semua diajarkan. Jadi begitu ya.
0: Oke, ini luar biasa nih Ustaz. Ustaz, ini kan ada nih pemahaman mungkin untuk pemuda pemudi gitu ya. Ada mereka menyukai seseorang gitu ya Ustaz ya. Tapi berbeda budayanya. Istilahnya mungkin orang Jawa sama orang Aceh, orang Aceh dengan orang Batak mungkin ya. Ada nggak penyimpangan-penyimpangan ini sebenarnya? Entah berita hoax entah apa gitu nggak tahu juga nih Ustaz ya. Sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi bolehnya sesama Aceh saja gitu. Ini ada nggak sebenarnya Ustaz? Pemahaman seperti ini, perbedaan adat budaya ini bisa dapat memicu lebih rentan perceraian ya.

0: Ada ya? Ada. Makanya yang menjadi tolak ukur lagi ya, bukan di budaya tapi di syariatnya. Karena pernikahan itu sebenarnya mudah, yang memberatkan itu budaya. Budaya memberatkan, ya kan? Tapi kalau pernikahan silakan, saksi segala macam, mahar selesai. Tapi ketika mungkin nikah enggak terlalu itu kan, tapi ketika pesta perkahwinan ini mungkin enggak sampai di tengah kita, di daerah tempat lain parah lagi. Kita enggak boleh lagi dilintas provinsi, dalam intern provinsi Aceh kita ini antar kabupatennya sudah beda nih.
1: Itu sama Aceh. Ah,
0: sama Aceh, singkil beda lagi, ya.
1: Apa lagi ya?
0: Ya, di singkil kejadian kemarin menurut saya tahu kan. Ini misalnya gini, antara abang adik ini, anak adik mau kawin. Ini yang tanggung jawab sepenuhnya bukan si adik ini tapi abangnya nih, abang kandungnya nih yang mempersiapkan segala macam. Bukan anak adiknya tapi si abang ini langsung. Bisa melihat langsung, ada yang kerongga duit, duit dijual rumahnya. Jadi begitu anak si abang ini menikah, si adik ini ya tanggung jawab semuanya. Tumpah resepsinya segala macam.
1: Berbeda-beda
0: ya. Kan berat, memberatkan itulah ya. Daya walimah itu kan calon pernikahan sedikit kerja dengan Nabi Muhammad kan. Undang anak yatim, disuruh makan ya. Mereka bahagia juga, bukan pasangan ini aja merasakan kebahagiaan. Di orang sekitar, terutama orang fakir miskin, harus juga merasakan kebahagiaan. Makanya ini, makanya sebelum nikah itu harus sampaikan dulu, ini kita ini harus kedepankan syariat daripada budaya. Budaya abang mungkin di sini beda. Kita makanya harus musyawarah antara keluarga ini dengan keluarga di sana. Ya kan? Ini masalah budaya yang paling banyak kacau ini.
1: Iya, banyak terjadi perceraian.
0: Banyak terjadi perceraian mungkin, banyak. Mungkin enggak ada kejadian di Aceh, di luar Aceh
1: ya,
0: ada.
1: Banyak gitu ya. Oke, ini luar biasa sebenarnya. Lain-lain. Memang ada sih pemahaman atau isu-isu yang selang tren itu, perbedaan adat istiadat bisa membuat perenggangan antar pasangan gitu ada ya, ternyata teman-teman.
0: Ada.
1: Gitu ya. Oke, ini menurut Ustaz ya, bisa kasih tips atau trip ya untuk teman-teman Pro2 yang mungkin sudah punya calon ingin mendekatkan, atau gimana cara biar mereka tuh menjadi idaman yang terbaik, mungkin dari inti pembicaraan kita gitu, teknik closing bisa kita katakan.
0: Baik, yang pertama persiapan diri kita yang pertama dulu. Ya, selain mempersiapkan kita sebagai seorang istri atau seorang ayah, kita harus siapkan diri dulu. Saya harus siap menjadi seorang ayah, harus siap menjadi seorang ibu. Ya, enggak mesti sebagai seorang istri, nanti ketika punya anak udah dipanggil mak, panggil ayah. Makanya banyak orang yang paham sebagai posisi dia sebagai istri atau suami, tapi dia belum siap mentalnya ketika dia berubah status menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu. Nah, itu harus siap perpindahan status panggilan dalam rumah tangga. Kemudian yang tadi kita sampaikan, akhlak ya, akhlak sopan santun itu harus dinomorsatukan. Bukan harta, bukan finansial yang dinomorsatukan.
1: Rupa?
0: Ya?
1: Kalau rupa?
0: Rupa boleh. Makanya ketika Nabi katakan, jika hendak melamar seorang perempuan, lihatlah kecantikannya, ya kan? Wajahnya pertama atau kecantikannya, yang kedua hartanya, yang ketiga agamanya, yang keempat keturunannya. Yang paling baik di antara empat itu adalah dinnya, agamanya.
1: Empat itu dia.
0: Wajah memang kan gak mungkin juga kusam, kan cemburu, lihat juga kan. Pas bawa ke pasar dah lupa bawa pulang. Dah bawa pulang bini orang, suami orang.
1: Makanya
0: di rumah. Ini kok kamu dah punya kumis? Udah dia lagi orang. Ya. Tapi itu bukan yang pertama. Kemudian hartanya, jangan miskin-miskin kali juga lah ya kan. Rumahnya di Gubuk Reon. Makanya kenapa miskin itu dia dekat dengan kekafiran.
1: Terus kalau cowok yang miskin enggak apa-apa?
0: Kalau ketika dia menikah otomatis dia udah mapan.
1: Gitu ya.
0: Ya kan? Kayak mungkin miskin kayak kan?
1: Kalau perempuan enggak boleh miskin gitu ya.
0: Enggak boleh miskin. Makanya orang jujur perempuan sekarang ini. Saya jujur ya kepada perempuan. saya harus milih laki kaya.
1: Adil nih Ustaz nih. Hah? Gak adil kayaknya nih.
0: Itu namanya perempuan mata duitan. Itu bahasa kasarnya lah kan. Bukan bukan aja tapi kayanya. Satu sisi dia jujur bagus, enggak salah, ya kan? Tapi itu bukan yang pertama. Ya kan, harta tetap diperhatikan. Tapi kalau level-level kita nih lagi-lagi zaman sekarang anak muda enggak bisa nih. Laki misalnya suka perempuan laki ini apa nih dia miskin nggak apa-apa tuh dia setia nggak boleh nggak
1: bisa lagi
0: ya. Baik, nggak bisa lagi medsos ini dengan handphone nih lebih kuat godaannya daripada suami kita istri kita. Makanya kan beda dengan Ali bin Abi Thalib. Jangan contohkan, kenapa bisa pernikahan Ali dengan Fatimah? Fatimah itu darah dagingnya Nabi Muhammad. Ali itu dibentuk karakternya itu oleh Nabi Muhammad. Bersatulah dua orang ini dalam satu satu atap di bawah pendidikan kampusnya Nabi Muhammad. Biarpun miskin. Tapi kalau anak zaman sekarang itu bisa kita katakan hampir tidak boleh ya.
1: Tidak boleh
0: laki-laki itu miskin ya kan? Apalagi agama udah miskin, agamanya nggak ada, banyak ngutang, tampilan kaya, casingnya mungkin handphonenya 17 Pro Max yang ditanya 17 apa? 17 kali bayar. Gayanya ya kan? Makanya harta yang ketiga apa? Agamanya, agama IT ini yang harus penting nih. Ya keempat langsung pada apa? Keturunannya. Dilihat misalnya siapa orang tuanya, apakah ada kelainan macam-macam kan, kultur nambah baik atau tidak. Dari empat ini yang paling fundamental itu dinnya, agamanya. Tapi kalau sudah terkumpul empat-empatnya hampir tidak ada.
1: Tidak ada ya. Tapi realitanya kita lihat sekarang Ustadz, bahkan mertuanya itu memandangnya kerjaannya di mana. Oh udah oke, tanpa melihat din. Benar
0: enggak,
1: Ustaz?
0: Sangat benar. 99% benar sekali. Enggak ada salah.
1: Enggak ada salah ya.
0: Enggak ada
1: ya?
0: Yang salah. Enggak ada yang salah dilihat. Kamu kerja apa? Apa itu yang pasti itu lu? Enggak ada. Kamu pesantren di mana, ngaji di mana? Agama yang mana, ada ngajar di mana, pesantren di sekolah apa? Kerjaannya apa? 99% itu pertanyaan calon mertuanya.
1: Oke, baik.
0: Nah, inilah pada kurang pantas. Ya. Memang enggak salah. Ini tanya dulu kan itu yang lainnya. Kalau masalah itu disuruh tanya sama anaknya, anak perempuannya. Tanya calon kepada calon suamimu, nah, kerja apa dia? Tanya sikit, gajinya berapa? Sampai kau tanya sampai mendetail ya. Bukan tuh mama, untuk kamu aja biar enggak ada kebohongan di antara kalian berdua umpamanya. Sampai segitunya.
1: Ya, bisikan kayak, halus.
0: Bisikan halus ya. Kalau mertua tanya kan sensitif ya. Kalau tanya itu boleh kan, salah kan enggak apa-apa. Kerja di mana selesai. Tapi kalau ditanya gaji yang berapa, pangkatnya berapa, kapan pensiun, kapan naik gajinya? Ini sudah enggak benar lagi.
1: Ya itu sih ya. Oke, ya. Baik, terima kasih. Karena kita sudah di penghujung, kami juga mengucapkan terima kasih buatnya Ustaz Iswar ya, yang luar biasa penjelasan di hari ini. Jadi benar-benar lah ambil intinya seperti Ustaz katakan tadi, teman Pro 2, akhlak ya. Yang pertama ya, tanggung jawab, jujur ya. Dan kriteria untuk memilih seorang perempuan juga ada tadi katanya ya. Baik Ustaz, terima kasih, semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan juga untuk pemuda-pemudi kita di luar sana. Nah, yang sudah siap mapan untuk menjadi seorang ibu dan ayah ya.
0: Ayah, benar. Bukan sebagai seorang istri dan suami.
1: Iya, istri suami ya.
0: Tapi ayah, tapi juga ayah sebagai dan ibu. Ya, dua-dua.
1: Benar ya, Ustaz ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita undang lagi dengan tema yang berbeda nih, Ustaz ya.
0: Insyaallah.
1: Terima kasih juga buat yang sudah bertanya. Kita pamit akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Tempat kamu bercerita dan mencari ilmu. OSI, Obrolan Islami. Jumpa lagi Jumat depan. See you.

0: Provinsi Aceh gelar.
1: Miftahul Jannah, as-salah. Kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad

0: satu salam.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus?
0: Kau pusat itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Lengkapnya dilaporkan Firhamsyah.
1: Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kedua di Aceh Barat dan dijadwalkan kembali digelar dua kali lagi pada tahun 2006. Ketua Tim Benih dan Perlindungan Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Raudah, mengatakan kegiatan tersebut dibiayai melalui bidang hortikultura di Stanbud Aceh sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan tomat menjadi salah satu penyumbang inflasi karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harganya sering mengalami fluktuasi. Selain itu, komoditas pangan lainnya seperti beras dan minyak goreng juga turut mempengaruhi tingkat

0: Selain melibatkan petani, roadshow pasar tani juga menghadirkan pelaku UMKM yang memasarkan berbagai produk olahan berbahan baku hasil pertanian lokal. Menurut Rauda, keikutsertaan UMKM diharapkan mampu memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Reporter RRI di Melabuh, Irham Syah melaporkan.
1: Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, Dinkes Nagan Raya gelar pertemuan koordinasi lintas sektor bersama organisasi perangkat daerah OPD sebagai upaya penguatan sinergi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya menggelar pertemuan koordinasi advokasi dan sosialisasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Grand Nagan Kabupaten Nagan Raya dari tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Safrijal mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan program cek kesehatan gratis atau CKG sekaligus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pada semester 1 tahun 2026. Selain itu juga Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya memberikan piagam penghargaan kepada berbagai stakeholder yang telah mendukung program kesehatan termasuk instansi pemerintah, mitra lintas sektor serta insan pers dari media elektronik maupun media swasta. Penghargaan juga diberikan kepada dua puskesmas yang berhasil mencapai target pelaksanaan program

0: provokasi, evaluasi, serta pemberian penghargaan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Medan Raya berharap agar seluruh puskesmas dan stakeholder dapat terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengoptimalkan pelaksanaan program kesehatan demi terwujudnya masyarakat Medan Raya yang lebih sehat. Reporter RRI, Arif Rizalul, melaporkan.
1: Dari Labong lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gai.

0: Menteri PU beri apresiasi terhadap aksi gotong royong warga Benar Meriah memperbaiki jalan dan jembatan enak-enak. Kementerian PU akan mempercepat pembangunan permanen jembatan lintas Biren Takengon tersebut. Lengkapnya dilaporkan Alfi Sahri.
1: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat Benar Meriah Syahrial atas inisiatif warga yang bergotong royong melakukan perbaikan sementara jembatan Enang-Enang secara swadaya. Menteri Dodi menilai kepedulian masyarakat telah membantu menjaga konektivitas wilayah sehingga aktivitas warga tetap berjalan sembari menunggu penanganan permanen dari pemerintah. Ia menegaskan kondisi teknis jembatan Enang-Enang sebenarnya sudah tidak layak digunakan. Kementerian PU akan memperkuat struktur jembatan, melakukan pemantauan rutin, dan menutup sementara akses jika kondisi dinilai membahayakan keselamatan. Selain itu, Kementerian PU menyiapkan pelebaran jalan Wuerlah sebagai jalur alternatif serta pembangunan dua jembatan baru untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat maupun kendaraan logistik. Pemerintah memastikan pembangunan permanen jembatan Enang-Enang akan dipercepat. Selama masa transisi, jembatan tetap dioperasikan secara terbatas dengan pengawasan ketat dan pembatasan jenis kendaraan demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: 4 juta bibit kopi Arabica Gayo. 3. Bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI siap disalurkan kepada para petani di Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya percepatan pemulihan kebun petani pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Sebanyak 4 juta batang bibit kopi varietas Arabica Gayo 3 siap disalurkan kepada petani di Kabupaten Aceh Tengah sebagai bagian dari upaya pemulihan sektor perkebunan pasca bencana hidrometeorologi. Kesiapan bibit tersebut ditinjau langsung Bupati Aceh Tengah Helioga didampingi Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah Sabrin bersama tim teknis di lokasi penangkaran bibit SMK Negeri 2 Aceh Tengah, Kampung Kalanare, Kecamatan Pegasing. Program produksi 4 juta batang bibit Arabica Gayo 3 merupakan bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dipersiapkan untuk mempercepat rehabilitasi kebun kopi milik petani yang terdampak bencana. Bupati Hailin mengapresiasi kualitas bibit yang nilai tumbuh dengan baik dan telah memenuhi syarat untuk ditanam di lapangan. Saat ini proses yang tersisa adalah sertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih BPSB Provinsi Aceh.
3: Ini bagus Pak, ini bagus, cuma kan harus dipotong dah.
2: Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan terhadap perkembangan kopi Arabica Gayo. Menurutnya kebutuhan bibit kopi di daerah berhawa sejuk tersebut terus meningkat setiap tahun. Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah Sabrin menjelaskan penyaluran bibit ditargetkan mulai berlangsung pada Agustus 2026 mendatang setelah sertifikasi benih diterbitkan oleh BPSB Provinsi Aceh. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mendagri Tito serahkan bantuan satu unit damkar ke Pemkab Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menyerahkan satu unit damkar

pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT di Kampung Kimele, Kota Sabang, hingga kini belum beroperasi secara maksimal. Lengkapnya dilaporkan Dia Hebrik.

bagi kami nelayan yang membutuhkan saat ini, terutama es, habis itu Pertamina ini ada pengorokan yang sudah dangkal, ini sangat mendukung apapun kegiatan yang ada di SKPC ini. Harapan saya sebagai panglima laut di wilayah Imlek untuk kedepannya segera diperbaiki, segera ditingkatkan segala aktivitas, segala yang sudah dibangun itu, harapan saya supaya berguna bagi masyarakat nelayan umumnya, khususnya di Imlek, umumnya di kota.

pelabuhan perikanan ini sudah ready, namun pelaksanaan atau operasional pelabuhannya belum diresmikan, menunggu jadwal dari Kementerian.

prestasi situs. Kemudian langkah nyata tersebut merupakan pendataan fisik dan deskripsi, serta perlindungan dan penyelamatan situs. Dengan harapan hasil dari kegiatan pemutakhiran database dokumen dan situs objek diduga cagar budaya atau ODCB ini dapat diinventarisir. Hal tersebut diungkapkan AKLA selaku penerima program fasilitasi pemajuan kebudayaan atau FPK dari Balai Pelestarian Kebudayaan

0: hasil dari kegiatan inventarisasi situs objek diduga cagar budaya yang dilaksanakan secara maraton di Kabupaten Singkil, yakni pada Juni dan Juli 2006. Sedikitnya ada terdapat 8 lokasi situs yang berhasil diinventarisir pada aliran Sungai Singkil Lai Cenendang Aceh Singkil dan Sungai Lai Soraya Sukur Salam. Di antaranya terdapat 4 situs batu nisan masing-masing di Desa Pea Bumbung dan Selo Aceh Singkil Aceh Singkil, kemudian sebanyak 19 situs nisan di Desa Bandung Mas dan Serasa, Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Di samping itu juga terdapat 1 situs nisan objek diduga cagar budaya atau ODCB di Desa Serasa dan 18 nisan yang berbeda bentuk serta ornamentasi berada di dekat seberang pemukiman warga di Desa Serasa Sipakalan Singkil. Kemudian melalui hasil ekspedisi yang dilakukan tim fasilitasi pemajuan kebudayaan tersebut, juga terdapat 8 nisan situs objek diduga cagar budaya atau ODCB di Desa Lentong, Kecamatan Kota Baharu. Selanjutnya terdapat 2 situs lainnya ditemukan di Dusun Handel, tepatnya di dekat jembatan Handel Desa Rimo Gunung Meriah, serta 2 situs ditemukan berada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

bersih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan buku penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Terdengar aparat gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan hampir 3 kg emas batangan yang diduga dilakukan seorang warga negara asing WNA asal Cina melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda SIM Aceh Besar. Emas tersebut rencananya akan dibawa ke Malaysia menggunakan penerbangan internasional. Aksi penyelundupan itu digagalkan Bea Cukai Bandar Aceh bersama kantor wilayah Bea Cukai Aceh pada Rabu 1 Juli 2026 melalui operasi terpadu yang melibatkan Lanut Sultan Iskandar Muda, Polda Aceh, Polresta Banda Aceh, Imigrasi Kelas 1 TPI Banda Aceh dan Angkasa Pura Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh, Rahmat Priyandoko, mengatakan hasil penindakan petugas mengamankan 2.989 gram emas batangan dengan nilai mencapai 7.254.395.731. Mengacu pada harga referensi ekspor emas Kementerian Perdagangan per 1 Juli 2026. Menurutnya penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen Bea Cukai dalam melindungi kepentingan ekonomi nasional. Pengungkapan kasus bermula dari pengamatan terhadap penumpang yang dilanjutkan dengan analisis risiko berdasarkan informasi intelijen. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan dugaan pelanggaran ketentuan kepabeanan, kata Rahmat dalam konferensi pers di kantor Bea Cukai pada Kamis 9 Juli 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kata Rahmat, pelaku diduga menggunakan modus tidak memberitahukan barang yang dibawanya kepada petugas Bea Cukai. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang WNA asal Cina berinisial GP beserta barang bukti emas batangan. Penyelundupan komoditas strategis seperti emas ini tidak hanya merugikan negara dari sektor pajak dan bea keluar, tapi juga mengancam stabilitas ekonomi. Kami berkomitmen menutup segala celah bagi upaya penyelundupan komoditas berharga milik bangsa, kata Rahmat. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu pilihan untuk Anda hingga di pukul 18:35. Selanjutnya, lagu bernuansa religi serta pembacaan ayat suci Al-Quran akan kami hadirkan sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

masyarakat yang pulih orangnya bubak kaya. Padahal kailit setan-setan lain li iblihian. Ha, jadi pegah li orang tuhanya. Barosa uropun wate drone kena yakoh bakaya ikhlas drone karena Allah. Karena Allah drone ikhlas na yakoh bakaya. Karena drone ikhlas karena Allah maka talu lun. Lunyo hai lu lawan drone. Karena drone betul-betul ina senjata yang ampuh. Yang lebih ka senjata drone daripada sinsu. Lebih ka daripada baci galam. Lebih ka, lebih tajam daripada sikit dan rincu. Karena yang ke talulun. Ik negeri tu boleh drone hai orang ambil lung bak perut. Orang yang hantar boleh lung. Karena drone kamu kerlenggang kabut kerlengkuk kepaya. Ya, karena yang ke orang yang ya, kata lu drone. Bedah yang wawai kudih. Mahan yang kudih tentu kukuh dah kukuh drone. Ya, kaku. Bedah orang ambil. Nampak pegah apa yang kata lu mudah berangkat bungkuh barang-barang geplung goyo ke orang tua nyok ke nyok ke kun ikhlas karena Allah nyok senjata yang paling ampuh senjata yang paling kuat senjata yang paling hebat di dalam segala hal maka nyok ke nyok pegah li mu'adhali menyohanali melawak dengan sedikit apapun dari pola in nyok ka ikhlas getanyo karena Allah sembahyang lima wate mesti be ikhlas karena Allah be da sembahyang lima wate karena maleng ma tua maleng ayah tua atau maleng anu atau maleng melite dan sebagainya be ikhlas karena Allah subhanahu wa taala seperti firman Allah taala mim baini farsin wa damin labanan khalisah artinya disucikan daripada antara dahi dan darah itu jadi air susu yang khalis yakni yang tiada bercampur dengan dahi dan tiada bercampur dengan darah menangkuh ibarat na ibarat lemu azali na kutip firman Allah subhanahu wa ta'ala ibarat ikhlasnya lagi ibarat susu. Susu na petebit li Allah di antara yaitu dahi dan darah. Ji hanaruh sedikit pun melawak dengan dahi dan kotoran dan hana sedikit pun menjampu dalam susunya yaitu darah. Nasut li Allah daripada dahi kotoran dan daripada susu dan daripada yaitu darah yaitu susu yang bersih. Nah, di antaranya gesut oleh Allah. Hadis sirah an-Nahl. Ahwate di pip susu bak mak aji. Yang susunya dipeget oleh Allah dari makanan-makanan yang hana menjampung baju kotoran, yang hana menjampung baju yaitu darah. Di makanan di baju oleh sirah urina. Ya, yang je ke darah. Yang je iaitu kekotoran ibah juga kotoran yang je khususnya barang pilihan yang terekspor kepada anu lewat iaitu susu goyan sehingga anu je ke anu yang iaitu kruh EQG ya bar susu daripada susu orang si ini ya benar jadi gebi oleh Allah Subhanahu wa taala lagi yang dikemar jadi menan umpama di ikhlasnya baik menjampu lain membaju. Jadi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya benar. Demikian lagi apabila seorang menyucikan amalnya itu daripada ujub. Mana ujub? Merasa hirun kerau. Merasa heran sendiri kita. Pemaji bantah luh kerau. Cermin bantah dah. Bantah udah mudah mantang luh. Ya benar. Mantang tarik kulit lu, mantang gagah lu, mantang hebat lu. Sehingga mari hirun kerau ni. Ya, gagah lu mudah. Ya, kai bedah ujung, kai pru lebri dia maju. Ya, mana? Ya. Kemudian, ria. Ya, ria nyo, kena nyo. Memperlihat kepada.

0: ngai la mati ne yo aje dak khun le ne au zara ora uru pane an goyanya ria anju han ada pe ne yo uru tira ora uru ria han ada pe pakot karena ria nyu sifur ati sifur ati han tro da jingu ne yo lati an han ada aplah hati uru nyan dak kala tuli ria han maka aje dak khun ko go ji ya ria ji ya uju jihya mano jihya mede hanjut barang handuk dan jingung oleh ketanyo sebabnya barang dalam hati soalnya yang kalan Allah itu sendiri Allah yang beri nilai ya. Dan menan silam suci daripada kasih akanunya ya. Kasih kedunya makibang kasih kedunya berarti kasih kedunya nyong banyak. Ha, si cinta kedunya si betul-betul galak kedunya ya kedunya tu ya kedunya iaitu sesuatu yang hendak membawaki ke akhirat sesuatu yang hendak membawaki ke akhirat itulah dunia menyona membawaki ke akhirat yang juga ke akhirat contoh masa tak ada sirang urung ke pakai baju baru luar baru ya ke yang hanya tak kun lom lego tanya orang yang mudanya hanya tak kun rumah mudanya tak orang yang kau baju baru lumpur baru motor baru hanya tak kun ya pekon karena kadang niat gonya hanyalah getup orang punya niat kanyan menutupi orang niat kanyannya itu dengan pakaian barunya untuk ibadah kepada Allah yang ke akhirat ya sebab menyonit kaya dengan kesuk baju barunya bekek bagok ya ya bekek bagok ya bek meri kaya bahawa di ulegok yang anda haya tegak bekek pandangan bagok yang ku yang begot yang ke dunia ya benar tira urung pamaji ya tujuan keminta beruh sihari ungkuk tebau tempuk apa tujuan yang keminta tanya tujuan kaya untuk mangat tengok waktu malam hanya waktu yang mangat tengok waktu malam kepu mangat tengok waktu malam untuk mangat kerja waktu orang yang doya haji kecuali keminta beruh siare ungkuk tebau tempuk untuk supaya bahawa mangat dengan ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya akhirat ya, jadi berarti dia bantu yang kerja bukan oleh Rasulullah dalam sabuh hari kudusi inna allaha la yamduru illa suwariku Allah hanya kalian pada pakaian kamu wala yamduru illa islamiku dan Allah hanya kalian kepada tubuh-tubuh kata raya banyak hanya kalian oleh Allah hanya kalian kepakaian hanya kalian kerupa oleh Allah walakin Allah yang duru ila kulubikum wa taqwakum tetapi Allah melihat kepada hati kamu dan Allah melihat kepada ketakwaan kamu termasuk takwa itulah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala yang kenan ya kalian oleh Allah ya menabi mendana berhajil dan tabu hadis baik tak kalian ke seruban siro urung yan lagi seruban lu beda kalon baca jubah urung yan lagi jubah lu ya mana punya etiket urung yan hana lagi etiket lu punya akidah urung yan hana lagi akidah lu punya amalan urung yan hana lagi amalan lu ya punya buat urung yan kan lagi buat lu beda ikut berkali Rasulullah jadi mana jadi amalannya yang ialah berikhlas karena Allah karena hati kena yang kepantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kekalan oleh Allah walaupun lain kekalan si tapi hati yang lebih nilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkah hati diikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan bersihlah daripada hasud daripada iri dengki. Iri dengki, iri dengki, yang punya orang iri dengki suka bahaya. Iblo Honda Lego Kadema Iblo Moto Dikasaki Ipegar Moraya Kamati Pagon Karena sebab iri dengki bahaya Salah-salah bisa timbul lagian Karena makan dalam Nauzubillah Semua nauzubillah Maka termasuk maksiat yang rayu Yaitu hasudnya iri dengki Dan bersilam daripada takabur Yang takaburnya Di samping merasa dirinya hebat Dan menghina orang lain Yo, ya ke takabur Jadi ini hidup abang iblis Hidup abang iblis di kabur Iblis Abba wasta kemara Wakana minal kafirin Iblis malam ni Malam nata iblis Malaikat mentang Buat baik iblis, buat peluh ribetun. Kalau ribetun, buat peluh ribetun. Iblis malam dah. Cukup malam iblis. Malam dah. Awai nanti Azazil, pendapat yang kuat. Iblisnya, nyo sebahagian daripada malaikat pada dasar. Pendapat yang kuat. Pendapat yang daif, kan sebahagian daripada malaikat. Yang kuat termasuk sebahagian daripada malaikat. Tapi awak tak pergi sujud. Awak tak pergi sujud ke Adam. Haidim sujud. Merasa hebat roh je. Abah was takbara. Wakana minal kafirin. Haidim sujud. Tapi Allah nak sayang ke Iblis baju. Bakal tempat je alim. Alim tak je. Sebab je alim. Nak ilmu baju sayang Allah Ta'ala ke je. Nak sayang ke je baju. Walaupun kau kufur ke berah. Artinya, setiap sertuh tuan tiga, getut dalam neraka aji, ini si abadi yang neraka juga. Tapi setiap sertuh tuan tiga, iblis yang gerung oleh Allah, geyut sujud ke Adam. Setiap sertuh tuan tiga, setiap 100 tahun sekali, gerung iblis oleh Allah. Bakal gerung. Karena Pak Iblis yang nak ilmu Pak Ji yang karena ilmu yang kegerung Ji Geyu sujud kepada Adam tetap hai sujud yang ban berat Iblis yang lebih berat Ji tetap hai sujud ya, adik berangki ban hai sujud gudut Ji gudut lah gurung lah teruk pasir tontra Geyu sujud ke Adam tetap hai sujud Ayat uku yang teruk terduh tuan lah. Gerung lah mu sujud ke Adam. Ayat yang tujuh. Setiap 100 tahun sekali. Dia tersebut diangkat oleh Allah dari neraka. Diperintah untuk sujud kepada. Yaitu kepada Adam. Tetap ayat yang sujud. Ya hakikat patuh perintah Allah SWT. Ikhlas karena Allah. Tapi kamu kerling je. Lebih draw je. Lebih draw je menganggap dengan Adam. Yang kena bahaya je. Ya. Karena itu ruti perintah Allah. Nauzubillah zalik. Semoga sifat iblis kan. Beruh bagaimana. Ya. Jadi berbersih daripada takabur. Dan barang sebagainya daripada segala maksiat. Yang di dalam hati. Ya, berbersih. Daripada maksiat-maksiat yang dalam hati yang. Baru gunanya ikhlas karena Allah maka tiada kasatnya berbuat itu melainkan semata-mata karena Allah Ta'ala maka dinamakan perbuatan mereka itu akan ikhlas ikhlas karena Allah dan dinamakan amalnya itu khalis amal yang bersih dan dinamakan orang yang menyucikan amalnya daripada segala yang tersebut itu akan orang mukhlis orang yang mukhlis yakni orang yang menyucikan amalnya daripada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala dan semata-mata kasatnya ikhlas bagi Allah Ta'ala yang kejilah Al-Quran dan ketulih Bismillahirrahmanirrahim ini wa'izukum biwahidah antaqumu lillah sesungguh aku memberi pelajaran kepadamu dengan yang satu saja bahwa kamu bangun untuk Allah artinya apa? Berikhlas semata karena Allah bedah malam semayang sunat tahajud berdua rakaat berikhlas karena Allah ya, jadi minta bedah malam secara lahir ya, Kaya ikhlas kerana Allah. Cara lahir, cara batin dia kadang ibadah ujub, ibadahnya ibadah haji yang lah elok. Cara lahir le. Kerana tak budah tengah malam. Popo leher malam. Tak semayang dua rakaat. Tak budahnya. Yang kali tak budah kerana anu. Tak budah kali kerana urino. Kali tak budah kerana undangan. Kali tak budah kerana yang kerana haji. Kerana macam-macam. Si tak budah dan nak khidmat kepada Allah. Bapak haji. Hanya mungkin dapat tak uji coba bacut-bacut. Mungkin dapat bersih hati katanya. Dapat gelih hati katanya. Berkarena Allah je. Berkarena pelain. Karena waktu tengah malam yang sunyi ya. Tak putuh karena-karena lain. Tengah yang dapat hati ni bacut dia. Baik merasa nyo, sang malam ni. Lut sagaya nak ibadah. Ya, baik ibu dah yang bacut dia. Ya, baik ibu dah yang bacut dia. Ya, sama malamnya lumnya naik bedah lain tang ana. Ya, baik nak bacut dia. Ya, sang lumnya hebat, lum lain yang hebat. Ya, tak kaya bacut dia baik nak. Takut. Menyo untuk dah pelemah apa orang, pasal dah nak pelemah lah. Ngon kena yo, boleh malam tiga anak tu bang kena yo. Pak Uri inang kena yo, tiga tengok. Anak kena yo, tiga depan mata. Mak tuan tiga tengok, kamu grow-grow pada. Ya, tuan menanjit. Draw the zero, tegak. Ya. Ya mungkin salah satu cara supaya bahwa ya, bertibit ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jinya payah dah latih baju-baju, baju-baju. Mana? Maka pegahlah Allah attaqumu lillah, bahwa kamu bangun karena Allah, berkarena Allah. Ya, mana? Dan hikmah sembahyang tahajudnya pegah, rayu sembahyang tahajudnya. Kerja ke pula oleh Allah dalam Al-Quran, wa minal layli fatahajat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam, dan di waktu malam maka tahajud olehmu. Salat tahajud merupakan ibadah tambahan, ibadah sunat. Moga-moga Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan kamu. Asa ayyab asaka membangkitkan, mengangkatkan oleh Allah maqaman mahmuda, bak derajat yang terpuji. Ni orang tanya sakit ke begah, lebih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni tanya kurang-kurang rezeki, kepeluah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepecerah wajah katanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu hikmah-hikmah daripada sembahyang tahajudnya. Karena memang janji Allah. Memang disebut inan sabah takai. Tapi bak sabahnya itu bi ana-ana haji. La'allallahu ayyam ansaka maqaman mahmuda. Derajat yang terpuji. Yang tebah derajat yang terpuji yang le ana-ana haji miu. Dan yang sakit sehat. Ya benar ke? Dan yang murah cerah wajah ke dayo. Ya benar. Dan yang ka putuh koneksi dengan dia sambung sama. Ya benar. Jadi letak hikmah ni. Ya habis dah pegah hikmah ni. Ya mana? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bermula segala amal orang yang seumpama itu tiada sunyi daripada tiga perkara. Bermula segala amal orang yang seumpama itu tiada sunyi daripada tiga perkara. Pertama, semata-mata riya, ya, bersunyi daripada riya. Yang ini adalah ia berbuat ibadah itu semata-mata berkehendak akan dunia. Yang punya kehendak dunia berarti hana ikhlas kerana Allah. Dan jika ada kasatnya itu seperti demikian itu, maka membatalkan fahala amalnya itu. Batu fahala kan batu amai, batal iaitu fahala amal katanya. Ya umpama haji, ya kaya contoh umpama haji. Nah, orang, ke semua ber, karena ke harap sedekah. Dera orang ke dakwah, karena ke harap sedekah. Dera orang ke kunjung orang sakit, mai kunjung mayan. Dera orang ke bahadiah, ke gop, mai bahadiah ke mayan. Yang berarti, batu iaitu fahala amalnya. Batu fahala amalnya. Yang kerja, masa Nabi Musa aja pun, murid Nabi Musa ke bila. Si murid Nabi Musa. Jadi di murid Nabi Musa, ya, malam kaya Ha, malik punya. Haji kong lama. Tapi aho yang kejak dengan kejak dakwah, kejak semua but, pokoknya ke harap iaitu sedekah. Malah ada bahasa ada perah kegebur tarif. Yang punya dakwah pulan, tarif di yang 15 juta. Dakwah dakwah pulen, tarif di 10 juta. Yang batu-batu baju, 2 juta, 5 juta, yang kegebur tarif. Jadi, maksudnya, Nabi Musa agak minta. Gak minta iaitu murid banyak yang malimnya. Gak minta mata bohnya, gak minta. Gak minta mata bohnya, gak minta mata bohnya, gak murid. Hau murid kan nama. Lalu Nazir Aurinang. Ini Aurinang yang guhu sampah. Bui. Bui jaleng. Guhu bui kan. Ketayang dia buat Aurinang yang. Dia berempat Nabi Musa dengan Aurinangnya. Hai nana murid long tunggu pulang. Kampung ngai pulih kepegah lima koyo yang koyo kepegah lumak koyo anak lum ka gekutuk oleh Allah Taala ke peje kebui anak koyo kepegah ka gekutuk oleh Allah ke peje ke peje kebui ketanya oleh nama siapa kan pekan nama anak anak drone ke peje kebui padahal yang murid lum hana dukan lum. Maka yang kemunajat Nabi Musa wa Allah katanya wa Allah. Ya Allah pakon murid longnya iaitu nepeje ya Allah nekutuk nepeje kebui. Maka wahyu oleh Allah, kebuka oleh Allah bahawa jihyan yang mencapai dengan ilmu agama yang mencapai dengan ikhlas karena Allah. Menyok ikhlas karena Allah lebih lonjuk. Lontoklah hati-hati hambanya lonjuk lebih. Menyaji ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala karena lun. Menyaji karena lun luntuklah hati-hati hamba lu jujur berlebih tadi. Tapi ini karena diharapkan sedekah, diharapkan iaitu imbalan malah kaibuh yu. Maka lu kutuk ni. Kakali karena lun kena Allah. Maka kutuklah Allah pejut kebui. Nauzubillah zalim. Semoga semoga ji dayo. Daripada ada-ada yang lagi ya. Ya mana? Yang pekon. Ya. Karena anak ikhlas je karena Allah. Di masa awal ke pelahir je. Nama orangnya anak pelahir ni. Pekan kali yang berdoa oleh Nabi. Bayar Allah. Baiknya. Baiknya pejut. Ya, umat lunyo. Ya, baiknya peduh. Langsung. Ya. Ya, tengok. Kau kebalik wujud oleh Allah. Nauzubillah zalim. Jadi lagi ya. Kedua semata-mata iaitu mukhlis. Ya, orang hubung ibadahnya. Nah, nasib yang semata-mata ikhlas karena Allah. Dan semata-mata karena dunia. Yang ini adalah berbuat ibadah semata-mata karena Allah Ta'ala. Yang ini semata-mata yang berkehendak dalam ibadahnya itu. Menghampirkan dirinya kepada hadirat Allah Ta'ala. Yang tujuan ibadah saya. Menghadirkan hati kepada Allah. Ibadah kepada Allah Ta'ala yang kekut urang mukhlis urang ikhlas. Jadi bahaya tu segala amal orang-orang yang berbuat amalnya hanya terlepas malih perkara. Yang pertama karena dunia, yang kedua karena untuk mendekat diri kepada Allah, karena menjunjung suruh iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dia seperti iaitu firman Allah Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin." Artinya dan tiada disuruh akan seorang itu melainkan karena ibadah kepada Allah Ta'ala. Padahal mereka itu ikhlas di dalam berbuat ibadah itu. Ya, yang ketuntut oleh Allah, yang keperintah oleh Allah. Ikhlas karena Allah. Dan inilah ibadah yang sempurna yang menghampirkan ia kepada Allah Ta'ala. Dan bertambah-tambah pahalanya itu dalam akhirat. Ketiga adalah ibadat seorang itu berjampur dengan sesuatu. Hai ikhlas bina baju. Melawa pula eh bina baju. Fufu ikhlas le. Alian ka dru angin. Ka menyampu ngeria. Ka menyampu ngaujo. Pun ana poi ikhlas dah. Sembayang tu poh dua rakaat. Tabuh rakaat ikhlas. Tabuh rakaat ka menyampu pula eh. Ya tabuh rakaat ke jo pala, tabuh rakaat ana. Ka melawa-lawa. Jadi ketiga adalah ibadah seorang itu bercampur dengan sesuatu daripada riya dan ujub dan barang sebagainya. Dan dengan dia hilang nama amal yang khalis, gadah dan ibadah yang ikhlas. Nama ibadah yang khalis, nama ibadah yang bersih semata-mata karena Allah, gadah. Ananli ibadah yang khalis, ananli ibadah yang bersih, suci. Dan berkehendak ia akan ikhlas pada amalnya itu. Sedangkan amal ibadahnya perlu yang ikhlas. Yakni berkehendak menyucikan ibadahnya itu daripada sesuatu yang berjampuri akan dia, supaya jadi khalis semata-mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Adi hek batanya, pada bersuci hatinya. Kerja ke berah? Ya. Abu Yazid Al-Bastami. Ya Abu Yazid Al-Bastami yang wadah ibadah oleh konya hati yang hana haitim ikhlas karena Allah. Haitim-tim ikhlas karena Allah. Lalu kepariksa dari umbuknya tapi rayuknya. Tapi hana bersambung. Ada harum yang menyambung. Lalu gua mak-mak konya. Lalu mak-mak konya tanya, "Hai mak, pun ada baju pada dekat tu belum? Hana ada apa? Madu bukit, madu mata gelih-gelih. Itu pariksa hai mak." Rupanya mak gonya masa awal masa tinggal kandung gonya nak ketupah buat dodol Pak Gong, buat wajib, buat miskat, buat mahaji. Ya Pak Gong, ya buat dodol ya. Ini Pak Gong buat dodolnya Pak Gong jih dengan buat-buatnya naik ini biasa Pak Gong je baju gerasa baju mata gerasa bajunya pun mameh pun masin pun masam pun mangat pun hanam mangat. Yang bagi cilet yang biu ada baga gerasa ada lagi edin bak rumpo. Rupanya inan masakut. Gara-gara gayan pajuh maka anuk laprut Abu Yazid Al-Bastami efek ji wadai karayu. Hai tim ikhlas. Bak ubin berapa yang zera awliya. Tapi bak sabar ketika hai tim rupanya adanya. Nak masakut ada jamun. Mekat situ bak-bak. Nyo-nyo masalah haji. Sehingga watak ingat-ingat lemak bertemu surahnya. Sehingga mudah mak ya lagi edin mak rumpo. Lih lagi edin mak rumpo baru Abu Yazid Al-Bastami yang timang watak bubuk ibadah. Mena kita kebi peluk ju ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nampak mak. Jadi endo kemandang selaku mawaidah singkat. Kiranya bermanfaat. Kiranya dapat bermanfaat kepada yang Bandung. Begitu juga untuk tuan sendiri. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Oke, teman Pro 2, 92,6 Pro 2 FM, RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita bergabung ya. Seperti biasa, Senin sampai Jumat kita punya program Music Live Chat ya. Dan ini dirilis oleh Pro 2 seluruh Indonesia. Dan bintang tamu malam ini kita punya Jordi Riz, teman Pro 2. Yuk langsung aja nikmati keseruannya.

0: ini.
1: Betul.
0: Tamu spesialnya adalah penyanyi. Yang banyak banget fansnya juga.
1: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gue gitu
0: kan.
1: Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
0: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
1: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener-bener. Yes, kita bakal ngobrol. Bakal ngobrol barengan sama Georgie Reese.
0: Woo.
1: Jadi buat kamu teman pro 2 yang mungkin tadi udah ngechat juga ya.
0: Betul.
1: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
0: boleh,
1: nih.
0: Boleh.
1: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta eh.
0: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman pro 2.
1: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: Alright, teman berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
2: Ini gue boleh nyapa?
0: Udah dong.
2: Udah lo semuanya.
0: Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah. Yes.
0: Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pikir sekarang lagi pinginnya every day is a slow day aja sih. Boleh enggak stop rushing things deh?
1: Iya, udah.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu enggak, kayak
2: buset udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
0: Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengin ada di sebuah
2: ini bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang? Okay.
1: Benar. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh, santai, enggak yang rushing banget gitu. Okay, kan.
2: Iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
2: Oke.
0: Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Benar. Gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lu?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Benar sih.
0: Enak
2: sih. Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Benar.
2: Kan? Yeah. Sejuk gitu-gitu, enggak ada yang ganggu rumah gue. Enggak ada suara kayak tintin
1: gitu. Ya, itu benar.
0: Kalau kangen Tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya, asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak kali target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih kayak mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
2: Oke. Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue. Kerjaan gue sebagai penyanyi, gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
0: Amin. Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya?
2: Karena menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Amin.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi dikasih panggung. Jadi menurut rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ. Jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh. Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: PRJ kan rame mampus ya. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ. Ada yang lagi nyanyi anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi
0: udah beli amat
2: yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempat salah
2: lirik. Sempat salah lirik tapi enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa ya, aman ya.
2: Kayak orang-orang kayak
1: enggak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya, kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga
0: jatuhnya. Oh yang ketiga. Okay. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga?
2: Di panggung utama itu, alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain. Aku sama Kafir Gon.
0: Oke.
2: Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada udah apa? Dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya macam yang bener ya,
0: itu
2: sehat beneran lo gitu lo. Maksudnya yang pure nggak pakai gula, atau cuma susu doang, dan pure maca ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo maca susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Iya, sama aja
2: gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Lagi sih maksa banget.
1: Maksa. Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu, kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar. Gak
0: juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana?
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah. Iya.
1: Iya.
2: Masih dibalik meja.
1: Tebalikin. Masih
2: dibalik meja, Mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: kita baca. Ya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: ngobrol dua masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti ini baru rilis apa single berarti ya?
2: Dua single. Baru rilis dua single lagi. Dari okay. Yang jadinya pada akhirnya single dua gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke. Tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Oh, jadi part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Itu gimana rasanya? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP gokil.
2: Gue seberubah itu ke sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Waktu itu lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya
0: bagaimana? Lu pakai topi.
2: Iya.
0: Gak tau. Oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya lu
2: baby? Ya, I'm really happy sih, man. Maksudnya gue kan ngeblank.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa, santai.
2: Gue tuh cuma happy maksudnya. Oh ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue nggak mikir kalau gue bakal bahkan kayak gue manggung aja gue nggak ada di pikiran gue. Oh ada yang menonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Iya, paham.
2: Sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya segelintir lah,
1: segelintir. Iya,
2: maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village.
0: Yep.
2: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah, alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi bener juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
2: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lu diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye-kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Berarti saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang tidak terus sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya, yeah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua
0: 20?
2: Bukan.
1: Banyak gitu.
0: Enggak.
2: Kalau curhat
1: ya lu gitu.
2: Iya, jadi tentang
1: lu jadi distraktor gue gak kek. Gak apa-apa.
2: Gue jadi tentang gue mau ngeblank.
0: Ini kan hubungan lo yang kedua.
2: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah pokoknya. Dua terakhir. Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
1: Oke.
2: Putusnya tuh kita nggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Okay. Apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi bener-bener enggak ada, ibaratnya kalau putus pun kayak gue enggak benci sama lo sama sekali. Enggak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti enggak sih? That's why itu selama tinggal yang enggak pernah enggak sepenuhnya tersampaikan, karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, berarti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Gitu. Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya,
1: jujur, susah.
2: Nah itu lo mesti sibuk.
1: Lo masih bikin lagu, bro.
0: Gue pengangguran sih.
2: Masih dibanting mejanya.
0: Iya, tapi serius, soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gue nggak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo, padahal lo kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi, aduh.
2: Pasti, tapi gini, tapi lo pernah gak sih kayak ini, gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Okay.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
1: Iya, benar.
0: Oh my god.
1: Okay.
0: Cukup sakit ternyata.
1: Berarti berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. seperti itu sih.
2: Agak seperti itu ya. Kamu terlalu baik buat aku, kayak kamu cari yang lebih baik daripada aku.
0: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
2: Jujurnya.
0: Alright, terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul.
2: Masih.
1: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
1: kalau dari judulnya kan. Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue. Jadi kalau misalnya buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu.
0: Maksudnya
2: sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena ibaratnya kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya,
0: tiba-tiba
2: datang gitu aja kan. Iya kan, terus tiba-tiba kayak lirik sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita kita diem-diem, tapi kita
0: Menghanyutkan
2: tapi dia menghanyutkan. Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak ngatain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajarin rasa lo juga gitu.
1: Iya benar-benar.
2: Karena gue udah suka nih gitu.
1: Iya benar-benar.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa ya.
2: Kalau tabrak pakai bus.
1: Kok horor.
0: Kriminal sekali saya.
1: Sekali ya.
0: Oke deh kalau gitu teman Pro 2, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman Pro 2, coba diresapi dulu.
1: Yes.
0: Ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Waduh.
2: Sesemua itu kan.
0: Semuanya
1: kalau cukup waktunya ya.
0: Sekali lagi di 0811 800 105.
1: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari
1: Jordi Reese.

0: Yoi.
1: Menghanyutkan kan?
0: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya? Benar. Mengalami apa yang kualami?
0: Aduh.
1: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
0: Aduh. Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal enggak? Seakan-akan akrib.
1: Nadia juga bilang jadi keinget dia, Jo.
0: Aduh.
1: Gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
0: Benar.
1: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
1: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
0: Zar.
1: Spotify Radar 2026.
0: Gokil. Jordi Riz, bro.
2: Amin ya Allah, amin.
1: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow, that's really nice. All
1: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
1: Dan katanya bisa disukai sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
0: Iya, amin.
2: Let's go.
1: Langsung aja. Lanjut. Banyak banget.
0: Ini udah ngecek dari 7:30, bro. Oh.
1: Kita juga belum sampai.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
1: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
0: Oke, ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
1: Sikat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
0: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan. Kayak
0: betul.
1: Nice.
0: Benar-benar.
2: Semoga aja
1: ditunggu ya.
2: Amin.
1: Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
0: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
0: Oke.
1: Okay. Alright, lanjut
2: thank you
1: ya.
2: So much.
1: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amonami.
1: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
0: Dari
1: Hi Chicks, oke.
2: Hi Chicks. Ada sih. Bule atau Indonesia?
1: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
1: Name one.
2: Only one. Oh, it's so hard.
1: Atau top 3.
2: Name one boleh sih. Kalian tahu enggak ya?
1: Siapa?
0: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini ajalah. Michael Bublé tau gak?
0: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau tiru Lebaran pun atau apa?
1: Masih Michael Bublé
2: gitu. Sama sih. Iya sih. Kayak Monday every morning, setiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
0: Yeah.
2: Kenapa ya?
0: Benar.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Okay.
0: Melihat
2: hidup tuh juga lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue boleh kan, apalagi yang Christmas ya.
1: Yeah.
2: Specifically tenang aja buat gue.
1: Yeah.
2: Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget.
0: Yes.
2: Cepet serba stres. Buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
1: Okay. Itulah gitu, kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
0: Chill aja bro.
2: Padahal tiap panggung gue dudak.
1: kirain bakal ini ngomong
0: apa?
1: Tenang, saya sudah di sini.
0: Oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini.
1: Iya, maksudnya itu teman gue.
0: Iya, benar-benar teman.
1: Lanjut dong. Ah,
0: oke. Okay. Lanjut.
1: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum doang.
0: Oh, udah.
1: Udah.
0: Waalaikumsalam. Top markot top kamu komen.
1: Lanjut.
0: Oke, okay, ini dari siapa
1: Nisa,
0: nih?
1: Nisa
0: dari Nisa di Banjarmasin nih. Banjarmasin. Jauh ya. Oke, okay, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh, ini udah berarti tadi ya?
1: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
0: Yes.
1: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
0: Kenapa nih?
2: Siapa ya? Ada aku nanti bakal kolab sama Beyonce.
0: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan?
2: Enggak, tapi... gue lagi lagu gue jadi jujul.
0: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
1: Jujul kembalian.
2: Jadi jujul lagu gue. Jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diop sama Aziz Hedra. Jadi gue pikirnya sih ya, gue gak tahu dia mau apa enggak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pengen collab sama dia.
0: Seru sih.
2: Karena dia kan asik banget
0: ya cara
2: kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
0: Oke.
1: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
0: Unspoken Pleasure. Mas.
1: Oh, harus digabung gitu ya.
0: Gak harus
1: digabung-gabung gitu ya.
2: Kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
1: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
0: Masa nanti penyanyinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
1: Sorry, kita banyak ketawanya nih.
0: Oke, lanjut.
1: Ini gue bacain aja nih.
0: Yes, okay.
1: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku, katanya.
2: Serin, thank you so much ya.
1: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya okay. Itu jujur,
1: yeah.
2: Jujur.
1: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya, yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Maksudnya kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi ya tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
1: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
1: Nice. Thank you ya Amanda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
0: Aduh, banyak banget nih.
1: Ini aja nih.
0: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
0: Aduh.
2: Magic.
1: Ini kayaknya dia curhat sih Nadia.
0: Oh benar.
1: Oke. Hey. Bu Jor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
2: Aduh. Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu enggak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja.
1: Wah. Benar banget.
0: Benar.
2: Karena kalau dia gitu 3 tahun, Bu, kamu udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
1: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
1: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
0: Benar.
2: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa, terus move on with your life aja udah.
0: Yes.
2: Let them Yeah. Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
1: Judulnya
2: Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta, kayak Let Them, kita udah enggak bisa ngontrol apa yang kita enggak bisa kontrol.
0: Nah, itu dia, benar-benar. Ya ya. Ruin your friendship, bro.
1: Yeah. Benar. Oh, benar. Oh my god. Oh. Sorry, ya. Oke, ini ada ini nih, terakhir deh atau dua terakhir lah.
2: Okay.
1: Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana coba ulang lagi.
1: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
2: Oke. Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
1: Iyalah ya.
2: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati.
1: Iya.
2: Sama lagu-lagu suka kan suka lagu jadul juga gitu loh.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Begitu. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
1: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
2: Ya gimana? Gimana
1: maksudnya? Kita bisa gak separate the artist and their work?
0: Oh iya, oke. Artis sama,
1: iya, paham. Maksudnya kayak, misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada.
2: Of course you can, menurut gue. Bisa aja, maksudnya kayak, maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue, I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
1: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
2: Betul enggak kebukti. Maksudnya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
1: Benar. Jadi gitu ya. Lebih susah untuk ngikutin musisinya
0: benar.
1: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
0: Aduh. Oke, selanjutnya ya.
1: Terakhir.
0: Ini dari Ameng.
2: Ameng?
1: Ameng.
2: Ameng.
0: Oh, Ameng. Ameng ya.
2: Oh, Ameng Prancis.
0: Apa? Ameng, gak tahu tuh.
2: Amengnya pakai U gak? Ameng.
0: Terlalu Sunda, Mas. Terlalu Sunda. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa?
2: Kira-kira bakal apa jadi nih makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
0: Kenapa tuh? Jelasin
2: karena dulu. Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali masih makan nasi tempong, kayak.
0: Oke.
2: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak yang biasa aja gitu loh, enggak yang wow mata ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak oh ini gue mengenal rasa ini
0: ya gitu. Oke.
2: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya. Lagunya ada artinya.
0: Yes.
2: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus, biasa aja. Pas dimakan pedes rek.
1: Bikin jadi, nangis.
2: Ternyata aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
0: Benar.
1: Jadi kok lu jago banget sih?
0: Jago banget.
1: Langsung kepikiran loh dia.
0: Iya, udah.
1: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
0: Jadi saya pribadi.
1: Masih tembok karena ini.
0: Wah, gokil sih.
1: Okay, clip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
0: Yes.
1: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform udah bisa.
0: Oke. Okay.
2: Pokoknya kalau mau selalu dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya. Baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
0: Oke.
2: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada. Pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya, guys. Kita galau-galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
0: Iya.
1: Dan pastinya
0: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia.
1: Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
0: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
1: Jordi Riz lovers.
0: Jordi Riz
2: lovers. Sebenarnya nama. Gak sih ya. Jatuhnya kayak nama permen. Iya benar. Nama. Jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya jadinya. Pick me moment. Namanya Jordi Disaster. Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
0: Disaster
2: itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak
0: rame.
1: Udah
0: rame sih. Lope-lope hijau semua isi
2: ya. Disaster ya. Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang. Aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku. Semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek nggak sih kita galau-galau mulu,
0: bener, kita boleh galau
2: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang nyakitin kita kalau dia nggak pantas digituin.
0: Sabar.
1: Tema Pro 2 gak bisa ngeliat juga ini.
2: Gak bisa lihat.
1: Anyway, thank you banget loh Jordi.
2: Thank you banget.
1: Dan pastinya Tema Pro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya Tema Pro 2 di seluruh Indonesia. Nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
0: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
0: Nama gue Edi Taman, pamit.
1: Dan masih ya,
2: nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
0: Alright, see you guys. Music Life Chat.

0: Radio 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Radio 2.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
2: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
1: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
2: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
1: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
2: Terus ini gimana, sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Ya, yeah. Gong Friendly kembali ke awal ya. Kayak ibarat kita restart ulang gak sih teman Pro 2? Ya, yeah. Mungkin buat kamu yang saat ini lagi coba untuk diet ya, untuk pola hidup sehat, yang mungkin sempat berantakan udah mulai dari awal. Mungkin juga yang kamu juga sedang menghadapi apa ya, kayak semacam permasalahan dalam hidup kamu ya, dan sekarang harus mulai dari awal lagi ya, nabung mulai dari awal lagi, menata hidup mulai awal lagi gitu ya teman Pro 2, gak apa-apa. Semangat buat kamu yang saat ini lagi mulai dari awal. Semoga ya diberikan kelancaran lah teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, di malam hari ini jaga malam, jangan galau malam-malam, masih sama aku Midali. Dan tadi ada Glenn Frelly, sekarang kita ada Jazz. Katakan teman Pro 2, ini dia.

ada si Masok dia. Aja deh, selamat malam juga buat Bang Hero ya. Maaf ya karena nggak sempet nyebutin deh.

0: Judi online seringkali menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Kenyataannya, justru banyak yang kehilangan harta benda. Kecanduan judi bisa membuat individu mengambil keputusan yang buruk. Dampak psikologis dari kecanduan judi online juga sangat serius. Cemas, depresi, dan stres berkepanjangan bisa menghantui para pecandu. Terlibat dalam aktivitas ini bisa berujung pada masalah hukum yang serius. Habiskan waktu dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Jika mengalami masalah dengan judi online, segera cari bantuan dari profesional. Jangan biarkan judi online merusak masa depan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung?

antara Sari Musik ini, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Tanggal 9 bulan Juli tahun 2026, selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Midali, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%. Laporan selengkapnya oleh Septiani Kinasih.
1: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan Denpasar, Bali. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani, mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
2: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbunan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, ISEL tadi juga diperhatikan untuk menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun.
1: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
3: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sempatnya ini juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
1: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
4: Bisa membantu kita minimal dari perspektif LH, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak diartikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Nanti di beberapa tempat mungkin tidak cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi LDF, pelletizing, dan mungkin lebih tinggi dari batubara.
1: Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogor Raya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, ada kecenderungan anak di bawah umur melakukan aktivitas terlarang di apartemen. Mulai dari dugaan perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan dugaan praktik LGBT. Ia menjelaskan larangan tersebut merupakan upaya Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi.
1: Itu diwajibkan apartemen untuk memasang imbauan atau pengumuman ya, agar pertama tidak membawa pasangan selingkuh untuk perzinahan. KTP di bawah umur, di bawah umur tidak bisa untuk itu perpasangan di situ, ya kan? Yang berikutnya tidak membawa senjata tajam untuk tempat narkoba, ya. Untuk pasangan yang diidentifikasi atau dicurigai adanya kegiatan LGBT atau lain, ini juga sama. Suruh pengumuman, pasang CCTV juga. Karena diidentifikasi, pelaku-pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta Satpol PP untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi. Menurutnya, upaya tersebut sebagai salah satu pencegahan tindak perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan aktivitas LGBT yang bisa saja terjadi di apartemen.
3: Dengan keluarga itu mereka sedang bergerak yang melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, bekerja sama dengan MUI ya, untuk kemudian turun ya, baik itu ke sekolah maupun pondok-pondok pesantren. Ini yang kita indikasikan potensi terkait dengan adanya SDGT yang ada ya, termasuk di dalamnya adalah operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan terkait dengan apartemen-apartemen yang hari ini sudah berubah fungsi ya, tidak saja sebagai tempat hunian tapi mungkin sebagai tempat penginapan ya, dalam jangka pendek.
2: Sekedar informasi bahwa baru-baru ini Satpol PP Kota Bekasi menggelar razia apartemen di Kota Bekasi. Hasilnya Satpol PP menemukan banyak apartemen disewa oleh anak di bawah umur. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahukah Anda, Pulau Jawa memiliki banyak bangunan peninggalan kolonial Belanda yang hingga kini masih berdiri dan sebagian telah menjadi cagar budaya. Misalnya di Jakarta, ada Museum Fathahila, Toko Merah, Gedung Kesenian Jakarta, hingga Istana Merdeka. Lalu di Jawa Barat ada Gedung Sate, Gedung Merdeka, Villa Isola, serta Lawang Wangi Creative Space. Dan di Jawa Tengah ada Lawang Sewu, Gereja Glenduk, Kota Lama Semarang, hingga Benteng Willem. Lalu di Yogyakarta ada Benteng Frederberg serta ada kawasan Kota Baru. Dan yang terakhir di Jawa Timur ada Hotel Majapahit hingga kawasan Jalan Ijen. Nah, sebagian besar bangunan tersebut kini difungsikan sebagai museum, kantor pemerintahan, hotel, pusat seni, atau objek wisata sejarah, sehingga tetap terawat dan menjadi saksi perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya seperti biasa pada dini hari ini Kamis, lebih tepatnya Kamis malam Jumat, akan kami hadirkan kopi edisi spesial bersama Pusaka Indonesia. Yang nantinya kami akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya kami akan bahas mengenai topik tersebut bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Tapi sebelum itu, ya, akan kami hadirkan satu lagu dan juga beberapa informasi berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan peristiwa.
1: Kabinet kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet kerja pertama resmi bertugas menggantikan kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan kabinet kerja pertama dengan perdana menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.
0: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
3: Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, pada dini hari ini kami membawakan kopi spesial ya, special edition. Dimana kopi pada dini hari ini akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya nanti kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal dari Pusaka Indonesia sendiri, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung dan berkomentar, beropini, ya, berinteraktif bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, seperti yang kita ketahui ya pendengar ya, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Namun, pada saat ini, di zaman ini, di tengah berbagai tantangan seperti polarisasi, penyebaran hoax, hingga menurunnya kepedulian sosial, pengamalan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri menjadi semakin penting untuk lebih diperhatikan. Lalu, bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan nanti kita akan tanyakan kepada Bapak Nyoman Suwarta sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia. Dan sepertinya sudah bergabung di ujung telepon kita dan akan coba kita sapa. Selamat malam, Bapak Nyoman.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat dini hari. Pak Nyoman, kabar baik ya, Pak Nyoman ya?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih? Enggak ngantuk nih? Malam kayak gini.
1: Iya, ini pertama kali tapi kan nunggu bola kan ya?
0: Iya. Oh iya. Berarti udah siap ini nih amunisi nih, cemilan-cemilan juga ya, nih, kopi-kopi ini juga tuh. Iya. Oke, Pak Nyoman, pada dini hari ini, malam dini hari ini kita akan membahas ya, mengenai mengamalkan Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi menurut Pak Nyoman sendiri sih, bagaimana sih, apa sih makna dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini menurut Pak Nyoman?
1: Ya, ini kan satu apa namanya, kalimat atau ijom yang sering kita dengar ya, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih bentuknya gitu ya,
0: yeah,
1: apa kita kemudian perlu mengamalkan gitu ya. Nah tentu yang kita tahu bersama bahwa Pancasila sebagai dasar gitu ya, negara, kemudian juga mestinya menjadi pedoman sikap yang tindakan ya, yang bertindak dia,
0: yeah,
1: atau way of life dia, sehingga memang harapannya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan cuman kan semuanya ini tidak mudah ya, atau gampang-gampang susah ya. Karena kalau mengucapkan mudah ya,
0: nah itu dia,
1: mengucapkan mengamalkan, saya sudah mengamalkan, tapi mereka sudah mengamalkan gitu ya, dalam sehari-hari gitu ya, mungkin juga kadang lupa gitu ya, yang dilakukan gitu ya. Masih banyak misalnya dengan agenda-agenda apa ya, egoistik ya, egoistik gitu ya, sehingga yang kita lakukan tanpa disadari semuanya juga sudah mengamalkan atau belum gitu ya. Nah, ini yang memang tidak hanya cukup dihafal gitu ya, tapi harus diwujudkan ya, dalam tindakan nyata gitu ya, sehari-hari. Jadi namanya perlu konsistensi lah ya. Ini yang masih menjadi terms-nya ya,
0: bagi
1: kita semua.
0: Oke, berarti apa ya, meskipun kita sudah ada apa itu memahami, mengingat sila-sila Pancasila, tapi belum tentu kita bisa mengamalkannya, Pak Nyoman. Apa sih indikatornya tuh? Semisal indikator bahwa seseorang benar-benar mengamalkan Pancasila dan bukan hanya sekedar menghafal dari kelima sila tersebut, Pak Nyoman.
1: Iya, sebenarnya kan mungkin juga sudah dilakukan. Yang paling sering misalnya apa, menolong teman gitu ya, yang dalam kesulitan, ataupun membantu Tapi kan sebenarnya di balik itu motifnya apa kita nggak tahu juga. Apakah mau benar-benar membantu, menolong dia? Tapi sebenarnya ada pamrih ya, maksudnya nanti biar dianggap apa baik, ciptaan, kemudian apalagi untuk apa namanya supaya nanti ditolong balik gitu ya. Intinya gitu ya. Nah itu yang hal seperti itu kan sebenarnya apa kelihatannya ya sudah mengamalkan gitu ya. Tapi sebenarnya kan kita tidak benar-benar tahu motif di belakangnya ya. Nah ini yang sebenarnya bisa menjadi apa namanya refleksi diri ya. Sebenarnya kita melakukan itu memang karena tergerak ada dorongan dari dalam atau tidak gitu ya. Nah, itu tadi yang sebenarnya perlu dilandasi oleh misalnya semangat dan kesadarannya misalnya. Jadi kalau penyadarannya yang sudah tumbuh, artinya itu ya namanya secara otomatis ya, tanpa kemudian perlu dibuat-buat gitu ya. Membantu tanpa dibuat-buat iya.
0: Berarti kita
1: pencitraan tadi.
0: Oh iya, kita nggak tahu dong artinya kalau semisal orang itu mau membantu kita sebenarnya niat baik apa niat utamanya itu apa, artinya kita yang mengetahui indikator-indikator itu kita sendiri dong kalau gitu Pak Nyoman.
1: Ya ada yang dari kita sendiri artinya yang pelakunya ya. Tapi kemudian juga di sisi lain kan yang kelihatan jelas ya apa bentuk-bentuk penyimpangannya lah ya. Kan sebenarnya belum melakukan atau mengamalkan tanda-tanda tadi ya. Jadi justru misalnya kalau apa namanya melihat teman susah tidak dibantu dia atau dicuekin lah dia, ditinggalkan bahkan ya. Nah itu kan berarti sebenarnya sudah dari kelihatan jelas ya tidak mengamalkan gitu ya. Sedangkan yang dari internal kita sendiri ya kita sebenarnya tahu artinya tadi ya kalau kita mau menolong itu sebenarnya ada pamrih atau tidak sih ya. Itu kan yang tahu kita ya. Tapi yang sudah apa namanya apa yang menerima bantuan misalnya itu juga sebenarnya bisa sedikit banyak apa ya bisa mendeteksi lah ya. Kalau kemudian memang ini ada maksud atau tidak di balik itu, ini sih ada sesuatu yang berbeda lah ya katakan. Tapi tentu tiap orang akan punya apa namanya yang berbeda-beda juga sih ya.
0: Baik Pak Nyoman, kita juga undang pendengar ya Pak Nyoman ya supaya bisa berinteraksi dengan kita. Coba kita ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam Pak Caswa, selamat dini hari.
2: Selamat malam Bung Wisnu Wardana Saputra. Salam Pancasila dengan penarasumber siapa ya?
0: Pak Nyoman. Pak Nyoman Suwarna.
2: Iya. Pak Nyoman ya, salam kenal. Pancasila juga ya. Meskipun Indonesia ini berkali-kali saya membicarakan belum Pancasila, cuman tahu bahasa Pancasila, tapi orang-orang tersebut kebanyakan tidak bisa mengamalkannya. Ini bagaimana Pak narasumber yang seperti ini? Jadi seperti itu, saya orang ini mau bertanya dengan para narasumber ya. Saya itu orang tunanetra, pengusahanya itu ngamen keliling jalanan. Jadi ketika ini juga baru pulang jalan kaki sekitar 6 kilo perjalanan. Karena apa? Karena ekonomi kita belum turun, bensin pun naik terus. Ya, jadi kan ketika saya mendapatkan 50 ribu aja susah. Terus kalau pakai ngojek berarti habis dong di perjalanan. Nanti nafkah istri saya gimana? Memberikan nafkah istri saya jadi seperti itu. Terus yang kedua, Indonesia ini masalah judi, masalah korupsi, belum ada tindak lanjuti hukuman mati. Berarti kan katanya belum Pancasila. Yang saya dipertanyakan karena saya mempunyai pengalaman penarasumber seperti ini, apakah itu Pancasila? Terkadang-kadang saya pun lagi keliling, ada yang ngasih uang mainan, ada yang ngasih uang yang udah tidak berharga, ada yang ngasih uang kertasnya udah rusak. Itu saya seperti itu kejadian, dan teman saya pun ketika menggesek ATM bantuan itu ditipu dengan seorang tetangganya sendiri, katanya nggak ada nomor setruknya. Jadi apakah yang tadi ditanyakan saya itu penghinaan, apakah Pancasila, apakah saya jangan melakukan bekerja seperti itu, sedangkan saya itu pekerjaannya cuma segitu doang. Saya harapan dengan pemerintah kita, tolong yang namanya orang-orang ada kekurangan, tunanetra kan suka ada kelebihan, Bung. Jadi Pak Narasumber, kelebihannya apa? Di segi mijet, kenapa sih kalau disediakan lapangan pekerjaan di situ, apa yang namanya, dimanapun intinya bisa bekerja, bisa mendapatkan hasil uang, ada asistennya, itu jadi berkembang dong. Itu yang saya harapkan ke pemerintah seperti itu. Terima kasih Pak Narasumber, terima kasih Bung Wisnu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita satu lagi pendengar ya, Pak Nyoman ya, sekalian nanti ya. Pak Wibi, selamat malam, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari. Gimana, Pak Bibi? Silakan.
3: Ya, begini Pak Narasumber. Saya di media sosial YouTube ya, itu ada orang petugas, ya sebut saja polisi lah ya. Itu banyak orang saya pun berat kendaraan bermotor. Kendaraan itu ditilang, Pak. Sudah ditilang, tensinya juga habis. Langsung polisi ini. Apakah ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Ini yang melakukan petugas kalau di YouTube ini disetting, ditilang, fungsinya dikuras habis. Bagaimana ini apa sesuai dengan Pancasila? Terima kasih.
0: Oke, baik Pak Bibi. Baik, silakan Pak Nyoman ditanggapi dari kedua pendengar barusan. Silakan.
1: Ya, terima kasih Pak Wisnu dan juga Pak Kuswa serta Pak Wibi tadi ya.
0: Iya.
1: Ini apa namanya yang disampaikan mungkin mewakili bagian besar juga ya dari kita. Karena dari Pak Kuswa yang itu yang memang apa namanya ya pengamen kan di akhir yang kemarin itu tadi ya.
0: Iya.
1: Seolah-olah mendapatkan apa tadi ya hinaan atau percayaan dari masyarakat gitu ya, sebagian masyarakat umum lah ya,
0: yeah,
1: yang kemudian manipulasi gitu ya, dengan memberikan apa tadi, uang yang tidak berharga atau yang rusak dan sebagainya tadi ya. Ini kan justru tadi ya, menunjukkan bahwa memang kita belum berpancasila sepenuhnya gitu ya. Masih ada sebagian besar yang kemudian bahkan itu gak tahu niatnya apa lagi ya, membantu atau gimana ya, memberi tapi kemudian menggunakan uang yang masih apa tidak benar kata tadi yang rusak. Ini kan justru menjadi namanya pola belakang ya dengan apa yang tadi disampaikan bahwa mestinya kita sudah bisa mengenalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Maksud tadi yang oknum polisi ya mungkin ya, yang tadi apa kurang jelas ya, yang ditilang gitu ya, yang pensinya dikosongkan atau apa gitu. Itu kan juga justru mirip ya melihat kemudian bagaimana perilaku oknum yang mestinya bisa mengayomi gitu ya, atau paling enggak menertibkan ya, kalau memang tujuan menertibkan para pengendara gitu ya. Ini diberikan apa namanya contoh gitu ya, kemudian malah memanfaatkan juga manipulatif. Jadi ini yang tantangan bagi tentu dari pemerintahan juga, pemerintah bagaimana bisa mengatasi ini ya. Memang bentuk-bentuk upaya-upaya penindakan korupsi sudah ada gitu, terlihat juga ya, tapi ini juga belum sepenuhnya gitu, sehingga dirasa tidak adil bagi sebagian besar gitu ya. Kemudian juga tadi yang kaitannya dengan apa mungkin pengadaan atau ini ya, tenaga kerja ya, bahkan apa tadi semacam penyimpanan pasiswa yang teman-teman kayak gimana itu, kemudian bisa kealiannya ya, itu bisa dialokasikan untuk pijat kan sendiri. Itu juga sebenarnya biar bisa menjadi satu sektor apa namanya tambahan juga ya, yang bisa memberdayakan lah paling enggak ya, untuk yang memang punya apa terbatasan ya tunanetra, tapi kemudian punya di satu sisi punya kemampuan ya bisa memicu dan sebagainya, itu saya pikir bisa di diakomodir ya. Kelebihan-kelebihan tadi ya yang dikatakan bahwa memang ya, tunanetra itu ada hal yang bisa dikerjakan gitu ya. Nah ini jelas menjadi PR gitu ya, bagaimana kemudian kita tetap tadi mengayomi warga gitu, karena ya dalam undang-undang juga sebenarnya ya bukan miskin dan anak telantar misalnya, itu kan juga dilindungi negara gitu. Tapi tadi mungkin belum menjadi prioritas kayak ternyata juga sebagai rakyat jelata gitu ya. Bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah bisa mengarah ya atau memprioritaskan lah ya yang seperti ini. Itu sih mas.
0: Oke, baik Pak Nyoman. Kita juga ada pendengar baru lagi nih Pak Nyoman. Kita coba sapa lagi ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
4: Ya, assalamualaikum Bro Tiga. Salam sehat Panggung.
0: Salam sehat, salam Panggung.
4: Ya. Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Ya. Ya. Gimana ya. Pak Matauli, silakan.
4: Pak Nyoman, kalau kita ingat kita bernegara Indonesia ini setelah proklamasi itu sudah 81 ya, sejak 1945 ke sekarang ya, bentar lagi kita merayakan 17 Agustus gitu ya. Saya pikir sebelum ada negara Indonesia sebenarnya hari kebangkitan nasional kita 1928 ya, sudah 100 tahun kita sudah berkebangkitan nasional begitu ya, sebelum dideklarasikan negara Indonesia. Cuman pada perjalanannya Pak Nyoman ya, cerita tentang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan di pemerintahan kita ini, di pejabat elit ini enggak nampak apanya, matchingnya gitu, kesungguhannya gitu loh. Buktinya kita masyarakatnya melakukan kewajibannya bayar pajak gitu ya kan, memilih pemimpinnya dari pemilu demokrasi, tak taunya enggak amanah, nggak patonah gitu loh, dengan mengingkari apanya janjinya dan tumpahnya yang tadinya melayani rakyat melayani kelompoknya sendiri gitu kan. Nah itu yang terjadi di korupsi kan begitu. Dari partai politik kita memang nggak cerdas membelajarkan pemimpin-pemimpin kita yang mau diusung nanti jadi kepala daerah di legislatif dan eksekutif kan begitu Pak Nyoman. Saya nggak tahu kalau partai politik apakah mendengungkan ini di kurikulum berkaderan mereka atau memang hanya servis di bibir aja. Yang kedua, Pak Nyoman, saya pikir tokoh agama, budayawan atau tokoh agama lah ya, ulama dari semua golongan agama kita yang harus mendengungkan ini melalui dakwah atau khutbah begitu. Kita ada enam agama. Apa kaitannya si Pancasila terhadap kitab suci masing-masing gitu. Kalau saya muslim saya ingat itu kan kalau di Al-Qur'an itu dikatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Bersuku-suku berarti Tuhan yang Maha Esa itu kan menciptakan manusia itu bersuku-suku, buktinya dengan adanya ukhuwah ya. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, Watoniyah, sesama muslim, sesama makhluk hidup, berbangsa dan bernegara, kan begitu. Nah, dengan melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Apakah yang seperti itu ada nggak di kitab suci agama lain, nilai-nilai keterbedaan itu, Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya?
0: Oke.
4: Okay. Itu yang harus kita tunggu dari masyarakat, Pak. Kalaupun ada sekarang BPIP ya, badan apa ideologi Pancasila entah sudah ada, atau P4 yang kita dulu masih risih gitu ah. Udahlah enggak P4 butir-butir Pancasilanya enggak usah lagi lah karena itu era Orde Lama. Nanti sensitif begitu. Padahal sekarang itu kan Pak sudah banyak kita di terkecar oleh generasi muda kita itu oleh paham-paham luar yang memang sampai sekarang ini enggak bisa terbendung gitu ya, dengan media sosial, dengan gaya hidup, apalagi LGBT itu kemarin kan yang kami Pak Presiden katakan itu, di mana tokoh ulama di situ gitu ketegasannya. Itu kan salah satu merusak juga Pak ya, tapi nanti dikait-kaitkan dengan hak asasi manusia begitu, padahal sudah melanggar norma-norma adat, norma budaya gitu ya, norma berkehidupan. Itu juga jadi musuh pengamalan Pancasila Pak. Berarti ada yang salah di kita ini dalam memahami Pancasila kita ini ibaratnya lebih lebih Pancasilais negara Eropa dibanding kita dalam hal mungkin kebersihan, ya kan? Mungkin keteraturan, tidak takut korupsi dan sebagainya, karena memang sejalan hukuman dengan reward begitu. Jadi menurut saya ini gimana ini? Apalagi kita mau menjelang 17 Agustus. Agustus dapat ranking berapa sih Pancasila kita kalau di mata negara lain? Kok kita sendiri menilai kita kan nggak fair gitu ya kan? Harus memang negara lain menilai kita gitu loh. Terhadap yang tadi saya katakan usulan itu kepada pendakwa-pendakwa itu, kalau misalnya dalam siar-siar agamanya itu mencantumkan yang seperti tadi, nilai-nilai Pancasila itu apa sih gitu loh, supaya generasi muda kita ini mengakar kuat, mendarah daging gitu loh, bukan hanya sekedar di bibir aja. Kalau bisa Pak, ada satu kali di radio-radio nasional begitu ya. Sila kedua, kemanusiaan hal yang beradab, ini loh butirnya, ada 10 butir misalkan. Jadi disebutkan aja per hari itu. Sila ketiga, ternyata butirnya ada 12, sampai kan total butirnya kan ada 45 kan, menunjukkan kita merdeka. Itu boleh setiap hari, jadi nggak hanya 5 sila aja, di bawah sila kan turunannya kan butirnya gitu loh. Okay.

0: tapi kemudian kita belum kembali gitu ya untuk melaksanakan mengamalkan Pancasila ini sesuai dengan harapan para pendiri bangsa tentunya ya, sama yang apa namanya merumuskan Pancasila ini ya, bahwasanya
1: yeah.
0: betapa luhur nilai-nilainya tadi ya, dengan kemudian Bhinneka Tunggal Ika juga semuanya. Nah memang satu apa namanya hal yang itu di garis bawahi adalah keteladanan ya. Kita memang susah mencari keteladanan gitu ya, sosok yang dari pemimpin gitu ya, yang kemudian bisa menjadi figur telah mencontohkan sikap sesuai dengan Pancasila ini gitu ya. Ya kita lihat justru sebaliknya ya, banyak di ya media massa, di berita-berita justru para pimpinan gitu ya, banyak kena OTT misalnya kan ya.
1: Iya, nggak mencerminkan ya.
0: Ini, iya, jadi bagaimana yang sudah menjabat aja kemudian malah gitu ya. Intinya apakah itu menjadi teladan, tentu tidak ya. Justru akan ditiru ya. Ditiru dalam arti ya banyak yang akan melakukan hal yang sama di tingkat yang lebih apa rendahnya kan gitu ya. Sampai ke tarakan di bawah gitu. Yang tanpa disadari ya, kemudian korupsi gaya uang, korupsi waktu, korupsi lain-lain juga gitu. Nah ini memang kemudian bagaimana tadi ya, tidak hanya sekedar apa namanya teoritis gitu ya, tahu, paham. Karena tadi perpolitikan juga dalam kaderisasi mestinya ada disematkan itu juga lah ya, pendidikan kebangsaan lah atau yang Pancasila gitu. Tapi ya tadi tapi pengamalannya mungkin jauh panggung dari api misalnya gitu ya. Jadi apa yang di dihafalkan, diucapkan, tapi tindakannya tidak mencerminkan itu, gitu. Yeah. Karena memang satu hal tadi, di antara juga kesadaran tadi sih ya, kita belum punya kesadaran bahwa ini mestinya menjadi tadi ya pedoman hidup ya, yang bisa membawa kita lebih karakter luhur, gitu ya, yang diharapkan para pendiri bangsa, gitu. Nah karena memang kemudian plus tidak ada keteladanan sehingga larancu ya, kita mau kemana gitu ya. Tadi sepakat juga dengan apa yang disampaikan Mas Auli kalau yeah. kemudian gerakan apa pengenalan kembali gitu ya, menggunakan Pancasila ini harus dilakukan secara masif ya. Untuk putus beni di radio gitu ya, kemudian bisa lebih meluas lagi ya dalam beberapa kesempatan, saya pikir menjadi hal yang bisa dilakukan bersama, bagaimana kita sama-sama ingin kembali gitu ya mengamati Pancasila ini gitu ya. Tadi melalui peran ulama kah dia atau pemimpin di agamaan gitu ya. Sebenarnya di tiap agama kan juga ada esensi yang sama lah ya, misalnya katanya dengan kemanusiaan gitu ya, dengan yang terhadap gitu. Tentu kasih sayang itu di semua agama ada gitu ya. Misalnya kalau di Hindu ya, di saya itu ada tatamasi gitu kan ya. Yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku, artinya kita sama gitu ya. Jadi manusia itu esensinya sama, sehingga kalau itu sudah disadari dia sebagai apa namanya hal yang memang kita sama dia, saudara dia, menghirup udara yang sama gitu ya, minum air yang sama gitu ya. Dan dilandasi tentunya dengan sila pertama sih ya, memang ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi landasan utama bagi sila-sila yang lainnya gitu. Jadi bagaimana kita tidak hanya sekedar beribadahnya, memang ada kesadaran berketuhanan tadi ya. Nah kalau itu sudah apa bisa disadari, mestinya yang kaitannya dengan kasih sayang kemanusiaan itu otomatis ya, tidak akan ada yang apa namanya tadi misalnya tidak toleransi gitu ya, kemudian tidak mencederai atau melukai hati orang lain misalnya gitu ya. Termasuk tadi mencurangi dan manipulatif tadi ya, bukan sesama. Itu yang memang namanya perlu sosok keteladanan, selain juga keteladanan diri ini, bagaimana kita bisa membangkitkan lagi ya Pancasila ini ya.
1: Oke. Nah, dari beberapa pendengar tadi kan apa ya, udah dibicarakan ya, mungkin banyak orang yang masih mengaku cinta Pancasila, tapi pada kenyataannya itu malah berkebalikan apa yang harus dipraktekkan dari

0: Pancasila itu sendiri tidak dilakukan. Nah, apakah ini menunjukkan gagalnya pendidikan Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Iya, karena mungkin juga dari dulu kayak waktu keempat atau apa kan memang yang diberikan lebih ke teoritis dan sifatnya apa ya, lebih ke nilai gitu ya, kemampuan menghafal kah gitu ya. Kemudian bagaimana sih praktek yang realnya gitu ya. Sehingga ya tadi sekedar hafalan setelah dianggap lulus ya kemudian lupa gitu ya. Dan sebenarnya itu justru kemudian juga yang lebih penting adalah bagaimana bisa diterapkan gitu ya. Praktiknya apa sih misalnya gitu ya. Yang kewansiaan tadi ya. Bagaimana kemudian membantu teman atau teman sekolah saja gitu ya. Bahkan satu sekolahan ya kan sangat ironis kemudian malah justru yang sebaliknya ada tawuran gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang mendasari gitu ya, sehingga terjadi bentrokan gitu ya, bukan kemudian bergotong royong atau membantu gitu ya sama kelas, sama sekolahan gitu ya. Yang justru bisa lebih positif ya, bisa melakukan hal yang lebih sifatnya membangun gitu ya, atau juga memberikan apa namanya keteladanan lah paling nggak dari sisi bagaimana siswa juga sebenarnya bisa melakukan gitu ya, kegiatan yang lebih bermakna lah ini ya. Selain kegiatan apa yang utama untuk belajar di sekolah tadi ya.
0: Jadi mungkin untuk pendidikan Pancasila ini kan harusnya jangan hanya dihafal saja tapi juga dipraktekkan, dan itu perlu adanya monitoring, Pak Nyoman, supaya hal-hal yang harus dilakukan itu bisa terus berlanjut, Pak Nyoman.
1: Iya, monitoring dalam bentuk memang semacam apa namanya pendampingan dan juga kegiatan yang sifatnya continue ya, tidak sekali bisa
0: juga. Iya, supaya terus berlanjut.
1: Itu ada melihat bagaimana semuanya dampaknya sih ya. Kalau teman sekali dua katanya tidak akan apa namanya bisa bertahan lama ya. Nanti akan kembali lagi ke mode awal lah ya. Apalagi melihat orang lain juga semuanya kok masih tidak melakukan dia. Jadi ada semacam kecemburuan gitu ya. Kenapa kemudian tanggung jawabnya ada di kita gitu. Padahal semuanya kembali lagi ini kan namanya konteksnya lebih ke kesadaran juga ya. Apa sih yang kemudian kita mau melakukan gitu ya. Kan memang kalau tadi ya, kalau belum sadar gitu ya, maka ya tadi akan perhitungan kan, apa sih gunanya gitu. Mending mengutamakan kepentingan pribadi gitu ya, yang sifatnya egoistik misalnya. Kemudian bahkan untuk bekerja sama apalagi berkolaborasi itu jauh sekali gitu ya. Jadi lebih ke individual gitu ya. Artinya kalau di sektor-sektor yang strategis misalnya, kan ekosektoral juga muncul ya. Kan gak mau bekerja sama gitu ya. Itu kan hal yang sebenarnya bisa kembali ke Pancasila ya, bagaimana bentuk-bentuk pengamalan tadi kan. Justru kita bekerja sama untuk mencari solusi misalnya gitu ya. Daripada kemudian jalan sendiri-sendiri, tapi kemudian ujungnya ada kontra ya, kontraproduktif bahkan ya. Jadi kompetisi lah dan sebagainya.
0: Baik Pak Nyoman, kita nanti lanjutkan ya di sesi kedua. Dan kita akan istirahat terlebih dahulu, jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Nyoman, sampai jumpa nanti di sesi kedua. Selamat pagi, selamat dini hari. Baik pendengar, itu tadi ya di sesi pertama mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan nantinya kita akan bahas lagi atau kita lanjutkan di sesi kedua. Tapi kita jeda warta berita pukul 1 terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah melalui Kemendiktesaintek menegaskan komitmennya mencetak talenta unggul berdaya saing global dalam program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Beasiswa Garuda. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Bangsa kita itu mampu menempuh.
2: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan persaingan antar negara saat ini ditentukan oleh kualitas talenta, sehingga para penerima beasiswa Garuda harus menjadi petarung yang mampu bersaing di tingkat global. Hal itu ia sampaikan dalam orientasi program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Pembekalan Penerima Beasiswa Garuda tahun 2026 pada hari ini. Karena itu ia mendorong para penerima beasiswa untuk berani kembali ke Indonesia, menciptakan peluang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
1: Kita ingin talent-talent bangsa kita itu mampu menembus, menerobos pertarungan yang ada di dunia. Adik-adik yang akan disiapkan baik di sekolah Garuda sebagai tahap awal maupun beasiswa Garuda itu adalah nantinya harus jadi petarung-petarung bangsa kita.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno turut menyampaikan selamat kepada para penerima beasiswa Garuda Angkatan Kedua Gelombang 1 tahun 2026 yang telah berhasil melewati proses seleksi yang panjang dan ketat. Ia juga mengajak seluruh sekolah, guru, dan siswa untuk mendukung Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernasrana agar setiap anak dapat belajar dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi.
3: Ruang aman tidak hanya berarti ruang yang memiliki pagar dan penjagaan yang ketat. Ruang aman berarti tempat di mana anak tidak takut berbicara, tidak takut bertanya, tidak takut menjadi dirinya sendiri, tidak mengalami perundungan dan diskriminasi, tidak mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan di ruang digital.
2: Hingga tahun 2026, Kemdiktesaintek telah menetapkan sebanyak 42 sekolah Garuda Transformasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 12 sekolah yang diresmikan pada 2025 serta penambahan 30 sekolah baru pada tahun ini. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah Garuda Transformasi terus bertambah hingga mencapai 80 sekolah pada tahun 2029. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa Rp170 triliun.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
2: Aku nggak tahu, Pa. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
1: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat dan hidup kita terus sehat-sehat.
2: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat dan aku bisa bernapas lega.
3: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan pada dini hari ini, sama seperti sebelumnya ya, kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan tentunya nanti Anda juga bisa berkomentar dan juga beropini melalui line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Tapi sebelum masuk ke sesi interaktif, kita akan dengarkan satu lagu dari Mahadewi, Satu-satunya Cinta.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kisah tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandanmu bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita menolak senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk disuarakan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
4: Karena kondisi fisiknya Pak Jenderal, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
3: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: jaringan berita nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3 di sesi kedua ya. Dan kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Nyoman, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa berkomentar dan juga beropini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888, yang nantinya akan dibantu oleh Bung Zahran sebagai pengarah acara untuk bergabung dalam sesi interaktif.

0: Ya, pada sesi pertama tadi kita sudah membahas ya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih berfokus kepada sudah lebih dari 80 tahun Indonesia ini merdeka, tapi kenapa masih banyak kasus-kasus atau tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan perilaku dari Pancasila. Nah, bukan hanya itu saja ya pendengar ya. Sebenarnya Pancasila itu sendiri di generasi muda saat ini, di era digital ini juga sangat berpengaruh. Apalagi di tengah derasnya arus informasi, tren media sosial, dan perkembangan teknologi yang begitu cepat ya. Di sisi yang lain, tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, hingga lunturnya kepedulian sosial juga semakin nyata adanya. Dan bagaimana nilai Pancasila ini tetap relevan dan dapat diamalkan oleh generasi masa kini, khususnya bagi kaum-kaum Gen Z ya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, tentunya kita sudah bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Selamat malam, Pak Nyoman. Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, Pak Nyoman. Kita memasuki sesi kedua ya, Pak Nyoman ya. Tadi kita udah membahas mengenai bagaimana Indonesia ini sudah 80 tahun merdeka juga, seperti yang dibilang Pak Matauli tadi. Tapi masih aja tuh, kenapa Indonesia ini belum, masyarakat Indonesia ini belum mencerminkan bagaimana Pancasila, sifat-sifat Pancasila itu sendiri. Nah, di sesi kedua ini kita lebih berfokus kepada Gen Z ya, atau lebih tepatnya di era modern, di era saat ini, Pak Nyoman. Nah, kenapa sih sebagian anak muda mengenal tren media sosial ini lebih baik daripada memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Lebih baik memahami Instagram, YouTube, dan segala macamnya daripada Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Iya. Ini menarik ya, karena memang Gen Z mungkin sesuai dengan zamannya juga ya, pasti era digital gitu ya. Kemudian lebih apa ya, lebih mungkin pas gitu ya, menarik apa yang di zamannya gitu ya, serba cepat gitu kan, kemudian pengennya instan juga gitu ya, sehingga seolah-olah tanpa melakukan effort yang besar kita bisa dengan mudah mendapatkan apakah itu informasi gitu ya, apakah itu kemudian juga kalau belanja juga kan online sudah banyak ya, jadi infonya sangat dengan mudah, bahkan ya dimudahkan lagi gitu ya, sehingga ketergantungan ini membuat namanya yang Gen Z ini lebih mudah untuk di apa namanya,
0: diakses
1: lebih develop. Intinya itu bentuk-bentuk, sebenarnya bentuk-bentuk semacam apa namanya dampak ya yang tidak terasa, bagaimana globalisasi dan digitalisasi ini telah bisa membiaskan lah ya, membelokkan apakah itu juga budaya atau juga sikap-sikap dari generasi muda gitu ya, daripada kemudian tadi mengamalkan Pancasila lah gitu, dianggap apa itu ya, barang kuno yang gak kelihatan mungkin ya.
0: Iya betul.
1: Jadi gak bisa langsung dirasakan kan, apalagi harus mengubah ya, dan sebagainya gitu. Nah ini yang jadi tantangan juga sih ke depan ya, bagaimana generasi ini bisa kembali, ya paling gak mengenal dulu tadi ya, mengenal kemudian bisa mencintai, wah ini semuanya nilai-nilai luhur gitu ya, kemudian baru mengamalkan gitu ya. Karena kalau kita lihat kan generasi muda sekarang juga, ya tadi misalnya di kampus pun ya, itu kan ada pendidikan Pancasila misalnya ya, di kampus saya juga ada NPKT namanya gitu ya, tapi kemudian ya tadi cuma sebatas untuk mengejar nilai, itu padahal di semester 1 ya, jadi begitu lulus ya lupa semua gitu, padahal itu yang diajarkan juga karakter gitu ya, kemudian bagaimana selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya, yang lebih banyak apa namanya melakukan kerjasama, gitu, kolaborasi, nanti pentas sesuatu gitu ya. Tapi ya tadi sebagian besar banyak untuk mengejar nilai, lah semester 2-3 udah lupa gitu ya, gak dilanjutkan lagi ya. Praktekannya jadi memang hanya teoritis ya. Jadi,
0: Tapi sebenarnya ya media sosial itu kan cepat menyebarkan informasi, berita-berita di media sosial. Tapi ini apakah media sosial ini bisa lebih banyak menjadi sarana memperkuat persatuan atau justru memperlebar perpecahan itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Ya, ini bagian dari bukan banyak kebijaksanaan ya, luas ya, memanfaatkan teknologi gitu ya. Bagaimana kan yang sering diumumkan ini semacam pisau bermata dua gitu kan, bisa dipakai positif atau negatif gitu ya. Nah, yang semestinya kita bisa manfaatkan digital ini, medsos ini sebagai ajang untuk menyebarkan konten positif gitu ya, justru menolak ujaran kebencian atau hoax gitu ya, ataupun yang sifatnya mendiskriminasi, mendiskreditkan gitu ya. Tapi disitu bagaimana yang ada agensi-agensi ini sebenarnya kan juga kreatif ya, itu bisa dituangkan lewat medsosnya, apakah TikTok atau IG dan sebagainya, mereka sudah melakukan sesuatu gitu ya, apakah dari hal kecil misalnya milah sampah gitu ya, kemudian menanam pohon itu kan juga, atau membuat kriya dari barang-barang bekas ya, limbah gitu ya, itu kan semuanya justru bagian dari pengamalan Pancasila juga ya, bagaimana menjaga lingkungan kan ya, di setelah ke gitu ya. Nah, hal-hal kecil seperti itu mestinya kalau disebarkan juga lewat apa, medsos tadi ya, kan justru sebenarnya menularkan apa, aksi-aksi nyata ya yang positif gitu ya. Sehingga mungkin teman-teman angkatannya juga tergerak gitu ya, oh saya juga ini bisa melakukan itu sih sebenarnya gitu ya. Jadi ajakan-ajakan seperti itu yang bisa dioptimalkan melalui digital ini sih, media digital ini sih.
0: Bisa terpicu ya para penonton-penonton di media sosial itu. Oke, baik Pak Nyoman.
1: Gampang gitu kan ya.
0: Ini ada pendengar ya, ada dua pendengar, kita coba sapa terlebih dahulu. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam, selamat dini hari Pak Atong.
2: Selamat dini hari Bu Wisnu Wardana. Udah lama enggak dini hari.
0: Iya. Udah baru masuk lagi nih Pak Atong.
2: Iya, selamat dini hari Pak Nyoman.
1: Selamat dini hari Pak Atong. Salam kenal.
2: Kalau kami orang Melayu, kalau Pak Nyoman kan Bali, itu bukti-buktinya Pancasila itu kan. Jadi kita menerapkan Pancasila dalam keseharian. Kalau sekarang Pak Tong kelahiran 1973, jadi merasakan zamannya kan, katanya zaman Orde Baru kan. Zaman Orde Baru itu penerapan Pancasila ya sangat bagus. Ada penataran P4 zaman dulu kan, sekarang kayaknya udah nyaris tidak terdengar. Itu kita flashback ke zaman dahulu. Jadi kalau kita tarik ke pelajaran di sekolah saja, kalau zaman dulu kan, kalau merah, bahasa Indonesia merah, PMP merah, agama itu tidak naik kelas, berarti kan memang betul-betul menerapkan Pancasila di keseharian. Sekarang nggak ada, udah nggak ada moralnya orang mengkritik pemimpinnya pakai ngebut isi kebun binatang. Orang istilahnya kayak kasus di Bandung itu terhadap manusia sampai matanya dicongkel, bibirnya digunting kan, kehilangan makna Pancasilanya kan gitu. Kalau Pancasila tuh ya butirnya ada moralnya di situ, ada ketuhanannya, ada sosialnya, ada musyawaranya, ada istilahnya adil dan beradab, berarti beradab kita kan, adat, budaya, seni, toleran kan, situ isinya semua ada. Tapi sekarang udah jauh Pak Nyoman. Jadi tapi kalau kami di Riau ya masih lah, kami di Riau ini miniatur nih Indonesia. Kami di Riau tidak pernah membedakan suku, agama. Di sini umat Hindu kalau hari raya Hindu juga ramai, umat Buddha di Riau kan ada Candi Muratakku. Jadi umat Buddha ya waktu orang Buddha merayakan ya ramai. Jadi kami di Riau ini enggak pernah meributkan agama, enggak pernah. Tapi intinya ya itu tadi, kita sudah nyaris kehilangan keindonesiaan kita, budaya gotong royong udah mulai menghilang gitu kan. Jadi udah kadang tetangga dengan tetangga kadang udah saling gak kenal. Kalau kita zaman dulu, satu kampung, saya ingat di kampung saya, dari kampung ke kampung sejarah 10 kilo ada yang meninggal dunia, kita tahu loh. Zaman dulu HP tidak ada, tapi ada informasi, oh Bapak Sianu di kampung sebelah sakit atau udah istilahnya udah mendahului gitu kan. Tapi zaman sekarang kadang kita cuma tetangga satu gang, nggak ngerti kita ada yang sakit, yang meninggal, nggak ngerti kita, nggak ada penyampaian seperti itu. Jadi itu saja Bu Wisnu, itu saja Pak Nyoman.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat dini hari, yuk sama-sama.
0: Selamat dini hari, sehat selalu Pak Tom. Kita ada pendengar lagi, Pak Nyoman. Ada Pak Yayat di Pontianak. Selamat malam Pak Yayat, selamat dini hari.
3: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung
0: Wisnu.
3: Bung Wisnu.
0: Iya, dan juga Pak Nyoman.
3: Pak Nyoman, selamat malam Pak Nyoman. Selamat dini hari.
1: Dini hari, Pak Yayat, ya.
0: Silakan Pak Yayat.
3: Kalau Pancasila ini kan dibuat hampir 80 tahun ya Pak ya. Cuma kan yang paling sakti itu nomor satu itu Pak, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian yang keempatnya tuh masih diuji sama zaman nih Pak. Terutama zaman sekarang. Zaman sekarang yang gak ngerti Pancasila itu kan, apakah perlu orang cerdas Pak untuk memahami Pancasila gitu. Jadi zaman sekarang ini kan yang gak paham Pancasila itu kan AI Pak. Jadi AI ini banyak mempengaruhi Pak masyarakat kita sekarang, zaman sekarang. Jadi AI tidak paham Pancasila, karena yang buat AI kan orang luar negeri. Jadi ya dampaknya berpengaruh ke kita Pak. Terutama sekarang kan kota-kota besar yang cenderung banyak orang pintar, orang cerdas, itu kan kelakuannya tuh dulu gua-gua kan begitu Pak. Kan itu masalahnya Pak. Mungkin kalau di kampung atau desa masih gotong royongnya masih kuat, tapi kalau di kota kan dah individualistis. Pengaruh teknologi AI, jadi AI saja ini jadi tantangan Pak untuk poin 2. Sampai mana cara menghadapi tantangan yang makin ke depan makin canggih Pak AI ini.
0: Baik.
3: Nah itu masalahnya Pak.
0: Baik.
3: Karena
0: baik.
3: AI tidak paham Pancasila. Oke, terima kasih Bung.
0: Baik. Terima kasih. Selamat malam. Silakan Pak Nyoman ditanggapi dari kedua pendengar tadi, Pak Atong dan juga Pak Yayat.
1: Iya, terima kasih Mas Wisnu. Terima kasih Pak Atong dan Pak Yayat yang sudah berbagi juga namanya pengalaman ya, bagaimana di sekitar kita juga terlihat pengamalan Pancasila ini bentuknya ya, masih tadi ya memprihatinkan juga ya. Yang pertama terkait dengan apa penataran P4 tadi, memang ini rupanya saya juga angkatan ya dengan Pak Atong ya.
0: Mungkin ya. 1973 kelahirannya Pak Atong tadi. Iya,
1: 1974.
0: Oh iya, seangkatan berarti.
1: Di kelas ya. Memang waktu itu ya terasa bagaimana kalau penataran P4 itu sedikit banyak ada dampaknya lah ya. Paling nggak tidak hanya menghafal, tapi kemudian masih nggak dulu pakai dadu gitu ya. Kemudian nanti jatuh di nomor berapa, kemudian apa sih penyataan di situ, gitu ya, atau melakukan apa, gitu ya. Contoh-contohnya, jadi memang tidak hanya menghafal, tapi mulai dikenalkan bentuk-bentuknya ya, walaupun itu juga semakin kesini sudah, namanya semakin berkurang ya, habis tidak ada lagi ya, pasang P4 ya, diganti dengan tanda pelajaran yang lain, tapi kemudian juga tadi lebih ke apa kognitif ya, hanya pengetahuan gitu ya, tanpa pengamalannya. Nah memang namanya kaitannya dengan kebudayaan ya, kadang di Rio masih begitu
0: mentah
1: ya, ini gotong royongnya, kemudian juga masih menghormati gitu ya tentang agama gitu ya, kebebasan menjalankan ibadah satu ini sangat sangat baik sekali ya, bagaimana tetap dipertahankan walaupun tadi kalau melihat keluar yang di perkotaan kesannya tidak 180 derajat gitu ya, yang di gang di kampung tadi nggak kenal siapa kayaknya bahkan gitu ya. Karena yang jarak puluhan kilo dulu masih, atau sekarang itu masih yang sempat datang ya, masih bisa kenal gitu ya. Ini kan menunjukkan bagaimana rukunan tadi ya, memang itu lebih terpelihara ya di daerah-daerah gitu ya. Yang kan di perkotaan tadi seperti yang semakin Pak Yayat, memang individualisme tadi ya. Bagaimana lebih ke apa namanya, mementingkan ya pribadi masing-masing lah ya. sekolah tidak mau mendengar atau memahami gitu ya, bahkan tetangga sendiri misalnya ada kesulitan atau apa, ya udahlah
0: cuek-cuek aja,
1: nanti mungkin cuek-cuek aja ya.
0: Iya.
1: Antara nanti juga ada juga mungkin trauma juga ya, yang bantu nanti dibilang apa misalnya gitu ya. Nah itu juga untuk yang apa namanya memang menjadi keprihatinan kita ya. Di era sekarang ini kita masih jauh ya dari yang order baru misalnya, walaupun tadi masih ada tetap dapat catatan, tapi setidaknya di zaman itu bisa dilihat bagaimana tadi gotong royong gitu ya, kemudian juga kehidupannya ya. Dengan saat ini apalagi dengan teknologi AI tadi ya, kemudian ya ini kan memang jadi tadi membiaskan ya, kita seolah dapatkan satu apa informasinya dengan mudah, tapi kemudian tanpa disaring, tanpa ada benteng tadi ya, tidak tameng, sehingga dengan mudahnya kita terprovokasi itu lagi ya. Jadi dikit-dikit langsung forward gitu ya, main forward, padahal itu hoax misalnya, belum dicek gitu. Nah ini memang tadi bagian dari kebijaksanaan kita ya, bagaimana menyaring lah ya informasi-informasi yang dari medsos, AI gitu ya. Ya memang itu keniscayaan sih ya, teknologi kan semakin semakin maju ya. Bagaimana memanfaatkannya sih?
0: Kembali ke diri kita masing-masing ya, Pak Arjuna ya, bagaimana cara memanfaatkan AI itu sendiri. Kita ada pendengar lagi, Pak Nyoman dari Makassar ada Pak Arjuna. Selamat malam Pak Arjuna, selamat dini hari.
4: Ya selamat dini hari Bung Nyoman bersama Pak siapa lagi satunya?
0: Bung Wisnu.
4: Ya Bung Wisnu ya. Selamat dini hari Bung ya. Selamat dari kita Prancis Waroko ya.
0: Iya lagi menunggu di.
4: Iya. Menarik ya perbincangan di pagi hari ini ya, tentang pengamalan Pancasila ya. Sebetulnya di zaman sekarang ini nilai-nilai Pancasila ini kayak sudah apa ya, kayak tidak seperti dulu lagi nih Bu. Ya sudah apa namanya, sudah mulai ada pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh sekelompok-sekelompok orang yang mungkin semacam tidak bertanggung jawab lah begitu ya. Jadi saya punya saran, mungkin bisa di apa namanya dimasukkan lagi di kurikulum pendidikan itu P4 Bu. Pendidikan bahwa Pancasila. Biar seperti dulu lagi kan, Pancasila itu kan apa namanya lumayan berjalan lah, artinya anak-anak paham kalau Pancasila seperti ini. Sekarang-sekarang itu di warga saya di Tangsel sekarang ini orang kok tidak ada Pancasila palingnya, kok dia mau berbuat semaunya, artinya tidak apa ya. Oke lah kalau yang pertama mungkin tidak tahu lah pada yang Maesa ya. Jadi itu usaha-usaha para pemerintah mungkin bisa di lebih di hidupkan lagi ya.
0: Baik.
4: Makasih Bung ya.
0: Iya, terima kasih Pak Arjuna.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dari Pak Arjuna kita beralih ke Samarinda, ada Pak Budiman Arif. Selamat malam, selamat dini hari Pak Budiman.
5: Baik, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Pak Budiman. Oke. Mohon maaf Pak Budiman, suaranya agak tenggelam nih, mungkin disesuaikan dulu mikrofonnya atau HP-nya.
5: Agak lumayan ya Pak ya.
0: Oke, sudah, silakan.
5: Jadi begini Pak, kan kita ini bangsa Indonesia kan ada namanya Organisasi Pemuda Pancasila Pak. Organisasi Pemuda itu kemana? Mengapa DPR, pemerintah tutup mata? Apa artinya itu Pancasila di Pemuda itu? Nah sekarang ini terus terang aja Pak, bangsa kita ini selalu cenderung percaya dengan budaya-budaya asing. Padahal Pancasila itu dilahirkan dengan 360 tahun kita tersiksa Pak. Itu dipetik, diambil, dikaji oleh bangsa kita yang beraneka ragam suku, adat istiadat ini. Oh gak? Mengapa kita mesti kok terbalik otaknya, kok keseliu semua ini? Keseli otak ini Pak, terus terang aja saya bilang. Nangis itu semua pahlawan yang ada di USADA-USADA itu. Coba kita dibodokin sama Belanda. Belanda waktu menyerang kita apa bawa nuklir kan? Berada Pak. Dia bawa otak, otaknya adu domba. Nah pada saat itu kita kekurangan, kita miskin, kita bodoh. Dan itu sudah sebagai pedoman Pak, pengalaman kita. Ini sekarang banyak oknum-oknumnya otaknya keselio mencuci generasi Pak, sampai di perguruan tinggi. Makanya dengan adanya pemuda dan pemudi Indonesia yang di Pancasila itu, pemuda Pancasila itu coba diserap betul-betul Pak, dikaji, dibentuk sesuatu sulit-sulit bagaimana supaya mantap Pak, ditatar kembali Pancasila dan dia harus mengakhir berPancasila dan kita nasional Indonesia Pancasila.
0: Baik.
5: Begini juga Pak, misalnya dengan adanya agama di Indonesia ini, di belakangnya harus dikasihkan nama agama Kristen Indonesia Pancasila, agama Muslim Indonesia Pancasila, Buddha Indonesia Pancasila, Hindu Indonesia Pancasila, kepercayaan Indonesia Pancasila Pak.
0: Ya.
5: Karena ini kita ini sekarang Pak hanya dengan pedoman Pancasila saja kita bersatu Pak. Dunia itu ngerinya kita nih Pak.
0: Baik.
5: Berbagai suku, berbagai agama, berapa daerahnya, pulaunya. Sekarang 38 provinsi. Ini mata uangnya rupiah. Nah kemudian yang pengkhianat Pancasila itu sekarang ada Pak, pengkhianat Pancasila. Kemarin kan pengkhianat Pancasila sampai KI Pak. Itu apa enggak melek di Jakarta itu 7 jenderal itu, juga monumen itu, terakhir itu.
0: Oke. Okay.
5: Pengkhianatan terhadap Pancasila.
0: Baik.
5: Pancasila yang sekarang ini Pak yang mengkhianati Pancasila itu ialah koruptor dan korupsi.
0: Oke. Okay. Baik,
5: itu pengkhianat Pancasila itu.
0: Baik, mungkin bisa dipersingkat Pak.
5: Ya, hukum kita kan dari Pancasila Pak. Pancasila itu adalah sumber dari hukum. Kalau hukumnya ditabrak pakai korupsi dan koruptor, itu namanya pengkhianat Pancasila.
0: Oke, baik.
5: Makanya generasi pemuda Pancasila itu harus segera diterapkan betul-betul Pak.
0: Baik, Pak Budiman. Terima kasih. Kita berbagi dengan yang lain ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Dari Pak Budiman di Samarinda, kita beralih ke Pak Pujiono di Bojonegoro. Terakhir ya, silakan Pak Pujiono.
6: Ya, Mas Inu, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Panjang juga.
6: Temannya Pak Panjang ya.
0: Oh iya.
6: Kalau dulu saya ikut itu.

0: bumi NKRI, bumi Pertiwi ini Pak Prabowo sendiri. Bukan okay. Karena apa? Memang saya nama saya juga Pujiono, P O E juga gitu, masih huruf ama. Oleh karenanya saya apa itu bukan karena saya agama Islam, tauhid saya bukan saya sama orang ATS pun ada olah alik di mana waktu itu ya mau menduga itu ingat Tuhan berarti sama darah kita jantung kita sama merahnya tapi oleh karenanya deh humanis okay. Apa itu kearifan lokal. Jangan gembar-gembar aja deh Pancasila yeah. Bukan banyak apa. Apa itu ingat deh, apa itu jerih payah orang yang apa itu pahlawan kita gimana deh. Mari dihargai kalau menjadi bangsa besar itu. Hargai deh para pahlawan, hargai deh para seniman, hargai deh para Pak Nyoman, hargai deh okay. RI Jakarta Pro 3 baik. 45 Jakarta itu. Terima kasih baik. Mas Wisnu
1: yeah.
0: Mas Wisnu saya apa kangen sama Spanyol deh. Pak Arman, terima kasih sama Tuh Aki. Saya baik. Ke Pak Maduka dulu itu pernah buru-buru ke sana Mas di
1: okay.
0: Bali Pak Arman.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum Pak Arman, selamat pagi selalu sehat. Selamat pagi Mas Arman, Mas Arman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Bagaimana nih Pak Arman, silakan ditanggapi dari ketiga pendengar terakhir tadi. Pak Arman silakan.
2: Iya, terima kasih. Jadi luar biasa dari ketiga bapak-bapak ini semangatnya luar biasa untuk yeah. menyuarakan Pancasila kembali ya. Jadi kami percaya di Pusaka bahwa kemudian ada banyak masyarakat juga yang sebenarnya merindukan ya untuk kembali ke ya, menyuarakan Pancasila yang memang luhur tadi ya. Bagaimana kemudian kita bisa menuju dari hal kecil ya dan mengevaluasi tadi yang oleh Pak Pujiono ya. Kalau dikembali

0: kelautan dan sebagainya yang sebenarnya itu sumber daya juga ya. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Budiman, bagaimana organisasi ya, termas PP maupun juga PIP tadi yang Pak Masalul disampaikan juga, sebenarnya kan justru namanya aja Pancasila gitu ya. Mestinya bisa menjadi teladan yang terdepan ya, garis terdepan ya, untuk pengamalan Pancasila ini gitu ya, membantu. Tapi nyatanya kita mungkin belum mendengar bagaimana sebenarnya nampaknya gitu ya, yang dilakukan apa gitu ya, mungkin berkebalikan juga, nggak tahu nampaknya seperti apa gitu ya. Nah ini menjadi tantangan tentunya, bagaimana pemerintah bisa mendengarkan ini ya, melihat kemudian menyusun, menata ulang lah ya, bagaimana organisasi yang sudah ada ini bisa dimaksimalkan sebagai orang juga ya, untuk menyebarluaskan tadi ya, bagaimana pengamalan Pancasila ya,
1: yeah,
0: yang mestinya bisa diterapkan ya dari hal yang sederhana gitu ya. Kemudian juga kaitan dengan kurikulum tadi, usulan Pak Juna ya, ini juga bisa ditinjau kembali ya, bentuknya mungkin yang perlu disesuaikan gitu ya, apakah mungkin nggak sama pertimbangan yang P4 dulu misalnya, tapi yang lebih kekinian lah ya.
1: Iya, yeah, yang menyesuaikan dengan generasi sekarang juga ya pastinya.
0: Iya, terutama yang Gen Z ya. Yang mungkin juga bisa diterapkan atau bentuk yang bisnis seperti ini ya, podcast ataupun tadi dengan medsos gitu ya, kita saling apa mewartakan ya, Pancasila itu masih mungkin bentuk-bentuknya apa saja gitu yang dari hal sederhana ya semuanya ya. Tapi yang terpenting juga sebenarnya tadi selain kesadaran, kemudian ketulusan ya,
1: kita
0: memang maksud itu dalam rangka tadi ya mengembalikan lagi semangat Pancasila gitu ya. Nah ini kalau gerakannya mulai dari yang kecil, maksudnya lingkupnya ya, dari diri, kemudian dari keluarga misalnya, kemudian lingkungan sekitar ya, rasanya bisa makin luas ya gerakannya, dan dampaknya tentu akan lebih besar lagi gitu ya, kalau semua bisa masing-masing menerapkan ini ya, dari hal kecil tadi.
1: Mungkin bagaimana ya cara memastikan Pancasila ini tidak hanya diucapkan dalam mungkin pidato ataupun ya bagi para petinggi-petinggi ya, mungkin dari pidatonya atau dari hal-hal lainnya, tapi benar-benar menjadi budaya dalam kehidupan sehari-harinya ini, Pak Nyoman.

0: mudah ya. Mm-hmm. Kalau kemudian tadi polanya masih pakai yang lama ya, tentu akan kembali lagi bagaimana hitung-hitungan tadi manfaatnya apa gitu ya. Mm-hmm. Dan untuk diri apa gitu ya. Padahal ini mestinya menjadi semangat kebersamaan kita gitu kan.
1: Okay.
0: Bagaimana tadi disampaikan Abu Iman ya, bahwa merumuskan Pancasila ini kan tidak mudah ya. Mm-hmm. Dari berbagai suku, kemudian berbagai mungkin apa kerajaan, kemudian menyatukan gitu ya, sampai dengan merumuskan menjadi dasar negara tadi ya, sepakat untuk membentuk negara ya dengan dasarnya Pancasila. Tapi kemudian prakteknya tadi ya mungkin masih okay. Jauh dari idealisme ya, dimana harapan dari diri bangsa gitu ya.
1: Okay.
0: Dan agar menjadi tadi kebudayaan, tentu sekali lagi memang harus di apa ya, dilaksanakan dengan kesadaran dulu sih ya. Mm-hmm. Kalau enggak rasanya ya hanya berhenti sampai di tadi komunitas kapalan gitu ya, atau hanya sekedar apa pencitraan atau sesaat saja ya. Mm-hmm. Dilakukan nanti sesaat gitu.
1: Okay.
0: Jadi kurang meresap gitu ya, mendarah daging gitu ya.
1: Iya.
0: Okay. Itu yang memang perlu waktu sepertinya. Mm-hmm. Ya bagaimana kita bisa mengembalikan itu.
1: Mm-hmm. Oke, baik. Mungkin terakhir ya, Pak Nyoman, sebelum penutup nih, bagaimana ya, bagaimana supaya seluruh rakyat Indonesia ini agar bisa lebih mengamalkan Pancasila? Mungkin Pak Nyoman bisa memberikan pesannya nih, supaya bisa mengamalkan Pancasila dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul, dan diterapkan.
0: Iya, yang pertama memang kita perlu contoh ya, keteladanan, bagaimana sih kita bisa melakukan ini gitu ya, dengan tadi dengan dasar ketulusan, dengan kesadaran gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, kalau boleh mengambil contoh, misalnya kami di pusaka, tentunya kami punya teladan ketua umum kami ya, bagaimana kemudian kami selalu diingatkan melalui yang ngaji Pancasila gitu ya, kemudian pembentukan karakter ya dari masing-masing kader anggota ini dengan hanya punya nilai ketulusan dalam berkegiatan, dia kemudian berendah hati, gitu ya.
1: Hmm.
0: Juga termasuk bagaimana bisa berkolaborasi, gitu ya, bersama. Itu yang ditanamkan dalam setiap kegiatan sehingga memang kami menjadi apa ya berlatih ya bagaimana menerapkan ketulusan dalam berkegiatan ya di kumpulan ini, gitu ya.
1: Hmm.
0: Bahkan kalau setiap kegiatan kita saweran, gitu ya, gotong royong. Jadi semua kegiatan kami dari wadaya ini yang mencoba untuk menumbuhkan semangat apa cinta tanah air dia gitu ya, kemudian rela berkorban dia gitu ya. Dari hal-hal kecil, kegiatannya kecil sih sebenarnya, tapi kemudian itu melatih kita untuk tadi bisa lebih tulus gitu ya, lebih berhati dalam berkegiatan gitu. Karena sebenarnya bisa dari hal yang kecil ya, misalnya dari di rumah tadi yang sekedar memilah sampah saja itu,
1: menghormati orang tua juga.
0: Ya jelas ya. Yang kelihatan sampah tadi kan kalau nggak dipilah menggumung, kemudian nanti di TPA juga tinggi gitu ya. Tapi kalau dengan dipilah kan ada yang bisa dimanfaatkan juga. Kemudian termasuk yang menanam-menanam pohon tadi ya. Kan walaupun kita nggak punya pekarangan, bisa pakai polybag dan sebagainya ya. Nah, itu kan nanti bisa dirasakan langsung punya. Nah dari hal seperti itu sebenarnya kita bisa mengamalkan lah ya, mempraktekkan nanti sambil lebih jauh ke sila-sila yang lain ya, tentunya bagaimana persatuan gitu ya, menghargai sama gitu ya, bukan kemudian malah apa namanya kompetisi dan saling sikut ya. Di bidang apapun gitu ya.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Nyoman, ini menarik sekali sebenarnya bahasan kita, dan masih banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Nyoman, tapi sayang sekali waktu kita terbatas Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman atas waktunya dan partisipasinya pada Kopi 3 dini hari ini. Sehat selalu Pak Nyoman.
0: Salam sehat.
1: Salam sehat. Salam tangguh. Selamat malam. Selamat dini hari. Ya, baik mendengar, demikian ya dialog Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia pada dini hari ini mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan pastikan juga nanti Anda dengarkan pertandingan antara Prancis melawan Maroko pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan pertandingan yang cukup seru ya pastinya ya. Jangan sampai ketinggalan. Dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan 15 juta rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak Kementerian Kehutanan. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Mohon dukungannya, doa ya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
3: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara CUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
4: Bupati.
1: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Untuk berdasar ya.
2: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, ASN 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansah, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Ribrian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
5: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
6: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasa Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
5: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
7: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi total dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu, pasti akan terbongkar.
6: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Kabinet Kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.
2: Terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
0: Jaringan Berita Nasional.
3: Kita akan intip bagaimana kekuatan 8 tim di babak perempat final Piala Dunia 2026. Kira-kira siapa nih yang paling siap untuk menatap laga ke babak semifinal ya. Baik, kita sudah tersambung ya bersama Bung Buyung Ismu ya, pengamat sepak bola. Bung Buyung, salam olahraga, sehat selalu ya.
4: Salam olahraga semua, buat pemirsa juga salam olahraga.
3: Oke, tetap semangat. Wah, ini apa ya, kesempatan yang berharga untuk bisa berbincang dengan Bung Buyung ya. Sekarang kesibukannya apa sih Bung Buyung sebelum kita bicara tentang Piala Dunia nih?
4: Sekarang sibuknya ya ngelatih ya. Inilah kumpul-kumpul main bola.
3: Tetap ya, tetap dengan dunia sepak bola tetap. Ya.
4: Dunia sepak bola tetap.
3: Nah, apalagi sekarang ini kan sedang pesta bola dunia ya, Piala Dunia yang sedang berlangsung. Kalau Anda melihat bagaimana nih perjalanan tim-tim yang 48 tim yang berlaga di Piala Dunia sejauh ini sampai sekarang sudah terpilih 8 besar nih Bung Buyung.
4: Ya, dari awalnya juga di setiap Piala Dunia digulirkan selalu ada kejutan-kejutan ya, dari baik itu dari tim-tim yang mungkin dikatakan yang baru. Kita lihat misalnya kemarin seperti Kerdi, terus kita lihat bisa Mesir, Maroko, itu terus Norwegia bisa sampai sejauh ini, sejalannya jauh ya. Kita lihat di samping dari ini banyaknya tumbang yang unggulan-unggulan seperti Jerman, Belanda. Ya, kita melihat ini di Piala Dunia sekarang ini ya memang kita lihat banyak ya. Kemalam aja tidak gampang seperti dengan Mesir kemalam kan. Pertandingan yang sangat menarik sekali, seru
3: ya.
4: Lihat di sini kan.
3: Dari 2-0 Mesir kemudian berbalik jadi 3-2 ya untuk Argentina ya.
4: Bisa comeback.
3: Argentina. Oke. Berarti banyak sekali kejutan catatan-catatan. Iya, Bung Buyung?
4: Iya. Ya, itulah kan di setiap pertandingan sudah saya katakan selalu ada kejutan-kejutan. Tetapi untuk pemain-pemain yang menonjol kan sekarang kan kita lihat kan siapa yang tahu dengan penjaga gawang Cape Verde kan?
3: Iya.
4: Nah, sekarang bisa kita lihat dari Mesir kemarin Hasan, siapa yang mainnya? Kan tidak disangka-sangka pemain-pemain yang masih muncul itu kan di samping pemain lama yang mungkin masih seperti Lionel Messi, kita melihat Mbappe, nah ini juga pemain lama, tapi kan sekarang pemain-pemain barunya juga kita melihat banyak perkembangan.
3: Oke, banyak perkembangan di sepak bola, tidak hanya didominasi oleh nama-nama lama begitu ya, karena beberapa pemain lama kan juga apa akan mengakhiri karir internasionalnya di ajang ini ya Bung ya. Ini yang juga menjadi pertaruhan mereka. Tapi muncul juga nama-nama baru yang ternyata kiprahnya luar biasa. Fusinya dari Cape Verde ya Bung ya. Ini kipernya yang juga luar biasa penampilannya sejauh ini.
4: Iya, inilah di dalam sepak bola itu kan biasa kita melihat banyak tim-tim lawan kan pasti ada yang menyatakan begini. Mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih.
3: Ya. Gitu.
4: Argentina misalnya bisa dikatakan mereka menurun, tetapi kan di situ kita melihat kan bahwa tim-tim lain itu kan termasuk pelatih-pelatihnya apa kan pasti sudah mengamati, sudah membaca bagaimana kekuatan daripada permainan Argentina misalnya. Dia sudah membaca semuanya, bagaimana cara titik lemahnya, di mana titik kuatnya, bagaimana mereka harus bermain, bagaimana mereka harus meredam, bagaimana. Seperti kita lihat kan mereka kan banyak begitu melawan Argentina ini kan selalu menggunakan banyakannya adalah taktik defense attack ya, dari bertahan mereka menyerang atau dikatakanlah serangan balik ya kan, counter attack ya. Tapi mereka kan mengutamakan pasti hilang bola tuh defend dulu, defend for attack. Tapi Argentina kita melihat di sana karena mungkin ya kondisi daripada pemainnya atau apa kan lo udah tahu bagaimana caranya mereka bisa membuat pressure yang cepat ketika mereka kehilangan bola. Tetapi mereka akan menggempur dari segala ini, dari terutama dari samping-sampingnya, mereka bisa dari tengah, bisa bermain tiktak untuk meredam daripada sistem bertahannya tim-tim yang tim kemarin kan. Jadi mereka kan bermain begitu, makanya kan saya katakan bukannya soal menurunnya Argentina, tetapi mereka sudah dibaca oleh tim-tim lain untuk mematahkan, tetapi masih bagus. Saya kan Scolari kan lebih pintar dia mengantisipasi daripada ini strategi lawan. Dia membuat strategi dia untuk bisa bermain yang lebih produktif gitu.
3: Oke, dan di laga delapan besar nanti kan Argentina akan berhadapan dengan Swiss ya. Ini dengan kondisi saat ini begitu ya, bagaimana Bung Buyung melihat kemungkinan Argentina, pertemuan Argentina dan juga Swiss ini?
4: Ya, ini kan antara Eropa dan Amerika Latin.
3: Betul.
4: Ya, itu kan sudah memang ada perbedaan di sana. Kalau dia Eropa, dia mereka bermain lebih, biasanya lebih rapi dengan penguasaan bola. Mereka tidak buru-buru. Tapi kalau Argentina, dia kan perpaduan, karena pemain-pemain dia kan banyak bermain di Eropa. Jadi mereka bermain dengan perpaduan antara Eropa dan Amerika Latin ya. Mereka akan bermain tidak akan jauh seperti mereka bermain ada kombinasi yang seperti mereka lakukan. Misalnya dalam pertandingan sebelumnya mereka tetap mengandalkan dengan permainan kita dekat dan juga bisa dengan panjang dan juga menggunakan banyaknya cross. Cross. Dan nah, di sini ini prediksi saya aja ya, Swiss akan banyak menjaga pertahanannya. Dia mungkin mengandalkan dengan low defense ya. Kita lihat nanti.
3: Okay.
4: Ini prediksi saya, mereka akan menggunakan low defense sama dengan tim-tim lain akan menggunakan counter attack juga.
3: Oke.
4: Itu yang saya lihat.
3: Baik. Laga Argentina melawan Swiss nanti kan laga terakhir di babak delapan besar ini ya. Ini masih jauh. Kita akan menunggu laga-laga sebelumnya. Ada Spanyol yang Prancis yang akan berhadapan dengan Maroko. Spanyol dengan Belgia dan Norwegia dengan Inggris. Tadi beberapa pendengar juga menyoroti tentang Norwegia. Di situ ada Erling Haaland.
4: Haaland kan bermain di Liga Inggris ya. Di sana juga kita lihat Inggris itu kan kita melihat dari track record mereka, dari mereka dari pra piala dunianya itu kan baik terus tuh, baik terus. Kita nanti ini kan Alan pasti mengetahui bagaimana permainan di Inggris ya, dengan pemain-pemain Inggris seperti apa. Tetapi Inggris juga mereka paham dengan Alan. Nah, di sini pertandingan ini akan lebih seru. Alan apalagi kabarnya nih yang saya dengar ya ada berdarah Inggrisnya juga nih.
3: Oke, ini partai yang juga menarik untuk kita tunggu-tunggu ya, Bung Boyo.
4: Sangat menarik sekali karena kan Alan bermain di Inggris akan melawan dengan tim pemain-pemain dari Inggris yang berada banyak bermain di Liga Inggris ya, apalagi pemain-pemain belakangnya ya.
3: Sudah tahu ya, gitu. Ini karakternya begitu ya.
4: Iya, Inggris pasti akan meredam-meredam itu ya. Seperti yang sudah tahu ya, mungkin kan Haaland adalah sosok atau momok bagi Inggris di dalam tim Norwegia ya. Ini pasti mereka akan mengantisipasi itu. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara mereka meredam Haaland dan juga Norwegia bagaimana cara meredam si Kim ya.
3: Begitu.
4: Si Kim ya, Kim ada Saka ini. Mereka kan pasti juga saling redam ini. Ini pertandingan ini paling seru nih karena dia satu benua.
3: Tapi bicara tentang benua, waktu kita tidak banyak lagi, Bung Buyung, mungkin singkat ya. Kalau melihat komposisi babak delapan besar ini kan 6 tim Eropa ya, ini dominan sekali ya. Nah, apakah ini jadi bukti kalau kualitas sepak bola Eropa ini jauh meninggalkan benua-benua lainnya atau hanya kebetulan saja ini? Singkat, Bung Buyung.
4: Ya, Eropa dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, kita nggak tahu ya. Nah, mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah. Jangan juara lama lagi.
3: Oke.
4: Harapkan lebih seru lagi.
3: Lebih seru, kejutan juga ini kalau sampai ada juara lagi. Baru. Baik. Terima kasih banyak Bung Buyung sudah bergabung bersama Pro 3 RRI. Sehat selalu Bung Buyung. Salam olahraga.
4: Salam olahraga. Jaya.
5: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik, terima kasih mendengar Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan sesaat lagi ya, tidak terasa akan mulai pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan ini salah satu juga laga yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak pendengar juga pastinya. Nah, tapi kalau kita melihat tim Prancis sendiri ya, ini salah satu tim yang sangat-sangat kuat. Karena ini ada perpaduan trio yang sangat kuat ya. Ada Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan juga Mikel Olise. Dan keunggulannya ini ada di kecepatan. 2-1-8-1, counter attack, bahkan kombinasi antar lini. Ini sangat kuat banget. Tapi bukan hanya itu saja. Dari kedalaman skuadnya sendiri, dari tim Prancis ya, meskipun ada pemain yang cedera ataupun performanya ini kurang optimal, Prancis ini masih banyak memiliki pemain pengganti yang berkualitas nih. Jadi masih aman-aman aja kalau semisal nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dari tim Maroko sendiri, Maroko ini dikenal sebagai salah satu tim dengan pertahanan yang kuat juga. Karena ini sangat disiplin permainan dari Maroko. Jarak antar lini yang cukup rapat dan sulit ditembus. Dan juga mental dari Maroko ini tidak takut menghadapi tim besar. Dan bagaimana tentunya nanti pendapat dari pengamat sepak bola ya. Kita sudah bersama dengan Bung Nova Arifianto. Iya, selamat malam, selamat dini hari Bung Nova. Halo.
1: Selamat dini hari.
0: Iya. Halo, Bung Nova.
1: Iya.
0: Iya.
1: Selamat dini hari.
0: Silakan, Bung Nova. Gimana nih? Anda melihat dari kedua tim ini nih, siapa yang paling diunggulkan nih, Bung Nova? Kira-kira?
1: Tentunya kita harus ucapkan dulu selamat datang perempat final Piala.
0: Oke. Iya, selamat datang.
1: Ini dibuka dengan pertandingan yang mempertemukan dua tim paling dibanding pertandingan lain ya. Ini yeah. Prancis peringkat 1, kemudian Maroko peringkat 6. Pertemuan dengan dua tim dengan ranking yang paling tinggi kalau dibanding sama Spanyol, Belgia itu Spanyol peringkat 3, Belgia peringkat 8. Terus kemudian kalau Argentina ketemu Swiss itu Argentina peringkat
0: 2,
1: Swiss peringkat 14. Terus kalau Inggris, Norwegia, Inggris peringkat 4, Norwegia peringkat 19. Jadi memang ini Prancis Maroko ini ya menjadi sebuah pertandingan yang ditunggu-tunggu juga. Pertandingan yang tentunya bukan tim jagoan, tim favorit dengan tim kuda hitam ya. Maroko ini
0: kuat juga ya tentunya ya.
1: Sudah melewati level kuda hitam, mereka konsisten di peringkat 10 besar. Dan mereka membuktikan bisa sampai perempat final. Mereka dari babak grup, dari fase grup sampai fase gugur yang mereka hadapi, dan hasilnya juga luar biasa. 1-1 lawan Brasil, kemudian 1-0 lawan Skotlandia, 4-2 lawan Haiti. Adu penalti lawan Belanda yang
0: bisa menang ya lawan Belanda. Keren banget sih.
1: Dan yang terakhir ya kemarin menang lawan tuan rumah Kanada ya.
0: Iya, 3-0. Dan itu golnya cantik-cantik.
1: Iya, ini menunjukkan bahwa Maroko adalah kandidat juara, bukan lagi kuda hitam, bukan lagi underdog. Ini memang sebuah kekuatan baru dari Afrika. Ya, di bawah asuhan pelatih Mohamed Ouahbi yang sebenarnya pelatih pengganti yang bisa dikatakan secara tiba-tiba ya, Maret datang menggantikan Walid Regragui yang sebelumnya sudah selesai 4 tahun lalu. Walid Regragui ini membawa Maroko ke semifinal Piala Dunia 2022. Mungkin tidak ada ekspektasi sebelumnya, tapi kemudian Ouahbi ini bisa membawa Hakim Ziyech dan kawan-kawan menembus perempat final, dan sekali lagi butuh satu kemenangan lagi untuk mengulang prestasi tahun lalu, 4 tahun lalu.
0: Iya. Nah, 4 tahun lalu ini lawan Prancis juga head to head, tapi kalah 2-0. Nah, kira-kira di tahun ini apa yang membedakan, Bu?
1: Di tahun ini tentu tadi pelatih ganti ya di mana ya, dari Walid Regragui ke Mohamed Ouahbi, juga pemain-pemainnya juga enggak semua sama. Kalau saya cek di sini pemain Prancis itu kira-kira ada 10 ya, Mbappe, Dembele, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahim Konate, Marcus Thuram, Tchouaméni, Dayot Upamecano, William Saliba, Dean Rabiot, Jules Koundé. Sementara di Maroko sendiri tersisa 7 kayaknya. Ini ada Yassine Bono, Ashraf Hakimi, Nusret Mazraoui, Sofyan Amrabat, Azedin Aounahi, Munir El Kajoui, dan Bilal El Hanous. Dan ini bakal sengit sih. Maroko bukan hanya mengejar revenge, tapi Maroko mengejar sejarah nih.
0: Sejarah.
1: Iya.
0: Kemenangan ya.
1: Kemenangan, karena tentunya akan makin membuat bendera Maroko berkibar nih, sehingga Atlas sudah siap mengaum nih, mengalahkan ayam jantan.
0: Oh iya, oh iya. Dan juga bagi para pendengar, silakan yang ingin berkomentar mengenai prediksi di pertandingan antara Prancis melawan Maroko di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, 021 386 6712, atau bisa melalui WA kami di 081 399 399 888. Nanti akan dibantu oleh Bung Zahran untuk bisa bergabung. Nah, Bung Nova, ini kan tadi saya juga sudah menyinggung nih, kedalaman skuad dari tim Prancis ini bagus banget ya, meskipun salah satu mungkin ada yang cedera nantinya, ini penggantinya ini bahkan cukup-cukup kuat juga.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari Maroko sendiri, ini kan juga ada yang cedera ya kemarin ya?
1: Iya, Maroko Saibari cedera, sudah pasti tidak main di pertandingan kali ini. Posisi penyerang dalam formasi 4-2-3-1 milik Maroko ini, ujung tombaknya sekarang akan di percayakan kepada Brahim Diaz.
0: Oh, Ibrahim Diaz nanti yang jadi striker ya.
1: Iya.
0: Nah, itu bagaimana tuh kira-kira? Apakah mengenai kedalaman skuad ini Maroko kalah dengan Prancis ini?
1: Bisa dibilang ini setara ya. Bisa enggak bisa kita bilang Maroko lebih lemah atau enggak, karena memang di Maroko sendiri ada seorang gelandang muda umur 18 tahun
0: ya, yeah.
1: Namanya sebentar saya lupa ceritanya.
0: Oke, okay, 18 tahun ya.
1: 18 tahun ini Ayub Bouadi.
0: Bouadi, ya. Yeah.
1: Bouadi ini luar biasa, kelahiran Prancis.
0: Oh,
1: iya. Okay. Kapten Prancis U21 sekitar 3-4 bulan lalu, terus kemudian dia memastikan untuk memilih Maroko. Di Piala Dunia kali ini dan dibawa oleh pelatih Mohamed Ouahabi, dan meskipun baru berusia 18 tahun, ini permainannya udah mateng banget, sudah sangat banyak yang membandingkan dia seperti Sergio Busquets, banyak yang membandingkan dia seperti Casemiro. Jadi umurnya masih 18 tahun tapi sudah dibandingkan seperti pemain yang udah banyak makan asam garam 30-an begitu.
0: Oke, berarti dia cukup kuat juga deh nanti. Tapi kita tahan dulu, ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ada Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat malam, selamat dini hari Pak Faiz. Halo Pak Faiz.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Iya.
0: Iya, Bung Nova, betul.
2: Bung Nova.
0: Iya, silakan.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bagaimana nih prediksinya?
2: Ini memang sama-sama kuat ini kalau dari pengamatan saya ini. Prancis juga diunggulkan, Maroko juga diunggulkan. Saya tidak melihat siapa yang kalah, siapa yang menang, tapi saya melihat dari sisi tim. Tentu Prancis dan Maroko mempunyai sama-sama ambisi untuk memenangkan pertandingan pada dini hari ini. Tentu kalaupun Prancis menang, berarti itu sudah memang levelnya. Tapi kalaupun Maroko kalah, itu berarti kalah dengan performa.
0: Tapi Pak Faiz sendiri gimana nih kira-kira prediksi skor nantinya?
2: Kira-kira prediksi saya
0: Draw. Ada apa? Iya, ada penalti ini.
2: Oke, demikian Bung Nova.
0: Oke.
2: Salam olahraga dari Buton Tengah.
0: Salam olahraga. Dari Pak Faiz di Buton Tengah, kita beralih ke Pak Leman di Lampung. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman. Halo Pak Leman. Oke, kita beralih ke Surabaya. Ada Pak Haryono. Selamat malam, Pak Haryono.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Haryono. Gimana nih, Pak Haryono?
3: Nah, sebentar, ini dengan Mas siapa nih?
0: Ini saya Wisnu, Bung Wisnu, Pak Haryono.
3: Oh, ini kalau permainan ya, dari 2022 dulu kan udah kalah ya, Maroko kan.
0: Iya, head-to-headnya kalah, 2-0.
3: Ya, sekarang Rifan sekarang, ketemu lagi ya. Ini dari skuad kedalaman Prancis ini tidak diragukan ya. Striker Wabe sama
0: Dembele.
3: Nanti permainan bakal dipegang Prancis lah. Saya masih megang Prancis ini. Kira-kira ya. Ya, kira-kira balik-balik 2-0 bisa lah.
0: 2-0 lagi. Terulang lagi pada sejarah nih.
3: Untuk Prancis.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Aryono. Kita dari Pak Aryono ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat malam, Pak Sarwi. Selamat dini hari.
4: Selamat dini hari. Salam olahraga, Bung.
0: Assalamualaikum. Olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Sarwi. Gimana Anda melihatnya ini, Pak?
4: Saya nggak terlalu banyak terlalu bicara ya karena udah ada komentatornya. Hanya cukup satu-satu saja.
0: Oke. Okay.
4: 90 menit pertama satu-satu. Jadi waktu 90 menit itu nanti satu-satu.
0: Berarti draw lagi deh. Oke, okay. Baik, terima kasih. Oke, okay, Mas Arwi. Ya, ini ada banyak yang memprediksi draw nih, gimana nih menurut Anda?
1: Karena memang sulit diprediksi ya, benar-benar setimpal, seimbang ya ini.
0: Iya.
1: Mereka sama-sama punya kemampuan untuk mencetak gol yang cukup baik. Prancis bermain 5 kali, 14 kali mencetak gol dan 2 kebobolan. Sementara Maroko 5 kali bermain dengan 10 gol dan 4 kali kebobolan. Dua-duanya punya kekuatan yang sama. Kekuatannya ada pada sektor serang. Jadi ini kemungkinan nanti permainan akan berlangsung terbuka.
0: Terbuka ya.
1: Bakal sangat seru untuk ditonton ya. Semoga akan sangat seru ditonton. Dan bisa jadi nih Bung Wisnu, Perancis akan agak sedikit apa ya, mungkin agak sedikit bertahan, terus kemudian akan melakukan counter attack.
0: Counter attack, serangan balik.
1: Karena counter attack atau serangan balik ini memang jadi salah satu kekuatan utama Perancis. Karena mereka punya penyerang-penyerang yang cepat, ada Mbappe, kemudian ada Desiré Doué, dan ada Michael Olise, Ousmane Dembélé. Dan di sisi lain, Maroko juga sebenarnya merupakan kesebelasan dengan gol terbanyak dari situasi counter attack juga. Nah ini makanya kan sangat imbang ini.
0: Iya. Nah tapi kalau kita melihat Prancis ya, sebenarnya bukan hanya lini serangnya juga yang kuat ya. Kalau kita melihat dari pertandingan-pertandingan kemarin lawan Irak, itu 3-1
1: 3-0.
0: Lalu Norway 4-1, Swedia 3-0, Paraguay 1-0. Ini kan kebobolannya gak lebih dari 1 nih.
1: Iya.
0: Pertahanannya kuat dong berarti.
1: Pertahanannya kuat. Ini makanya keseimbangan tim Perancis memang luar biasa. Didier Deschamps memang pelatih yang menekankan pada kekuatan tim. Jadi memang kekuatan Perancis ini adalah menyerang. Jadi ya udah dibiarin anak asuhnya untuk menyerang, tetapi juga memperkuat pertahanan dengan menempatkan gelandang-gelandang yang seperti Adrien Rabiot. Dan kalau pagi ini karena Aurélien Tchouaméni cedera, maka digantikan oleh Manu Kone.
0: Manu Kone.
1: Ya Manu Kone juga sudah cukup teruji kemarin waktu melawan Paraguay. Ketika Perancis kesulitan menembus pertahanan, ada opsi-opsi dari lini tengah untuk mendukung serangan gitu.
0: Oke. Okay. Ada Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
5: Halo, assalamualaikum. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Pak Acore gimana nih?
5: Iya, iya.
0: Dukung tim mana nih Pak Acore?
5: Sebenarnya ini Pak, saya gak tahu dengan mana kupilih, nah sama-sama hebat ini timnya.
0: Susah juga ya.
5: Maroko, ya Perancis, ya Perancis ibu juga lah. Ini apalagi kalau ini Maroko kan ketahan yang kuat betul ya.
0: Iya betul.
5: Iya. Jadi begini saja lah. Karena kita tidak tahu yang mana mau dipilih. Apa ya penting satu se. Dua-dua lah atau tiga-tiga itu saja.
0: Oke, dua-dua atau tiga-tiga. Ini banyak ya, yang pusing juga nih.
5: Ya, ya daripada pusing karena sama-sama hebat ini. Ini Maroko meskipun tim baru, tapi hebat, hebat dia cara main.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Acore.
5: Ya, terima kasih.
0: Ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah ini tim baru juga ya menurut tadi Pak Acore katanya? Apakah gimana?
1: Tim yang lumayan baru karena barunya mungkin seperti ini ya, Maroko ini kan banyak pemain-pemainnya kelahiran luar negeri. Seperti tadi Ayub Bouadi, terus juga ada Issa Diop, kemudian ada Achraf Hakimi, Ibrahim Dian, Ismail Saibari dan Chadi Riyad itu kelahiran Spanyol. Kalau Issa Diop, Ayub Bouadi, Gesim Yassin, Neil Al-Ayouni dan Redouane Halhal itu kelahiran Perancis. Kemudian ada juga Sofyan Amrabat, Nasser Mazraoui, dan Anas Salah Eddin ini kelahiran Belanda. Terus ada Bilal Elfanus, James Dintaldi, Zakaria El Awahdi ini kelahiran Belgia, dan kipernya Yassin Bono kelahiran Kanada. Dan ini 3-4 pemain, kalau nggak salah ada Issa Diop, ada Anas Salah Eddin, dan Ayub Buadi ini baru pindah warga negaraan tahun ini, jadi ya bisa bilang cukup baru juga.
0: Oh, dari pemain-pemainnya berarti ya ini ya.
1: Meskipun juga ada 7 pemain dari Piala Dunia 2022, begitu. Tergolong baru, dan memang Maroko ini menjadi salah satu negara yang mulai ditiru bagaimana mereka melakukan apa pendekatan kepada talenta-talenta kelahiran luar negeri. Jadi karena mereka sukses di Piala Dunia 2022, negara-negara Afrika lain juga mulai mencoba untuk melakukan pendataan, kemudian melakukan pendekatan juga dengan pemain-pemain yang lahir di luar. Memang Federasi Sepak Bola Maroko jadi salah satu kiblat di sekarang di Afrika.
0: Iya.
1: Mencari talenta-talenta begitu.
0: Oke. Nah, tadi kan juga sudah kita singgung ya, apa namanya, kekuatan serang Maroko kan juga enggak bisa diremehkan. Melawan Meksiko kemarin 3-0. Dan ini bagus banget nih. Kemarin gol-golnya juga saya lihat bagus-bagus banget. Ada Unai dan juga Saibari yang ngeri tuh kemarin tuh. Nah, ini nantinya apakah bisa menjebol gawang Prancis juga dengan mudah nih nantinya, Bu? Kira-kira.
1: Ya, ini kalau Saibari udah pasti enggak main,
0: dia enggak main.
1: Betul. Sayang sekali memang ada sedikit, nggak sampai pinggul, tapi ada sedikit, ya bisa dibilang sedikit luka lah ya.
0: Iya.
1: Jadi ini serang Maroko, tapi Maroko ini tidak 100% tergantung pada Saibari, karena ada pemain-pemain lain yang juga bisa mencetak gol. Ada Akhar Hakimi, itu fullback kap, dia bisa mencetak gol. Terus ada Issa Diop, central back, juga bisa mencetak gol. Kemudian Sofyan Rahimi, saat ini cadangan, dia juga mencetak 2 gol. Kemudian ada Jisim Yasin, ini winger yang juga sudah mencetak 1 gol. Jadi bukan tidak mungkin pemain-pemain selain Saibari bakal memberi kontribusi berupa gol pada pertandingan dini hari ini.
0: Oke, sebaliknya, tadi Maroko juga ada Hakimi ya dari MU kalau nggak salah ya?
1: Hakimi PSG.
0: Oh PSG, oh ya. Oh ya, Mas Rui dari MU.
1: Rui, ya.
0: Itu backnya kuat-kuat banget tuh, Bung. Nah, kira-kira nanti Prancis juga bisa membobol dengan mudah apa enggak tuh?
1: Ini keseimbangan pemain. Kalau misalnya Hakimi keasikan nyerang, ya bisa kebobolan di sisi kiri, karena di sisi kiri Prancis itu ada Desiré Doué dan Lucas Digne ya. Mungkin Hakimi nggak bisa keasikan nyerang juga. Sementara Prancis juga begitu, ketika misalnya Desiré Doué keasikan nyerang, dia tidak bisa membantu pertahanan, maka bisa jadi sisi kiri Prancis akan dieksploitasi oleh kecepatan Hakimi gitu.
0: Oke, nah ini jadi main tricky juga ya, permainan kedua tim ini. Nah, tapi kira-kira nantinya nih, siapa yang pemain yang paling berpengaruh ya, atau yang paling menentukan jalannya pertandingan dari kedua tim ini, Bung?
1: Wah, ini 11-11. Kalau kita lihat dari kiper, kipernya juga luar biasa nih. Soalnya nih, di AC Milan kan banyak melakukan penyelamatan. Kemudian Yasin Bounou di bawah Mistar Maroko juga kemarin waktu lawan Belanda luar biasa.
0: Iya,
1: penyelamatannya juga punya andil penting. Terus kemudian di belakang ada Dayot Upamecano, William Saliba di Perancis. Kemudian ada Adrien Rabiot, Manu Kone. Ini benar-benar 11 pemain dari kedua kubu bisa menjadi pembeda nih, Bung Wisnu. Makanya kita akan lihat sebuah pertandingan yang kelasnya
0: pada final ya, bahkan ya.
1: Bahkan sayang sekali ketemu di
0: final.
1: Aduh.
0: Tapi kalau mungkin tadi kan kita bahas mengenai kelebihan-kelebihan masing-masing ya. Tapi kalau kita mungkin cari kelemahannya, Bung, dari kedua tim ini apa kalau kita bisa korek nih?
1: Kalau Perancis mungkin bagaimana mereka bisa menguasai bola, mereka

0: konferensi pers sebelum pertandingan ini bilang bahwa ingin anak asuhnya lebih efektif memanfaatkan peluang.
1: Oke. Okay.
0: Sementara di luar itu juga kedua tim ini mulai terkendala dengan masalah keletihan. 20 hari bermain 5 kali.
1: Ah iya juga.
0: Harusnya
1: ya.
0: di tengah tahun ini pemain-pemain kan biasanya istirahat. Tapi di Piala Dunia mereka harus bermain. 20 hari 5 kali bermain ini cukup menguras tenaga juga. Dan okay. satu lagi adalah masalah kartu kuning. Kalau di Prancis kalau nggak salah ada 2 yang sudah mendapat satu kartu kuning. Di Maroko ada 4 kalau nggak salah. Kalau mereka dapat kartu kuning lagi nggak bisa main kalau mereka lolos ke semifinal. Gitu.
1: Oke. Nah, bentar ada pendengar lagi, ada Pak Rahman di Condet. Selamat malam Pak Rahman. Selamat dini hari.
2: Malam, Pak.
1: Malam. Salam olahraga Pak Rahman.
2: Ya, Pak, salam olahraga kembali.
1: Salam olahraga. Gimana nih Mas Rahman melihatnya nih?
2: Ya, gimana, Pak?
1: Gimana Mas Rahman melihat kira-kira prediksi skor?

0: bisa menentukan dia itu juara atau mungkin jadi favorit juara gitu?
1: Kalau misalnya Perancis menang lawan Maroko, mereka akan bertemu pemenang antara Spanyol dan Belgia. Itu pertandingan seru banget.
0: Oke. Spanyol Belgia. Kemungkinan kalau saya Spanyol.
1: Bisa jadi Spanyol, betul. Makanya menjelang partai final ya memang mereka harus saling mengalahkan ya, tim mereka harus saling mengalahkan untuk jadi juara ya. Ya memang inilah sebuah format turnamen dengan fase gugur ya. Tim-tim jago akan saling bertemu dan mereka akan harus saling mengalahkan. Kalau misalnya Prancis mengalahkan Maroko, ya makin menegaskan bahwa mereka layak difavoritkan sih.
0: Oke, layak jadi favorit juara lagi ya.
1: Makin layak difavoritkan.
0: Nah, kita kan juga melihat ya apa itu namanya di Prancis, lini serangnya kuat banget, ada 3 serangka ya. Mbappe, Olise, Dembele. Apakah Prancis itu terlalu bergantung dengan ketiga orang tersebut pun, atau adakah pemain-pemain lain yang bisa membantunya, mendukungnya?
1: Iya, bisa dibilang kalau Prancis ini mungkin ke 5 serangka ya.
0: Oh, 5 serangka ya. Ada lagi siapa tuh?
1: Ada Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Désiré Doué dan Michael Olise. Jadi Mbappe ini sudah mencetak 7 gol.
0: Oke.
1: Separuh dari total gol Prancis yang final kali ini. Terus kemudian ada Ousmane Dembele ini sudah mencetak 4 gol. Bradley Barcola 2 gol, Désiré Doué 1 gol. Kemudian Michael Olise belum bikin gol tapi sudah bikin assist. Jadi ya, memang mereka ini berlima saling mengisi dan hebatnya lagi mereka adalah pemain-pemain jago, pemain-pemain andal, tetapi egonya tidak tinggi. Ini satu hal yang
0: mempengaruhi sekali ya ini ya.
1: Diapresiasi bagaimana kepemimpinan Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis bisa meredakan ego pemain. Itu Prancis ini salah satu tim yang memang difavoritkan, tapi pada awalnya memang juga diragukan kesolidan timnya, karena mereka punya pemain-pemain dengan kecepatan, pemain-pemain dengan finishing bagus yang ditakutkan akan egois gitu satu sama lain. Tapi ternyata sampai babak 16 besar kemarin, Prancis bisa bermain kompak, bisa bermain solid di lini serangnya. Jadi memang ya luar biasa sih Prancis sampai 16 besar ini ya.
0: Iya.
1: Dan lihat tantangan dari Maroko di dini hari ini.
0: Nah, kalau tadi menyinggung tantangan nih, kira-kira nih tantangan terbesar Maroko siapa? Mbappe kah? Kalau semisal Mbappe, gimana cara mengatasinya tuh, Bu?
1: Bukan cuma Mbappe, bagaimana meredam serangan seluruh Prancis ya?
0: Itu gimana tuh caranya nantinya kira-kira?
1: Kalau melihat kebiasaan pelatih Mohamed Wahbi, ini pelatih yang nggak peduli ya dengan pemain lawan mau bermain gaya apa, dia bermain menyerang. Jadi ya Maroko saya pikir akan bermain menyerang sejak awal, tapi juga tidak akan melupakan pertahanan dengan menempatkan dua gelandang bertahan, yaitu Ayub
0: Bouadi,
1: Neil Al-Ayanoui. Yaitu Bouadi dan El Ayanoui ini dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya memang juga ikut membantu penyerangan, tapi mungkin di laga ini tugasnya akan agak sedikit direm untuk menyerang, jadi lebih membantu pertahanan.
0: Biar tidak kebobolan ya, biar tidak terkonter attack lah ya. Nah, jadi apa nih kira-kira ya faktor yang paling menentukan dari pertandingan Prancis dengan Maroko ini? Kan ini sama-sama kuatnya, pertahanannya kuat, serangannya kuat. Tapi kira-kira faktor apa sih yang paling menentukan, Bu, nantinya, Bu?
1: Nanti ini pertandingan bakal benar-benar harus pemain harus dijaga konsentrasinya dari menit pertama sampai menit ke-90, karena Prancis ini, Prancis dan Maroko sama-sama lebih sering mencetak gol di babak kedua. Bahkan sampai menit 90 plus, Maroko punya 2 gol di menit 90 plus. Begitu juga Prancis, di menit 90 plus mereka masih bisa mencetak gol di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan juga Maroko ini pernah mencetak gol cepat ketika melawan Skotlandia. Waktu itu menit kedua, dan gol itu menjadi satu-satunya gol yang membuat Maroko menang. Jadi pemain benar-benar harus konsentrasi dari menit awal sampai nanti menit 90.
0: Berarti ini artinya mereka berdua ini, tim kedua tim ini bermain durabilitas, stamina juga dong.
1: Betul. Yang jadi masalah adalah tadi mereka sudah 20 hari bermain 5 kali ini.

0: Oke, ini ngaruh sekali berarti stamina ini nantinya nih. Nah, kalau gitu kira-kira dari apa ya, kedua timnas ini siapa pemain yang paling perlu diwaspadai? Yang paling ya?
1: Paling, kalau diwaspadai semua diwaspadai.
0: Diwaspadai, iya, tapi yang paling deh.
1: Yang paling diwaspadai ya, mungkin saya untuk di Prancis masih memilih tapi untuk pemain yang diwaspadai.
0: Kenapa tuh?
1: Dia punya segalanya, pembeda ya.
0: Dribble bisa.
1: Bisa.
0: Shooting bagus.
1: Dan satu lagi yang harus dicermati dari Mbappe adalah ketenangan dia waktu lawan Paraguay, seperti diprovokasi, dia tetap tenang, dia ketawa-ketawa. Okay. Bahaya itu.
0: Oke.
1: Okay. Pemain depan udah enggak bisa diprovokasi, dia tenang, dia solid itu. Bahaya itu.
0: Mentalnya kuat juga berarti. Kalau dari Maroko gimana?
1: Saya lebih condong untuk menjadikan Ayub Bouadi sebagai sosok yang harus diwaspadai ini.
0: Bouadi.
1: Permainannya memang dapat banyak sorotan ya di 18 tahun. Dan ini sudah diincar klub-klub Arsenal, Manchester City. Itu harganya sudah sampai 100 juta itu. Dia bermain di Lille. Dia jadi rekan satu timnya pemain timnas Indonesia, Calvin Perdom.
0: Oke. Nah itu juga berarti menjadi poin plus juga ya, karena tadi Ayub Bouadi ini umurnya 18, artinya staminanya juga tinggi nantinya.
1: Dan ini yang menarik dari Ayub Bouadi, dia itu waktu SMA pernah juara public speaking.
0: Oh,
1: yang sekarang lagi mengambil jurusan matematika.
0: Oke.
1: Okay. Kalau menurut jurnalis Maroko, ini julukan dari Ayub Bouadi adalah menantu idaman. Orang tua di Maroko sangat ingin memiliki menantu seperti Ayub
0: Bouadi. Udah bisa ngomong.
1: Iya, ibaratnya jago di lapangan, jago di luar lapangan.
0: Luar lapangan juga. Wah, keren juga nih Ayub Bouadi. Patut dilihat juga nih nantinya nih. Nah, tadi juga disinggung ya, ini nantinya kemungkinan akan imbang, bermain stamina. Nantinya berarti ini kemungkinan ada adu penalti. Kira-kira kalau penalti gimana nih nantinya, Bu?
1: Waduh, kiper sama-sama aja.
0: Nah,
1: bakal berperan penting. Eksekutor-eksekutornya juga pemain-pemainnya cukup tajam ya. Prancis dan Maroko punya eksekutor-eksekutor andal dalam mengambil tendangan 12 pas. Iya, benar-benar ini benar-benar pertandingan yang imbang dari menit pertama sampai nanti menit adu penalti kalau memang penalti ya.
0: Iya. Berarti kipernya juga ini ya harus perlu diperhatikan juga nantinya tentunya. Nah, prediksi skor Anda gimana nih? Mungkin nih, terakhir nih.
1: Oke, masuk babak pertama saya pikir 1-1 nih.
0: 1-1.
1: Babak kedua baru akan lebih banyak gol. Karena memang kebiasaan kedua tim ini lebih banyak mencetak gol di babak kedua.
0: Oke, nah udah kelihatan aja polanya ya. Di babak pertama mungkin santai-santai dulu nih. Di babak kedua nanti gas-gasan nih. Oke, nah kita langsung saja saksikan ya Bung ya, pertandingan antara Prancis melawan Maroko dan tentunya nanti akan dipandu oleh sportcaster kita ada Bung Yanto dan

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Maroko.
1: Baik, Bung Senti, silakan.
2: Ya, pendengar sebangsa dan setanah air, sesaat lagi kick off babak pertama perempat final antara Prancis versus Maroko akan tersaji di Stadion Boston, di mana ketua kesebelasan ini akan segera bersiap-siap. Coin toss sudah dilakukan dan dia akan dipimpin oleh wasit Facundo Tello. Saya Senti Hamzah bersama juga rekan Bung Yanto dan juga nanti ada Bung Nova akan memandu jalannya laga di babak pertama. Sementara itu dari kedua kesebelasan memang menurunkan tim-tim terbaiknya ataupun barisan pemain yang cukup terkenal juga seperti Mike Maignan dari Prancis, kiper ada Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, ada Manu Kone, Andrea Rabiot, Ousmane Dembele, Mikel Olise, Désiré Doué serta kapten kesebelasan Kylian Mbappe. Sedangkan dari sang lawan Maroko ini tak kalah hebatnya ada kiper Bono, ada Achraf Hakimi, Issa Diop, Musair Masraoui, Anas Salahuddin, ada Neo Ernianaoui, ada Ayub Bonadi, ada James Talbi, Zedine Onahi, ada Bilal Elkanos serta Ibrahim Yas di sisi depan. Akan menjadi duel yang sangat menarik karena memang akan dua Madrid ini antara Mbappe dan juga Diaz akan bertemu di perempat final ini yang pastinya akan menentukan langkah bagaimana selanjutnya ke semifinal, siapa yang akan memang terus menuju ke babak yang cukup terus menjadikan bagi kedua kesebelasan dari Prancis akan dinahkodai oleh Didier Deschamps, sedangkan dari Maroko itu akan ada Mohamed Ouabi. Untuk jalannya laga babak pertama kita akan dipandu terlebih dahulu bersama rekan Bung Yanto. Silakan Bung.
3: Baik, selamat pagi saudara-saudara pendengar sebangsa dan setair dimanapun Anda berada. Dari Stadion Boston, Amerika Serikat, kami akan melaporkan jalannya pertandingan babak perempat final Prancis berhadapan dengan Maroko untuk memperebutkan satu tiket babak semifinal pada putaran final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kedua kesebelasan, kedua tim nasional baik Prancis maupun Maroko sudah memasuki lapangan pertandingan. Prancis dengan kostum putih-putih, sedangkan Maroko dengan kostum kebanggaannya merah, hijau, merah. Baju berwarna merah atau kaos berwarna merah, celana hijau, dan kaos kaki berwarna merah. Pertandingan ini dipimpin wasit Facundo Tello dari Argentina dan juga dibantu oleh beberapa buah hakim gadis. Ya, kick-off sudah dimulai. Langsung saja bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Maroko dan kini hanya menghasilkan lepar ke dalam untuk Prancis. Kita nantikan saudara-saudara. Ya, nomor pinggung sudah lakukan, berikan bola pendek ke depan, cepat dia bergiring bola. Coba serobot dari belakang, ada di sana kami Lukas Diko mencoba mengirikan bola, cepat dia minta segaris ketika sudah. Tarik lagi jauh ke belakang kepada William Saliba ataupun Lukas Digne lagi. Ataupun kepada Upamecano mencoba kirimkan bola pendek, cepat dia berikan kepada Lukas lagi. Tarik ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan kepada Mike Maignan. Langsung teruskan ke depan. Kini membangun serangan pemain-pemain Prancis. Ada di sana Dayot. Dayot umpan ke depan tetapi kali ini bolanya kurang sempurna dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko namun sempat membentur dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kini Maroko mencoba bangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, namun bola kandas lagi di kiper Prancis. Nah, kali ini terjatuh, kami lihat pemain Prancis nomor punggung 6 Manu Kone digadebikan tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor gelandang kanan daratnya sendiri. Ya, pertandingan ini saudara-saudara tentu saja disaksikan oleh para supporter fanatik dari kedua kesebelasan yang saat ini berada di Stadion Boston, kurang lebih stadion yang berkapasitas 65.000 penonton, 35 km dari pusat kota Boston. Ya, kini kembali Perancis mencoba bom serangan cepat. Ya, Andre Senaka melihat pemain Dayat Upama Keno. Kutak kedik sebentar, dia sodorkan bola pendek ke depan yang dituju siapa, namun salah umpannya. Berganti tekanan, kini Maroko melakukan tekan. Misal Diop kirimkan bola pendek ke depan, cepat kemarai Brahim Dias. Berputar-putar dia, sodorkan bola melihat di garis tengah, sudah tarik lagi ke belakang, kerja sama lagi dengan Bilal Elkanos, mundur ke belakang kepada kapten kesuasan Akhraf Hakimi, dan Hakimi langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Yasin tendang sudah ke depan, yang itu adalah Salah Edin. Terjadi perebutan di sana, namun bola kandis ke pemain Prancis. Berganti tekanan, kini Prancis Dayat Upamakeno tarik lagi ke belakang dia, kerja dengan William ataupun Manu Keno. Kutak ketik sebentar, dia masih bermainkan bola, mencoba melihat tiga garis tengah, sudah berikan lagi pendek ke belakang. Saudara-saudara, Adri Senak melihat pemain Prancis dengan kostum putih-putih ini, tendang sudah ke depan, tidak jadi, tarik lagi ke belakang, berikan bola pendek saja yang itu adalah Lucas Digo. Lucas Digo masih berada di daerahnya sendiri. Akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Prancis dan dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko. Langsung kirimkan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Bondo langsung ke depan, yang dituju adalah Saparakan. Di sana terjadi perebutan di daerah lingkaran tengah. Akhirnya bola kandas di kaki Dayot. Dayat Upamakeno tarik ke belakang lagi, dia berikan kepada Digna ataupun rekannya nomor punggung 17 yaitu William Saliba. Saliba teruskan bola pendek ke depan, mencoba merasa kejadian untuk pertahanan lawan, berikan kepada Mbappe ataupun rekannya, tarik lagi ke belakang, berbahaya. Kutak kering sebentar, dia merasa kejadian untuk kotak penalti, melebar ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Adrien Rabiot. Kutak kering sebentar, dia masih mengirim bola mendekati kotak penalti, umpan ke kotak penalti, namun kali ini patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, ada di situ, berikan umpan pendek kepada pemain nomor punggung 3, berikan kepada rekannya lagi sana, mencoba mengirim bola, dia umpan ke kotak penalti. Ada Mbappe tembakan kawan, oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh Mbappe, untung saja masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Bono. Dengan demikian selamatlah gawang Maroko, andai kata tidak ditinju ataupun sangat membahayakan, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan tujuh. Kini bola proses sebelumnya angkat ke dalam kotak penalti, sundul, oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala yang sudah mengarah ke gawang Maroko. Namun kini serangan balik di bawah Maroko, di bank dari belakang. Akhirnya bola diberikan kepada penjaga gawang Mike Maignan. Langsung mana langsung jurang ke depan. Berganti tekanan Perancis kini dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Maroko. Berputar-putar dia, tarik lagi ke belakang kepada Jules Kone. Kone masih permainkan bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh Bilal Elkanos. Akhirnya bola meluncur keluar lapangan pertandingan. Disontek bola tadi oleh pemain belakang Maroko, dan tentu saja saudara hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara. Hampir-hampir gawang Maroko di menit-menit awal babak pertama ini kebobolan akibat serangan yang luar biasa dan bertubi-tubi dibangun pemain-pemain Prancis. Namun sampai saat ini belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara, Prancis dan Maroko dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Saudara-saudara bergarap, ini adalah pertandingan yang sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu, karena dua kesebelasan ini pernah berjumpa pada final putaran final Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar pada babak semifinal. Dan pada saat itu Maroko ataupun Prancis unggul 2-0 atas Maroko. Apakah sejarah 4 tahun lalu akan terulang kembali di Stadion Boston, ataukah sebaliknya saudara-saudara Maroko akan membalikan sejarah baru untuk bisa memenangkan pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu waktu setempat. Ya, kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Prancis, namun tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Yasin Bono. Bono permainkan bola, teruskan bola pendek saja ke depan, kirimkan kepada Kasdin Talbi. Talbi kerjasama lagi dengan Akhraf Hakimi, kirimkan bola pendek ke depan, mencoba menggiring bola, tetapi kali ini bolanya keluar, dan tentu saja lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko akan segera dilakukan kapten kesebelasan Hakimi, Ahraf Hakimi. Ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara, sudah dilakukan langsung kirimkan ke depan. Dan itu juga siapa gerangan di sana, namun kalau umpannya kandas dari pemain Perancis. Ini Perancis mencoba bangun serangan, namun ada Hakimi di situ, berikan bola pendek cepat dia. Umpan terobosannya kepada Bilal Eltanos. Eltanos berputar-putar, dia masih darinya sendiri, mencari kawan yang berdiri bebas, dibayang-bayangi dari belakang oleh Dembele ataupun Mikael Olise, langsung kirimkan ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain Edin ataupun Nosair Mazraoui yang coba maju ke depan ini. Masih permainkan bola dia, tarik jauh lagi ke belakang, saudara-saudara. Dibayang-bayangi Mbappe, ada juga di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 dari Prancis mencoba kuasa bola sebelumnya, terjadi perebutan. Namun kali ini masih kuasa sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko. Kirimkan bola pendek cepat dia kepada Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dia dengan rekannya, ada Issa Diop. Issa Diop umpan pendek saja kepada Azidan Wahi, mencoba menggiring bola, kembalikan kepada Diaz lagi, melewati garis tengah, tadi ke belakang lagi, saudara-saudara. Namun terjadi perebutan di lingkar tengah, kuasa sebuah pemain Maroko memancing pemain-pemain Prancis. Ya, kecantikan bola, disodorkan bola pendek ke depan, mencoba melewati garis tengah, sudah dibayang-bayangin ke belakang, tarik lagi ke belakang, coba diburu oleh pemain Prancis kini. Namun kali ini Maroko masih mempermain bola dengan bola-bola tiktak, saudara-saudara. Sementara Mbappe terus membayang-bayangi dan dua pemain Prancis berada di sana, namun Maroko masih menguasai bola sepenuhnya. Kembali akan dikirimkan dia mencari ruang tembak atau mencari ruang gerak untuk melakukan umpan, kembalikan lagi pendek saja kepada pemain Issa Diop. Issa Diop ke depan, umpan terobosan, tetapi sayang saudara-saudara, umpannya salah dan kandas diakibat pemain-pemain Prancis. Kan sekian berada di tekanan, mencoba menggiring bola dia cepat melintasi garis tengah, sudah berikan kepada Rabiot. Rabiot kirimkan kini, kutak kali sebentar dia melakukan tekanan, adalah semakin melihat pemain Desider Gouta, tapi kali ini bolanya lepas dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas nampaknya, saudara-saudara. Tendangan bebas setelah terjadi pelanggaran tadi. Dengan demikian kita nantikan siapa yang melakukan tendangan bebas setelah Desiderio dinyatakan melakukan pelanggaran. Sudah dilakukan, kita nantikan saja, tenang-tenang saja. Kini pemain-pemain Maroko kuasa bola sebelumnya. Ada di sana kami lihat pemain Salah Edin. Salah Edin tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Kestin Talbi ataupun Ayub Bauri, mencoba mengirim bola cepat dia teruskan kepada Ibrahim Diaz. Umpan terobosan berbahaya, serangan Maroko berikan kepada Kahtab. Tapi kali ini bolanya lebih cepat berlalu daripada langkah kaki Ahraf Hakimi dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara. Dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 9 menit 9 detik. Dan kembali Prancis mencoba bebang serangan dari rusuk kiri jantung pertahanan Maroko. Kirimkan bola pendek ke depan, salah umpannya kandas di kaki pemain-pemain Prancis, berikan kepada Mbappe. Mbappe menggiring bola melebar ke sektor kiri, pada Brazil gol langsung bergawang, membentur pemain belakang Maroko. Tendangan keras Desiderio dan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan langsung, tarik saja ke belakang kepada William Saliba. William Saliba melebar ke pendek kepada Lucas Digne ataupun kepada Dayot Upamecano. Terjadi perebutan di sana, kutak kering sebentar dia. Ada Desiderio, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan, kuasai Ayub Baudi, berputar-putar dia. Pemain yang berambut panjang ini tidak sama dengan Kapten Ahraf Hakimi, masih darahnya sendiri, sektor kanan luar darahnya sendiri, permainkan bola. Tenang-tenang saja berikan kepada Azidin Wahi. Wahi kembalikan kepada Akrab lagi. Aba coba mundur kepada penjaga gawang. Oh, ternyata ada di sana, kami lihat pemain belakang nomor punggung 14 yaitu Issa Diop. Issa Diop langsung berikan ke depan, permainkan bola lagi, dibayang-bayangi oleh Mbappe dan kirimkan kepada penjaga gawang Yassin Bono. Dan langsung proses sebelumnya Yassin Bono banyak bagi dua Prancis, tendang sudah ke depan. Yang juga adalah pemain depan, terjadi perebutan, saudara-saudara. Akhirnya kuasa bola Prancis mencoba melakukan tekanan, kutak kali sebentar dia. Kini berganti Maroko, namun lagi-lagi Prancis mencoba menghadang serangan Maroko dan lagi-lagi pula dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Maroko. Ada Ayub di situ, Ayub Bori permain bola lebar kepada Kapten Ahraf Hakimi, mencoba mengirim bola dia, tarik ke belakang lagi dia, kerjasama lagi dengan Azidin Owahi. Azidin umpan ke depan, umpan terobosan kepada Akab, namun kali ini patah di tengah jalan. Ada di sana kami lihat Digne. Digne langsung salah umpannya, berbahaya serangan Maroko dari sektor sebelah kanan pertahanan Perancis, tetapi kali coba dikejar, sayang seribu sayang,
4: Bolanya kandas di kaki pemain-pemain Prancis meskipun di sana kami lihat ada Kasdien Taldi dan kini berganti tekanan. Prancis mencoba menggiring bola cepat dia kepada Rabiot. Rabiot mundur ke belakang. Kerja sama lagi dengannya menggiring bola mendekati gerak kotak penalti lawan. Dibayang-bayangi dari belakang pemain Maroko. Tadi ke belakang lagi kepada Saliba ataupun juga kepada Jules Koundé. Masih permainkan bola dia. Kotak tadi sebentar dia tarik lagi ke belakang menggiring bola dari sektor sikir jantung pertahanan Maroko. Umpan terobosan berbahaya. Serangan dari Prancis ini mencoba melakukan tekanan kepada Saka Nkigen, kepada Olise. Grafimo sejenaknya masih berputar-putar, tarik lagi ke belakang dari sektor sebelah kiri, mundur ke belakang jauh dia, kerjasama dengan Upama Keno, tarik ke belakang kepada Digne, umpan ke sayapkan, oh tidak ada kawan di sana, yang ada pengaruh Kini berganti tekanan, baru mungkin buat cepat yang menutup segera setengah setelah, berlangsung kita kotak nanti, kutakan di sebelah, terjatuh, namun ternyata bukan pelanggaran saudara-saudara, bukan pelanggaran padahal jelas-jelas jatuh pemain Maroko ini, namun tidak pelanggaran. Dan kini kembali serangan dibangun oleh Prancis, melakukan tekanan dia, tenang-tenang saja, ada di sana kami lihat Digne mencoba menggiring bola, petak-petik sebenarnya umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana, gerak tubuh senaknya, mendekat ke kotak penalti, berikan kepada Mbappe, Mbappe angka, kutak di belakang dia masih bermain ke bola, kali ini berhasil dihadang, datang lagi Digne, Digne kirimkan ke depan, jelekkan pada Olise atau Koundé, Koundé menggiring bola dia, utakan di sebenarnya, masih permainkan bola, angkat tidak jadi, tarik ke belakang lagi, 1, 2, 3, 4 kepada Kapten Mbappe, berikan umpan ke depan, belakang pendek, berbahaya, ada di situ kami lihat Desiralta, ditarik ke belakang lagi, tidak lagi melakukan eksekusi, berikan pendek, angkat ke gawang, kok buat terjadi, akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Maroko dan kembali lagi dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini kuasai sebelumnya Prancis, sodorkan bola pendek ke depan dia. Ada kami lihat pemain di belakang Kalisi di sana, kerjasama lagi dia dengan rekannya saudara-saudara Dacena Koundé. Koundé umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Saliba ataupun Adrian Rabiot. Terjadi perebutan dan Rabiot terjatuh kali ini, namun ternyata kami lihat pelanggaran saudara bergar untuk kesebelasan FIBA, masuk kami kesebelasan Prancis, setelah salah seorang pemain Prancis tadi jatuh gait kakinya oleh pemain belakang Maroko, dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk Prancis saudara-saudara bergar. Ya, bola dihadapi pemain nomor 11 yaitu Michael Olise, pemain yang berambut agak panjang ini saudara-saudara. Ambil ancang-ancang, dua pemain menghadapi bola, digantikan. Siapa yang melakukan tendangan? Ya, langsung ke belakang, terjadi klub dari sana. Oh, ternyata bola dihadang, datang lagi serang dari Prancis. Kepada Lise lagi, atau kepada Ia, masih permainkan bola kepada Digne di sektor belakang kanan. Pertahanan kesebelasan Maroko berputar-putar dia, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Desiderato. Umpan terobosan masuk juga kepada Mbappe, namun salah umpannya. Kandas lagi di kaki pemain-pemain Maroko, dan berikan tindakan penyelamatan kepada pemain penjaga gawang Bono, langsung kirimkan ke depan, berganti tekanan kini Maroko, mencoba menggiring bola dia, berikan bola pendek saja kepada Ayub Boudi, rambut panjang ini langsung melebar ke kapten kesebelasan Ahraf Hakimi. Hakimi umpan ke depan, mencoba membangun serangan, melewati garis tengah sudah, berikan kepada Ibrahim Diaz dari sektor sukiri jantung pertahanan Prancis, berhasil dia melewati dua pemain. Kini Diaz berputar-putar, namun dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Adrian Rabiot, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Magnan. Dan bersama dikit kami lihat Wahid masih terjatuh ataupun belum berdiri karena tadi sempat digait kakinya dan seperti diinjak saudara-saudara. Ya, ditackle agak keras oleh pemain Prancis dan terjatuh. Dan apakah ini sebuah pelanggaran saudara-saudara? Ya, kita nantikan. Dudukan sampai saat ini masih tetap 0-0. Ya, apakah terjadi tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran tadi pemain Prancis? Ya, kita nantikan. Pemain kapten kesebelasan Maroko sudah menghadapi bola, yaitu Ahraf Hakimi, pemain nomor punggung 2, sedang melakukan tendangan bebas dari rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Prancis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Maroko berada dari kol tadi, langsung ke gawang, terjadi, oh sayang, seribu sayang, tendangan Ahraf terlalu melambung tinggi di atas mister gawang Mike Magdan ini, dan dibiarkan saja, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Prancis, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Pemain kini terjadi tendangan gawang, kami lihat Lee Dignes sudah berikan panik saja kepada penjaga gawang Mike Maitland. Maitland langsung berikan bola panik ke depan dia kepada Yunus Konde ataupun William Saliba. Petak kering sebentar dia umpan ke depan. Terjadi perebutan di sana. Tarik ke belakang lagi kepada Osman Dembele. Dembele tarik pelak jauh ke belakang kepada Dignes. Dignes umpan ke depan. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Ayub Bodi. Masih berhasil dia berikan bola panik ke depan kini kepada Mbappe. Mencoba mengirim bola cepatnya. Berintas segala setengah. Tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dribbling yang dilakukan Mbappe gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk Maroko. Dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Maroko, dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung. Coba dikop di sana oleh pemain-pemain Prancis. Ada kami lihat pemain belakang Digne kerjasama lagi dia dengan Rabiot. Rabiot mundur ke belakang jauh, umpan pendek kepada Kone. Manu Kone langsung ke belakang, kerjasama lagi dengan Konde ataupun juga Lukas Dika. Dignes mencoba melakukan tekanan, kebalikan lagi, coba umpan terobosan kepada Upamecano. Masih bermainkan bola dia, umpan terobosan maksudnya, kerjasama dengan Olise. Tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Dembele. Dembele berputar-putar dia mencari kawan yang berbebas. Bayang-bayangi dua pemain Maroko, masih berhasil Dembele umpan paralel ke sektor sebelah kiri. Ada Rabiot. Rabiot tarik ke belakang kepada Dignes. Dignes kepada Rabiot lagi, umpan ke sektor kiri kepada Dignes. Coba mengirim bola dia, memecah pertahanan sebelah kanan dari kesebelasan Maroko ini. Namun akhirnya bola ditarik lagi jauh ke belakang. Dan itu juga adalah William Saliba. Saliba kerjasama lagi dengan Upamecano. Upamecano melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah Jules Kounde. Masih bermainkan bola Prancis dari sektor sebelah kiri. Berikan kepada Olise. Mendekati daerah lawan. Berputar-putar dia. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko berhasil. Ada Mbappe berikan bola pendek kepada Olise. Grafi musnah dia. Antek ke mulut kawan. Oh, kok gue terjadi ke mulut kawan. Sayang, saudara. Sayang, seribu sayang. Sundulan kepala dan Bele nanti masih melambung di atas Mister Gawang Yasin Bono. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 18 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0 alias kacamata.
5: Iya, memasuki menit 18 skor masih 0-0. Perancis berada di sebelah kanan kami, sedangkan Maroko berada di sebelah kiri kami. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Maroko dari sebelah kanan oleh Hakimi. Kali ini angkat kedua tangan, coba mencari kawan, melirik ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Kita nantikan Hakimi masih mendelay bola, memberikankah ke depan, dilempar ke depan tujuh dari Ibrahim Diaz. Sundul tadi oleh Igne ataupun Digne dan hasilkan justru handsball terlebih dahulu oleh pemain Maroko. Nantikan tendangan bebas sudah lakukan cepat kali ini, mengalai ke sebelah kanan. Daya Upamecano masih menahan bola ke tengah lagi kepada Rabiot. Tahan dengan kaki kirinya, menggiring bola ke sebelah kiri. Kita nantikan dorong ke depan, yang dimaksud adalah tadi Desir Doe. Bermain-main kali ini di tengah Desir Doe. Umpan ke sebelah kanan tujuh adalah Manu Kone. Masih Manu Kone ke sebelah kanan kepada Osman Dembele. Kali ini dihadang satu pemain dari Maroko. Dorong ke tengah, coba tadi tendangan langsung dengan kaki kirinya, tapi masih membentur para pemain dari Maroko. Tak henti di situ. Kali ini Perancis dari tengah lagi ke sebelah kanan kali ini kepada Julius Konde menahan sejenak bola, alirkan lagi ke belakang kepada Manu Kone. Ke sebelah tengah lagi kali ini masih ada para pemain dari Perancis. Umpan lagi kepada William Saliba yang jauh kali ini membantu serangan. Dorong ke sebelah kiri kepada Lukas Digne, masih mencari kawan kali ini. Melirik ke sebelah kanan, umpan kali ini kepada Saliba ke Julius Konde. Kali ini dorong kepada Osman Dembele dari sebelah kanan. Dihadang dua pemain kali ini, dorong lagi kepada pemain dari Perancis. Ini maksudnya umpan Manu Kone ke dalam kotak penalti, masih dihadang oleh Nasir Mazraoui. Dengan cekatan dia mengarahkan ataupun memblok umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis di dalam kotak penalti. Hasilkan kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Bono, yang mengenakan jersey berwarna hijau Bono. Kali ini akan dilakukan oleh Michael Olise, memberikan kode sedikit kali ini, dorong pendek saja kali ini kepada Dembele. Dembele umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini. Itu juta pemain tadi dari Prancis. Sayang sekali Rabiot tidak bisa mengarahkan bola dengan kepalanya tadi ke gawang dari Bono. Aman lagi gawang dari Maroko ini hingga menit ke-20. Kali ini cepat dilakukan tendangan gawang. Oh, berbahaya kali ini, bermain-main kali ini di pertahanan sendiri. Ke depan kali ini kepada para pemain Prancis, berhasil mencuri kali ini dari tengah. Masih kali ini dari sebelah kiri Desir Doe kali ini menahan bola, disergap tadi oleh dua pemain dari Maroko. Balikan lagi kepada Rabiot kali ini ke tengah pindah lagi kepada Saliba, Saliba kepada Dayot Upamecano. Kali ini kembali lagi masih para pemain dari Prancis menguasai bola, bahkan hampir seluruh pemain Prancis berada di pertahanan dari Maroko. Ke depan kali ini bisa lolos dari Rabiot, tetapi masih dihadang satu pemain dari Maroko. Alihkan kepada Olise, umpan ke sebelah kanan maksudnya Manukone, tapi terlalu lebar dan terlalu jangkung tadi, sehingga pergerakan dari Manukone tadi tidak mau ataupun tidak mampu mengambil arahnya bola yang memang sangat deras, sehingga tendangan gawang saja kali ini bagi tim dari Maroko. Memasuki menit 21 ini, di mana kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Bono. Dengan kaki kirinya Bono masih mengincar kali ini para pemain atau rekannya di depan. Sudah dilakukan kali ini melintasi garis tengah, justru bahkan terlalu keluar, sehingga lemparan ke dalam kembali dari sebelah kiri pertahanan dari tim Prancis. Kita nantikan akan diambil lagi-lagi oleh Lucas Digne. Kali ini angkat kedua bola dengan tangannya Digne, pendek saja ke depan yang tuju Olise, tetapi berhasil dicuri oleh Ibrahim Diaz tadi, maksudnya diambil oleh Ayub Buadi, tetapi bola terkena Digne kembali, sehingga hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Hakimi ataupun pemain Maroko. Kapten kesebelasan dari sebelah kanan ini sudah menimbang-nimbang bola ke depan yang dituju tadi adalah pemain depan yang Bilal, kedorong lagi ke tengah kali ini curi oleh para pemain dari Perancis. Dari tengah kali ini Mikael Olise coba mengejar ke sebelah kanan kepada Usman Dembele. Dembele dari ke sebelah kanan masih menggiring bola, kali ini berbahaya, coba lagi, maksudnya tadi melewati Anas Salah Eden, tetapi mampu dibaca dengan baik kali ini Bilal Elkanus, berhasil mengambil bola. Oh, menyerobot kali ini para pemain dari tim Maroko dari sebelah kiri melalui pemain tadi. Ya, sayang sekali memang tidak ada yang mengikuti pergerakan dari Enel El Ayrumi tadi, sehingga kali ini dicuri oleh para pemain dari Prancis. Serangan balik kali ini dihentikan tadi, terjatuh Mbappe, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Alihkan lagi para pemain Maroko, coba lagi ke sebelah kanan Ibrahim Diaz, kali ini menggiring bola dari sebelah kanan, didekati kali ini oleh Doe ke sebelah kanan tadi, maksudnya kepada Hakimi, tapi kali ini masih pemain Maroko, coba kali ini mengendapkan suara penalti, maksudnya tadi ingin menerobos dari sebelah kanan Hakimi, tetapi dihadang kembali oleh Lucas Digne. Berbahaya kali ini, Maroko diam-diam ataupun pelan-pelan coba terus memasuki pertahanan dari tim Prancis. Hasilkan kali ini tendangan sudut, sudah dilakukan kepada Ibrahim Diaz, umpan melambung kali ini ke lorong penalti, berbahaya, disundul lagi tadi oleh William Saliba, tapi kali ini jatuh kepada para pemain dari Prancis. Kali ini masih Prancis, lalu dari sebelah kiri pemain dari Michael Olise tadi, tapi dihadang lagi oleh para pemain dari Maroko. Dicocor saja bola, alirkan lagi ke sebelah kanan Ibrahim Diaz, kali ini dari sebelah kanan coba lagi menggeser lagi ke tengah, cobalah ke pemain nomor 8 tadi Zanin Onahi, tetapi lagi-lagi masih santai-santai, tidak mau terburu-buru para pemain Maroko, sehingga tadi Bilal Elkanus masih menggiring bola dengan santai, balikan lagi ke belakang kepada Neil El Ayunowi, masih kali ini kali 8 kepada Onahi coba lagi ke tengah kepada Boadi kali ini geser ke sebelah kanan, Ibrahim Diaz kali ini menggiring bola, dihadang oleh Lucas Digne, masih kali ini Ibrahim Diaz bekerjasama terus bersama Boadi, kali ini umpan ke kotak penalti kepada Boadi, berbahaya, tetapi diusir dengan baik tadi oleh William Saliba, jatuh kali ini kepada pertahanan ataupun penguasaan tim dari Prancis. Lewat 3 di setengah, serangan balik dilakukan oleh Prancis kepada Mbappe memasuki kotak penalti, di ada satu pemain, coba di sini, penalti, ya, penalti Facundo Tello, wasit asal Argentina, dengan tegas tadi menunjuk titik putih di mana pergerakan dari Kylian Mbappe dijegal dengan sangat kotor tadi oleh pemain dari Maroko, lampunya Hakimi, karena memang sudah memasuki kotak penalti. Terlebih dahulu memang terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Hakimi, dan terlihat bahwa tadi langsung dengan tegas pemain nomor 3 Nazir Mazraoui mensliding kaki dari Kylian Mbappe, membuat pemain asal Real Madrid ini sekaligus kapten kesebelasan harus terjatuh tadi tanpa ampun. Tadi wasit Facundo Tello langsung menyatakan titik putih. Apakah akan ada cek VAR terlebih dahulu? Tampaknya sudah dilakukan dengan sangat tegas tadi oleh Tello. Dan biasanya yang akan mengambil adalah Kylian Mbappe kah atau siapakah gerangan, karena Kylian Mbappe juga sedang memburu gol untuk bisa terus menjadi gol terbanyak kali ini. Kita nantikan, ternyata ada checking part terlebih dahulu meskipun tadi Dembele sudah memegang bola. Dikembalikan kepada Kylian Mbappe. Kita nantikan dengar memasuki menit 26 ini, skor masih 0-0 sebelum penalti ini. Mbappe sudah menyimpan bola di titik putih kali ini, menatap tajam ke gawang, siapa gerangan yang akan memang mencetak gol. Mbappe yang akan kali ini menghadapi, dan sementara itu wasit Telo masih memberikan instruksi kepada para pemain kedua kesebelasan agar keluar dari kotak penalti. Manilu, Mbappe sudah ancang-ancang mundur kali ini 7 langkah Mbappe. Kita nantikan pendengar dimanapun Anda berada, sementara itu ya, kiper yang akan dihadapi adalah Bono yang mempunyai catatan gemilang juga jika menghadapi tendangan-tendangan seperti ini. Peluit sudah dibunyikan, kita nantikan Kylian Mbappe masih menunggu nampaknya. Kita melirik ke wasit kali ini Kylian Mbappe, ternyata wasit masih memberikan instruksi kepada para pemain untuk keluar lagi dari garis kotak penalti. Kita nantikan menit 27 ini, Mbappe akan menghadapi bola. Kylian Mbappe, pemain asal Real Madrid ini, masih menunggu peluit dari wasit untuk bisa mengeksekusi tendangan penalti. Apakah memang ada cek VAR terlebih dahulu? Karena memang ada komunikasi antara wasit tadi Telo bersama ruang VAR. Ya, sudah dipastikan tendangan penalti kali ini akan dieksekusi oleh Kylian Mbappe. Kali ini Kylian Mbappe, kita nantikan akan menjadi gol pertama kah atau tidak di menit 27 ini. Masih ternyata belum mengeksekusi tendangan karena lagi-lagi wasit harus memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk saling tidak mendorong. Kali ini kita nantikan Kylian Mbappe masih menunggu. Kylian Mbappe berlari ke kiri, ditangkap dengan mudah tadi oleh Bono. Sekali lagi oleh Bono yang mempunyai catatan bagus kalau menghadapi tendangan-tendangan titik putih, dengan santai saja menendang ataupun tadi menangkap bola yang ditendang dengan kaki kanan hanya datar saja, sehingga kali ini masih selamat gawang dari Maroko. Kali ini coba lagi serangan dilakukan oleh Doué dari sebelah kanan. Masih kali ini Doué coba lagi ke belakang, nampaknya ditarik kali ini kepada para pemain dari tim Prancis. Masih kali ini Manu Kone timbang sebentar, mendorong ke sebelah kiri kali ini kepada Lucas Digne, arahkan kepada Kylian Mbappe dari sebelah kiri. Oh, coba tadi step over ataupun dilakukan skill, tapi diusir kembali tadi oleh Ayub Buadi. Dan memang hingga menit 28 ini sayang sekali kesempatan emas tadi dilakukan oleh Kylian Mbappe dari titik putih tidak bisa dikonversi menjadi gol, dan wasit sementara itu melakukan hydration break. Bung Nova, bagaimana Anda melihat? Memang kalau melihat Bono ini menghadapi titik putih tenang sekali.
1: Iya, master of penalti ya, bisa dibilang begitu ya. Tapi terlepas dari kegagalan Prancis mencetak gol dari titik putih, skema yang didapat untuk mendapatkan penalti dari Prancis ini layak mendapat sorotan. Itu memang sebuah trademark dari Prancis, bagaimana memanfaatkan serangan balik dengan cepat, transisi positifnya ya, ketika tadi Achraf Hakimi melakukan salah kontrol, bola kemudian direbut oleh pemain Prancis, langsung cepat tadi bola dialirkan ke depan dan menjadi penalti. Makanya tadi memang di menit pertama sampai menit ke-25 agak hati-hati baik Prancis maupun Maroko, karena kedua kesebelasan tahu lawan yang dihadapi ini siapa, pemain-pemain yang memang punya kecepatan. Kemudian di Maroko sendiri tadi ada beberapa pergerakan dari Brahim Diaz dan Achraf Hakimi dari sisi kanan yang juga cukup membahayakan pemain-pemain Prancis. Tapi memang pemain-pemain Prancis masih cukup disiplin ya, masih cukup bisa untuk menanggulangi serangan sebelum bola dari Maroko sampai ke kotak penalti Prancis.
5: Ya, kalau meskipun kita lihat permainan Maroko ini cair ya, bagaimana meskipun tadi Ibrahim Diaz dan juga Bilal ini agak sedikit bisa bertukar posisi seperti itu, tapi masih belum ada peluang yang matang untuk ke gawang dari Mike Dean sendiri.
1: Iya, biasanya ini memang di sisi kanan Achraf Hakimi dikasih jalan tol begitu. Achraf Hakimi dikasih kesempatan untuk ke depan kemudian gelandang di gelandang bertahan maupun gelandang serang di depan akan agak sedikit bergeser untuk memberikan ruang bagi Hakimi. Ya, sampai menit ke-30 ini possession penguasaan bola Prancis masih unggul 58% berbanding 42%, sementara total shot ini ada 7 pemain Prancis melakukan tembakan ke arah gawang Maroko, tapi hanya 2 yang mengarah ke terhitung on target. Yang pertama mungkin tadi sundulan dari Dayot Upamecano pada menit ke-4, dan yang kedua adalah penalti Mbappe yang digagalkan oleh Yassine Bounou.
5: Ya, kalau melihat dengan gagalnya penalti ini, apakah juga akan meruntuhkan mental tim Prancis, karena memang ini di awal-awal babak juga nih.
1: Iya, saya rasa pemain-pemain Prancis tidak akan runtuh mental secara langsung ya, karena mereka juga adalah pemain-pemain yang sudah terbiasa dengan kompetisi-kompetisi hebat di Eropa, di liga mereka masing-masing. Justru bisa jadi ini akan memacu mereka, dan di sisi lain Maroko juga mendapat kepercayaan diri ini. Jadi 15 menit selanjutnya akan menjadi sangat menentukan di babak pertama ini.
5: Ya, kita nantikan 15 menit terakhir di babak pertama ini, setelah tadi memang drama terjadi karena tendangan dari titik putih oleh Kylian Mbappe tidak mampu dikonversi menjadi gol. Kali ini akan dilakukan lemparan ke dalam oleh Deigne. Dari sebelah kiri penyerangan mereka kali ini Deigne. Oh, angkat kedua tangan kali ini masih mencari kawan. Dekat kepada Olise, tahan kali ini Olise. Berhasil kali ini melewati satu pemain dari Maroko. Dorong kali ini kepada Konde, Konde kepada Mbappe. Mbappe kali ini ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kita nantikan masih menipu. Tendangan kaki kiri, bravo! Dembele yang sekali lagi sangat berbahaya dengan kaki kirinya, kita tahu bisa mencetak dua gol dengan jarak yang sama dari luar kotak penalti, dengan kaki kiri melengkung, tapi sayang memang untuk kesempatan kali ini terlalu melebar dan sebelah kanan gawang dari Bounou. Selamat lagi gawang dari Maroko kali ini, coba tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Bounou. Memasuki menit ke-32 kali ini, skor masih 0-0, sudah dilakukan, kali ini jatuh ke sebelah kanan, diusir kali ini oleh para pemain dari Prancis. Oh, baik sekali dari sebelah kiri, Doe kali ini, ditarik tadi beberapa pemain oleh Maroko, terjatuh bukan sebuah pelanggaran kali ini, Hakimi mampu menguasai bola, arahkan ke depan kali ini ke tengah kepada Onahi tadi masuknya kepada Ibrahim Diaz, tetapi sayang lepas kali ini, jatuh kepada Kalina Olise, lempar ke dalam tadi cepat dilakukan oleh Prancis, dihadang oleh pemain dari Maroko, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh kali ini tadi Olise oleh Boadi. Kali ini Boadi masih menimbang-nimbang bola dari belakang, berani sekali anak muda ini, dorong lagi ke belakang kali ini para pemain dari tim Maroko, tadi kepada Issa Diop kali ini ke tengah kepada Neo Alyuni, masih Ainaoui, dorong sebelah kiri kali kepada Mats Zawi, kali ini dari sebelah kiri Anas Salah Edin ataupun Neo Alyuni masih kali ini menguasai bola dengan penuh para pemain Maroko di petang sendiri, berbahaya tadi hampir dicuri oleh Sabiot, tapi jatuh kali kepada Onahi, sebar lagi ke sebelah kanan yang dituju adalah tadi Hakimi kali ini bermain-main kali ini para pemain dari Maroko di pertahanan sendiri, kembali kali ini kepada ke belakang kepada Issa Diop, ke tengah lagi kepada Ainaoui kali ini masih mengiring bola, dihadang tadi oleh Olise kali ini, deretan kali ini para pemain dari Maroko ke sebelah tengah lagi kali ini, berbahaya tadi para pemain dari tim Maroko maksudnya, hampir dicuri oleh para pemain dari Prancis. Dari tengah kembali kali ini para pemain dari tim Maroko dorong kepada Neo kali ini, masih kali ini ke tengah lagi kepada Boadi melewati garis tengah, Boadi arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Ibrahim Diaz, tahan dengan kaki kirinya, dorong ke belakang kepada Onahi. Ibrahim Diaz kembali bermain 1-2, berhasil kali ini Onahi menusuk kali ini, dorong ke depan kepada Ibrahim Diaz, tapi sayang tadi masih bisa diusir oleh Upamecano. Kali ini justru pemain Prancis dicuri kembali bolanya kali ini oleh pemain Maroko dari belakang lagi kali ini, Mazraoui dorong lagi ke sebelah kiri kepada Salah Edin, masih kali ini para pemain dari tim Maroko hampir dicuri tadi oleh Dembele kali ini, Boadi kali ini justru dicuri oleh Doe kali ini di depan, masih Doe terangkan gigi, lalu Bounou lagi-lagi menahan tendangan tadi dari Desir Doe yang memang memanfaatkan kesalahan dari lini belakang dari Maroko, tendangannya tidak terlalu kelas, mendatar saja, tetapi berhasil kali ini ditepis oleh Bounou. Selamat lagi gawang Maroko, namun kali ini peluang kembali dilakukan oleh para pemain Prancis, tendangan sudut dari sebelah kiri ataupun kanan dari gawang Mono akan dilakukan oleh Olise dengan kaki kirinya. Olise agak sedikit heran karena memang bolanya terlalu keluar dari garis tengah tadi ataupun garis tendangan sudut. Sudah dimasukkan kali ini, coba dilakukan lagi umpan ke dalam kotak penalti melengkung di sudut tadi oleh pemain lainnya Manu Konde. Tetapi sekali lagi selamat gawang dari Maroko. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
3: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama ini, Prancis terus meningkatkan daya gedornya, bahkan berkali-kali melahirkan tendangan yang sangat membahayakan gawang Yassine Bono. Tetapi sampai saat ini Yassine Bono tampil cemerlang, bahkan tendangan titik penalti yang dilakukan atau yang dieksekusi Mbappe pun berhasil jinakan dengan baik. Saudara-saudara, kini pemain-pemain Maroko mencoba membangun serangan dari sektor gelandang tengah. Jaraknya sendiri permainkan bola, ada Ouahi di situ, sodorkan bola pendek ke depan dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh Desir Doué, sodorkan bola pendek ke sektor kiri, ada di sana kami lihat Edin mencari ke belakang lagi kepada Mazraoui permainkan bola dia, kerjasama dengan Elay Novi, beraktif sejenak dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Mbappe, masih kuasa sepenuhnya pemain-pemain Maroko ini. Ada Azi dan Ouahi di situ, mencoba melakukan tekanan, kerjasama lagi dengan Bilal Elkanos umpan ke sektor kiri luar darinya sendiri, kepada siapa gerangan di sana, ada pemain nomor 7 kami melihat Kadin Talbi, mencoba kotak ketik sebentar, jauh lagi ke belakang kepada Edin lagi, Adin lebar ke sektor kanan kepada Kapten Ahram Hakimi, pemain yang berusia 27 tahun ini dan bermain di klub Paris. Ambil ancang-ancang dia, masih permainkan bola, cepat melintas segerasnya sudah. Kali ini salah umpannya, tak kali ini pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain nomor punggung 24 dari Maroko, yaitu yang mencoba menghandle ataupun dia, Elay Novi tadi, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Manu Konde, tinggal diberikan tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor gelandang tengah daerah Maroko sudah dilakukan, berikan saja kepada Desir Doué, langsung mundur ke belakang dia kepada Digne permainkan bola, tenang saja dia, berikan bola pendek kepada Saliba umpan ke depan dia, yang dituju adalah Konde di sana, sodorkan bola pendek kepada Olise memasukkan yang masih dalam kotak nadi, menggiring bola dia, dibayangi tiga pemain dari Maroko, berikan kepada Mbappe, mencoba menggiring bola, akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain Maroko. Kini Maroko membangun serangan melalui Ibrahim Diaz di lingkar tengah, tapi kali ini terjatuh, saudara-saudara, pelanggaran dilakukan pemain Prancis terhadap Ibrahim Diaz dan tentu saja dihukum oleh wasit yang pertandingan, Facundo Tello dari Argentina, dengan hukuman tendangan bebas. Kita nantikan tendangan bebas akan dilakukan pemain belakang kesebelasan Maroko, langsung berikan ke depan dia kepada Kasim Talbi. Talbi permainkan bola, tenang saja dia kepada Dios. Dio mencoba menggiring bola, kembalikan lagi kepada pemain belakang. Ada di sana kami lihat Issa Diop, masuk kutak-katik sebentar dia dan berikan kepada penjaga gawang Yassine Bono, melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Mazraoui kan bola pendek lagi kepada pemain depan lainnya, ada Sedin Talbi, tapi melebar ke kapten kesebelasan Hakimi, ataupun juga rekannya di sana ada Bilal Elkanos tarik lagi dagu ke belakang kepada pemain nomor punggung 14, mencoba melakukan tekanan, ada Diop, bisa Diop melebar ke ataupun berikan pada penjaga gawang, masih permainkan kembali kali ini pada Issa Diop, berikan umpan ke depan dia kepada Bodi mencoba kirimkan ke depan, umpan terobosan masuk kepada siapa gerangan di sana, ada Bilal Elkanos, berikan umpan cepat menggiring bola, dia merasa ke jantung pertahanan kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan, kutak kali selanjutnya, umpan terobosan dari kulkawan, berbahaya, akhirnya bola disambut saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Prancis, datang lagi serangan, tetapi kali ini sundulan kepala pemain belakang dari Maroko, yaitu jatuh di sebelah kanan tiang gawang Mike Bagdan, digerebikan hanya menghasilkan out gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan. Kini Prancis mencoba membangun serangan melalui Digne. Digne permainkan bola tenang-tenang saja, berikan kepada Desire Doué. Tarik ke belakang lagi dia kepada Saliba. William Saliba melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Dayot Upamecano. Mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan, ada di sana Jules Konde. Tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano. Melebar ke sektor kepada Saliba, berikan kepada
4: Saudara Digne mencoba nomor 3,5 sudah dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh Adin Wahi. Mundur lagi ke belakang dia. Kerjasama lagi dengan Upama Keno. Kini memasuki lingkaran tengah dari Raja sendiri. Berikan ke depan cepat menggiring bola. Kepada siapa gerangan? Kepada Ariel Trabiot. Ataupun juga rekannya Julius Kona menggiring bola umpan ke depan. Tapi kali ini serangan Prancis dipatahkan lagi oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kini berganti tekanan. Maroko mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan. Putarkan di sebentar dia tarik lagi ke belakang kepada Mazrowi. Mazrowi langsung permainkan bola masih darinya sendiri di sektor lingkaran di gelandang tengah. Dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh Manu Kone masih bermainkan bola dia. Ada di serangan lihat Osman Dembele tarik lagi ke belakang berganti tekanan kini kuasai Ayub Bondi di lingkaran tengah kerja sama dengan Ahraf Hakimi. Hakimi mundur ke belakang dia. Kepada siapa gerangan di sana ada kami lihat pemain nomor 14 menggiring bola merangsek ke daerah lawan dan berikan pendek lagi umpan pendek kepada Adin. Adin mundur ke belakang kepada Mazuri berikan umpan terobosan ke sektor sebelah kanan dan itu adalah salah Adin ataupun pemain Nir Alanai. Tetapi kali ini bolanya patah di tengah jalan, disodok saja ataupun didorong sehingga bola keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk Maroko nampaknya dari sektor sebelah kanan. Pertahanan Prancis sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan, kuasai sepenuhnya. Kini ada Adrien Rabiot yang turun ke bawah, membantu barisan pertahanan Prancis. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Upamecano dan kini pelanggaran dilakukan pemain Maroko terhadap pemain belakang Prancis. Yang tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Prancis dari sektor bek kanan pertahanannya sendiri sudah dilakukan langsung berikan kepada William Sabila. William Sabila kerjasama lagi dia dengan Kone. Kone mundur ke belakang dia kepada kapten kesulitan umpama out umpan terobosan yang dituju adalah Dembele di sana tetapi kali ini kurang sempurna. Akhirnya bola kandas kaki pemain-pemain Maroko berganti tekanan kini Maroko melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Prancis. Tenang-tenang saja dia berikan bola lagi pendek kepada Ayub Bondi. Bondi mencoba menggiring bola merangsek dan pertahanan lawan namun dibayang-bayang oleh Mbappe dan tindakan penyelamatan pun dilakukan kepada penjaga gawang Bono. Bono langsung berikan pendek saja dia kepada Isadio. Isadio mencoba menggiring bola dibayang-bayangi Mbappe. Kebesarkan dikirim tendang sudah ke depan yang dituju adalah pemain Ibrahim tetapi kali ini bolanya keluar gagal diselamatkan oleh Hakimi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Prancis. Sudah dilakukan berikan kepada William Sabila. William Sabila mundur ke belakang jauh dia kepada Upamecano di sektor lingkaran tengah daerah sendiri teruskan kepada Olise tarik kepada Upamecano lagi dibayang-bayangi dua pemain Maroko ini akhirnya bola kirimkan pendek sudah kepada Manu Kone. Kone umpan ke depan kepada Mbappe. Salah umpannya kandas di kaki Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz kini kuasa belasnya mencoba melihat dua pemain Prancis. Tarik saja mundur ke belakang dia kepada Bondi. Salah umpannya coba direbut dari belakang Kone. Berhasil Kone merobek sektor kanan pertahanan Maroko dibayang-bayangi oleh Ahraf Hakimi. Mundur ke belakang dia kerjasama dengan Desildo. Mundur ke belakang lagi umpan terobosan. Prancis kini mencoba menggedor pertahanan kesebelasan Maroko. Datang lagi serangan saudara-saudara bantuan dari belakang ada Upamecano. Upamecano kirimkan bola pendek saja. Padahal Dembele masih berputar-putar dia mencari kawan yang berbebas ataupun kepada Julius Konde masih permainkan bola kami lihat Dembele mencari kawan yang berbebas mencari ruang gerak Surabaya dengan umpan ke depan. Maksudnya berikan kepada Konde tetapi sayang seribu sayang saudara-saudara tidak berhasil Konde memanfaatkan umpan Dembele dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan out gawang belum berubah kedudukan masih tetap saudara-saudara 0-0 kedua kesebelasan membagi angka di babak yang pertama dan pertandingan babak pertama ini sudah berlangsung 44 menit 09 detik saudara-saudara pendengar. Tendangan gawang apanya segera dilakukan dan kami lihat para supporter baik dari tim Prancis maupun Maroko nampaknya terus memberikan dukungan semangat kepada tim kesayangannya ini saudara-saudara yang bertanding di babak perempat final Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke babak semifinal. Apakah Prancis ataukah Maroko yang pada tahun ini berjaya untuk bisa masuk ke babak semifinal mengukir sejarah 4 tahun yang lalu. Kita nantikan kini kembali serangan pemain-pemain Maroko mencoba menggiring bola Adan Dil Elainowi di sana. Mundur ke belakang jauh dia kerjasama lagi dengan rekannya dari Sadio. Sadio berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bono. Yasin Bono dengan kostum hijau muda ini langsung ke depan dia cepat menggiring bola yang dituju adalah pemain depan di sana adalah pemain Kesdin Talbi. Terjadi perebutan salah umpannya akhirnya bola kandas di depan pemain pemain-pemain Prancis berikan umpan terobosan berbahaya. Keluarlah saudara Bonut dari serangan langsung berganti tekanan kini. Kembali Maroko mencoba menyerangkan, namun ada Digne di situ. Digne umpan ke depan, cepat dia mencoba menggiring bola kepada kapten kesulitan Mbappe ataupun juga kepada pemain lainnya Mikel Olise. Namun kali ini Mbappe berhasil menggiring, atau bah kali ini serangannya patah di tengah jalan. Namun ada Olise. Olise berputar-putar dia mundur jauh ke belakang dia kepada Kone. Umpan kepada sebelah kanan berbahaya kini serangan dari Prancis untuk menyusur tanah dari sektor sebelah kiri. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Maroko masih permainkan bola angkat ke belakang. Ada Mbappe mundur ke belakang, berikan melebar ke sektor kiri kepada pemain Digne yang maju ke depan ini. Kirimkan pendek lagi kepada pemain Desir Dog. Putarkan di sebelah dia kepada Sabila. Lepas tembakan ke belakang. Satu tembakan keras tadi dilepaskan pemain belakang Jules Kounde tadi masih membentur pemain belakang. Datang serangan lagi Prancis mencoba menggedor pertahanan Maroko. Lepas tembakan ditahan lagi saudara-saudara, namun bola mentah dari kaki Digne dari arah jauh. Lepas tembakan satu tembakan lepas dari Lucas Digne mengarah ke jala gawang Maroko, tetapi dengan cepat kami lihat tadi Yasin Bonu langsung meninju bola atau mentip bola atas Mister Gawang karena bola tadi sempat membentur Mister Gawang. Dan tentu saja selamatlah gawang Maroko, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara. Lagi-lagi Prancis mencoba melahirkan peluang emas untuk menjebolkan gawang Maroko, tetapi hingga saat ini nampaknya Dewi Fortuna masih berada di Maroko dan belum berhasil dijebolkan gawangnya, dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis melalui pemain Dayot Upamecano, berikan bola pendek ke depan dia kerja sama dengan Konde, atau dia mencoba menggiring bola langsung dia kirimkan kepada Sabila, lagi tarik lagi kepada badan Dembele, kembalikan kepada Konde lagi ataupun kepada Upamecano. Umpan ke sektor keluar, ada di situ kan melihat pemain Desidero mereka tidak kembali. Bayang-bayangnya oleh Hakimi, oh ternyata terjatuh kami lihat Hakimi dan dengan Desir Do tadi, namun bukan sebuah pelanggaran ya, meskipun tadi kami lihat berusaha keras Desir Do untuk mengambil bola Desir Do ini, tetapi kali ini memang bukan sebuah pelanggaran dan hanya menghasilkan out gawang saudara untuk kesebelasan Maroko, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah memasuki tambahan waktu 5 menit. Kita nantikan kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis melalui pemain sayap kanan ada di sana. Kami lihat Manu Kone mengirim bola, berikan bola pendek cepatnya kepada Dembele. Gerak kotak penalti terjadi perebutan, dihentikan dengan kaki kanan oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kini berganti tekanan, kita nantikan apakah Maroko membangun serangan melalui pemain berdelapan ya Adin Wagi dari sektor sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain Maroko merangsek ke jantung pertahanan lawan, berikan bola pendek saja dia kepada Kapten Hakimi. Hakimi melebar kepada Ibrahim Diaz dari sektor bek kiri, mundur ke belakang.

0: menyaksikan tendangan bebas untuk Maroko. Ya, saudara sekarang pendengar, kita nantikan hanya kurang lebih 2 sampai 3 meter dari pantauan kami. Ya, dua pemain Maroko yaitu Ibrahim Diaz dan kapten kesebelasan Achraf Hakimi. Kita nantikan siapa akan menjadi penembak tendangan bebas yang tentu sangat membahayakan gawang Prancis karena hanya tipis di luar kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan pemain-pemain Maroko ada kotak penalti, begitu juga hampir seluruh pemain Prancis turun. Dua pemain sudah bersiap langsung menggada. Sayang, tembakan Achraf Hakimi masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Mike Lam ini. Tentu saja hanya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara begar. Dan bersamaan dengan itu wasit yang memimpin pertandingan, Facundo Tello dari Argentina, membunyikan kulit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama, babak perempat final antara Prancis melawan Maroko untuk sementara berakhir dan kedudukan sementara adalah 0-0.
1: Ya baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Senpi atas laporan pandangan matanya di babak pertama ini. Dan ini memang seru sekali Bung Nova. Ini apalagi saya melihat kiper dari Maroko. Keren banget tadi penyelamatannya banyak sekali. Gimana Anda melihatnya Bung Nova?
2: Iya, melek ya. Ini melek nih.
1: Benar-benar melek sekali saya.
2: Ya, Prancis tadi di awal-awal memang menguasai pertandingan. Prancis meredam permainan penyerang ala Maroko dengan mereka tidak memberikan bola kepada pemain-pemain Maroko. Jadi caranya cukup efektif ya, bagaimana pemain Prancis mengalirkan bola. Dia juga bisa menciptakan peluang, tetapi lagi-lagi masalahnya adalah di aktivitas.
1: Yeah. Oke. Okay.
2: Tadi di menit pertama ada tendangan Mbappe yang ditepis oleh Yassine Bono.
1: Bono ya.
2: Kemudian disusul tendangan penjuru yang menghasilkan peluang lagi oleh Dayot Upamecano, dan kemudian diamankan oleh Bono, dan kemudian ada penalti ya tadi dari Mbappe yang juga bukan ditepis tapi ditangkap ini.
1: Iya.
2: Kelasnya emang udah luar biasa.
1: Luar biasa ini.
2: Penalti ditangkap itu memang wow banget. Dan memang tadi skema penalti skema Prancis untuk mendapatkan penalti itu dari serangan balik yang cepat, transisi positif.
1: Oke.
2: Okay. Memang gayanya gaya Prancis yang mengandalkan kecepatan ya.
1: Iya.
2: Jadi sebenarnya apa namanya, Prancis sudah di jalur yang tepat mencetak gol, tetapi memang eksekusinya yang belum berhasil. Okay.
1: Nah, ini saya lihat statistik juga nih, penguasaan bolanya hampir mirip. Prancis 49, Maroko 51. Tetapi kalau dari tembakan ini Prancis jauh.
2: Ya.
1: 13 kali sementara Maroko 1 kali. Kenapa itu, Bung?
2: Ya, Maroko banyak menguasai bola tetapi tidak bisa menembus daerah berbahaya ya tadi. Satu-satunya tendangan yang dilakukan Maroko adalah dari tendangan bebas Achraf Hakimi tadi di detik-detik akhir pertandingan. Sementara kalau Prancis sendiri sebenarnya menguasai bola tapi juga memang dijaga ketat ya sama pemain-pemain Maroko. Tapi yang dilakukan pemain Prancis adalah mereka bisa memadukan kualitas individu, mereka bisa ibaratnya gocek-gocek atau goreng-goreng sendiri. Yang kedua adalah kerjasama dengan pemain lain, baik kerjasama segitiga, kerjasama 1-2, ada konsep third man running gitu ya. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan segala situasi untuk bisa menembus, mendekati gawang Prancis.
1: Itu yang membedakannya ya.
2: Sebenarnya Maroko tadi punya kesempatan untuk melakukan counter attack juga.
1: Okay.
2: Tapi kayaknya masih kurang cepat. Jadi kurang cepat aliran bolanya dan cepat juga teman-temannya datang ketika ada satu orang pemain sudah mendekati area pertahanan Prancis tapi tidak ada dukungan. Memang ya tadi di babak pertama meskipun penguasaan bola mirip-mirip, tapi kalau menurut saya Prancis masih lebih unggul.
1: Iya. Apalagi lihat tembakannya harus banyak banget nih. Nah, kira-kira apa nih? Apa yang perlu diperbaiki dari kedua tim untuk babak kedua, Bu?
2: Kalau Prancis ya mau tidak mau eksekusinya ya.
1: Oke.
2: Harus benar-benar one shot one goal.

0: menguasai bola, ataupun seandainya tidak bermain menyerang, memilih untuk bermain seperti babak pertama, yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan serangan balik cepat. Karena kalau misalnya permainannya tetap seperti babak pertama, ya justru berbahaya buat Maroko sendiri, karena serangan-serangan Prancis ini bikin deg-degan, jantung.
1: Benar sekali itu.
0: Deg-deg-der ya.
1: Baik, terima kasih Bung Nova. Kita nanti lanjutkan di pertandingan babak kedua. Silakan beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat, dan tentunya nanti kita akan saksikan dan juga dengarkan kembali pertandingan babak kedua antara Prancis dan juga Maroko.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.

0: dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita ubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
0: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang

0: untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X@RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, baik pendengar, kita langsung saksikan babak kedua antara Prancis melawan Maroko dan tentunya akan dipandu oleh sportcaster kita Bung Yanto dan juga Bung Senti. Bung Senti, silakan.
3: Ya, Bung Wisnu dan pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak kedua akan dimulai beberapa saat lagi. Di mana tadi Prancis dan juga Maroko di babak pertama berakhir dengan kedudukan imbang 0-0. Akankah gol terjadi di babak kedua? Karena banyak sekali bagaimana tadi Prancis bertubi-tubi menggempur pertahanan dari Maroko, termasuk juga aksi yang dilakukan oleh Bono di kotak penalti yang mampu menahan tendangan dari titik putih oleh Kylian Mbappe. Belum merubah skor 0-0. Kita nantikan di babak kedua ini akan seperti apa, karena nanti kita pastinya akan menunggu. Kalau tidak memang skor 0-0 ini bertahan, maka akan dia lanjutkan tambahan waktu ataupun extra time, dua babak. Dan masih kalau memang tidak bisa mencetak gol dari kedua kesebelasan atau bahkan berakhir seri, terus maka akan dilakukan tos-tosan ataupun adu penalti. Di mana kita tahu bahwa adu penalti yang dilakukan oleh Maroko pun sangat baik, terutama penampilan dari Yassin Bono yang sejak tahun beberapa tahun ini memang menjadi pembicaraan dari pesepak bola ataupun pengamat sepak bola mengenai aksinya kalau memang mengamankan tendangan penalti, termasuk yang terakhir tadi oleh Kylian Mbappe. Kita tahu bahwa Kylian Mbappe sangat ganas di kotak penalti tetapi tidak bisa menaklukkan Bono hingga babak pertama tadi. Dan kita nantikan sedikit saja Bung Nova mungkin akan seperti apa babak kedua ini, karena mungkin perubahan belum akan dilakukan, tapi akan seperti apa nih pertandingannya?
2: Ya, sepertinya para pemain Maroko akan mencoba untuk bermain lebih menyerang, lebih menggigit pertahanan Prancis. Karena kalau misalnya kita melihat Maroko yang sama seperti pada babak pertama, maka itu akan cukup berisiko buat kans Maroko menuju babak semifinal. Karena memang di babak pertama mereka mungkin punya penguasaan bola yang sama, tetapi untuk perusahaan mengancam gawang lawan bisa dibilang nol.
3: Ya, kita nantikan untuk awalnya babak pertama ini kita akan dipandu bersama Bung Yanto. Silakan, Bu.
4: Baik, terima kasih Bung Senti, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Babak kedua nampaknya segera dimulai. Bola sudah berada di titik putih. Ya, wasit yang memimpin pertandingan Pacunda Telo dari Argentina juga sudah bersiap-siap penuhnya. Langsung saja kami lihat bola tadi langsung ditendang keras oleh pemain Prancis dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko. Penjaga gawang Yassin Bono masih bermainkan bola geraknya sendiri. Langsung sudah ke depan, langsung saja kirimkan ke depan, tapi kali bola keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Prancis kuasa 11 sepenuhnya. Penjikan mencoba melakukan tekanan, dia menggiring bola. Kuasa bola sepenuhnya, kutak ketik sebentar, terjadi perebutan. Kiri bola dikuasainya, oh disapu saja bola tadi. Keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Maroko. Kami lihat kapten kesebelasan, ya ataukah masuk kami pemain Salah Eddin. Lakukan lempar yang sudah pendek saja, tali ini bolanya kandas. Dikuasa sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini lempar ke dalam untuk Prancis nomor 5 Jules Kounde. Ambil ancang-ancang, berikan mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Upamecano. Upamecano kepada Digne. Digne mencoba mengirim bola, dibayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Maroko. Masih berkuasa 11 sebelumnya, tarik lagi ke belakang dia kepada pemain William Saliba. Saliba kepada pemain nomor 4 ada di sana, Upamecano. Mencoba mengirim bola, teruskan ke depan dia kepada Kounde. Gerak tipu sejenak, perang sepedan untuk pertahanan Maroko. Ada Olise di situ, namun diburu bola tadi oleh Ayub Bondi. Ayub Bondi langsung saja mundur. Akhirnya tarik ke belakang Olise kepada Kone-Kone, umpan terobosan ke sayap kanan. Berbahaya serangan dari Prancis, ada Dembele di situ. Gerak tubuh sedang dia, umpan ke kotak penalti. Akhirnya bola kandas, namun datang lagi serangan dari belakang Upamecano. Terjadi perebutan kini, Maroko membangun serangan cepat yang menggiring bola. Berikan kepada Kartek Sulaim, berbahaya serangan dari Barco. Berputar-putar dia, melebar ke sektor kanan. Lepas tembakan Gultong, tidak jadi. Gerak tubuh sinar dia. Ada di situ kami melihat pemain nomor punggung 7, yaitu pemain belakang yang pelajik dengan Talbi. Akhirnya masih proses pemain Talbi. Kenapa saja dia? Saya mencari Talbi. Mas permainkan bola gerak kotak mendekat kotak penjelam. Buruk pun ke belakang kepada nomor 8. Cepat mendekati garis tengah dia. Menggiring bola. Mendekat ke dalam. Buruk ke belakang. Lepas tembakan Gultong. Tidak jadi. Terlambat kami kira, saudara. Satu tembakan yang dilepaskan Bilal Elkanosadi terlambat. Akhirnya keburu pemain-pemain Perancis menguasai belasungnya. Namun datang Kapten Ahrab Al-Hakimi. Al-Hakimi teruskan bola pendek lagi kepada Salah Eddin. Salah Eddin permainkan bola. Tenang-tenang saja dia masih di daerahnya lawan. Ada Zedin Kuahi di situ. Kerjasama lagi dia dengan Ayub Bodi. Ayub Bodi tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dengan Kuahi. Kuahi kembalikan pendek kepada Kapten Ahrab Hakimi. Mencoba mencari kawan-kawan berdiri bebas. Diberikan lagi ke depan kepada Nail Alainawi. Gerak tubuh senar dia angkat ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain Talbi. Talbi kiri ke belakang pendek cepatnya. Berbahaya serangan Maroko. Tetapi kali ini saudara-saudara dihadang ataupun dihalau, kami lihat tidak mampu bergerak pemain Maroko. Dan kembali tekanan dilakukan Perancis. Langsung ke depan sudah umpan terobosan yang dituju adalah pemain, ada Mbappe di sana. Tetapi sayang Mbappe juga berhasil dikawal ataupun pemain lainnya yaitu Desir Doeh. Dan akhirnya kandas lagi serangan Perancis. Dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Masih tetap 0-0 pertandingan babak perempat final antara Perancis melawan kesebelasan Maroko. Hanya terjadi tendangan gawang ini nampaknya untuk kesebelasan Maroko. Siapa yang melakukan tendangan gawang itu? Ternyata penjaga gawang setelah pas kami tendangan bebas tadi sudah dilakukan langsung ke depan. Tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Salah umpannya jatuh di pemain-pemain Perancis. Ini Perancis menekan dari seterusnya kiri, jantung pertahanan lawan. Tetapi kali ini patah di tengah jalan. Datang kembali pemain Perancis berganti tekanan. Maroko kini mencoba mengirim bola dia. Umpan ke belakang sektor kiri luar. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 Taliba kami kira. Ataupun Taudi masuk kami, namun sayang tidak berhasil. Terlebih dahulu bola meninggalkan lapangan pertandingan. Namun sebelum itu sempat terjadi benturan yang agak keras dengan pemain belakang Prancis yang masih tergeletak saat ini kami lihat, yaitu Manu Koni. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, ataukah hanya lemparan ke dalam saja? Kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, wasit Pacundo Telo dari Argentina, sudah memeriksa pemain nomor punggung 6 Prancis Manu Koni. Dan tentu saja bukan sebuah pelanggaran yang berat. Dan kami lihat Manu Koni perlahan-lahan sudah bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan yang sangat menegangkan ini. Saudara-saudara, sekitar 60 sampai 65 ribu penonton menyaksikan langsung dari Stadion Boston, Amerika Serikat. Kita nantikan kini Prancis mencoba membangun serangan. Ada di sana kami lihat pemain William Saliba. Saliba dibayang-bayangi dari belakang oleh Taliba, oleh pemain-pemain dari Maroko. Tarik ke belakang lagi ya, kerjasama dengan Digne yang turun ke bawah ini. Berikan bola pendek ke depan ya, kerjasama lagi Digne dengan Manu Koni. Ketak-ketik sebentar dia, mencoba mundur ke belakang. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko, masih di lingkaran tengah. Teruskan kepada Upamecano, menggiring bola Upamecano, melebar ser kepada Olise. Tarik ke belakang ke Upamecano lagi, kerjasama dengan Konde. Konde mencoba mengiring bola ataupun Manu Koni masih darahnya sendiri. Tenang-tenang saja dia, dibayang-bayangi dua pemain Maroko di lingkaran tengah berhasil dia. Namun kali ini patah di tiga jalan, kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Maroko. Maroko berganti melakukan tekanan dan langsung berikan tindakan ke belakang kepada penjaga gawang. Penjaga gawang Yasin Bono. Yasin Bono permainkan bola, teruskan bola pendek saja saudara-saudara. Ke arah depan, di sana ada lihat kapten kesebelasan Ahrab Hakimi. Hakimi tarik ke belakang dia kepada Modi. Terjadi perebutan di lingkar tengah berkasir pun Maroko ke sebelah sebelumnya. Dibayang-bayang belakang oleh Olise. Masih melebar ke sektor kiri. Kiri luar, kiri berlaku tekanan. Maroko menggerang pertahanan kesebelasan Perancis. Melebar ke sektor kiri. Yang dituju adalah Talbi. Talbi mendekat ke Konati. Angkat ke belakang Konati. Murtawan. Oh, ternyata memang dihadang dengan keras tadi atau oleh pemain belakang kesebelasan Prancis. dan tidak berdaya kami lihat pemain Maroko tadi dan akhirnya bola meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Mike Magnan dengan demikian namun sempat membentur pemain belakang kesebelasan Perancis tadi dan sempat terjadi tendangan penjuru saudara-saudara tendangan penjuru yang pertama kalinya dari sektor sebelah kanan tiang gawang Mike Magnan ini ya kita nantikan ada 1-2 orang pemain Maroko menghadapi bola, langsung pendek saja nampaknya sudah dilakukan, mundur ke belakang dia, berikan bola pendek lagi, pendek kepada Kapten Akrab, Arkab Hakimi, gerak Musdarjan, mundur ke belakang lagi, kutak-katik sebentar mencoba mencari kemendak berdiri, sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Perancis, angkat ke belakang, berbahaya, tidak jadi saudara-saudara, ke bola disundur saja ke belakang, ada Salah Edin berikan umpan ke depan, tetapi sayang, umpan maksudnya tetapi sayang bolanya tidak cermat, dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang kesebelasan Perancis dan belum berubah kedudukan saudara-saudara masih tetap 0-0. Kini Perancis mencoba melakukan serangan dari bawah melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Jules Kounde. Kounde berikan pendek saja dia kepada Dembele, tarik kepada Kounde lagi, gerak tubuh senak dia kepada Upamecano. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko langsung ke belakang lagi, kerja sama lagi dengan Kounde. Kounde umpan terobosan berbahaya serangan Perancis dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko, mundur ke belakang dia kepada Kapten Mbappe, mundur kepada Kounde. Kounde tarik ke belakang kepada Kounde, mencoba menggiring bola, umpan ke sektor kanan, ada Dembele di situ, di sektor kiri pertahanan kesebelasan Maroko berputar-putar Dembele, angkat ke dalam kotak ganti, menikah ke kotak lagi, berbahaya, terus tembakan, tidak jadi, mundur ke belakang, oh kali ini, patah lagi di tengah jalan, berganti Maroko, mencoba menyerang cepat, dia menggiring bola, menggesek di dalam kotak, mencoba melihat satu pemain berkasih dia, terjadi, kami lihat pemain Talbi mencoba melewati pemain belakang Upamecano, tetapi kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, karena bola tadi memang disontek keluar lapangan pertandingan oleh Upamecano keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor rusuk kiri, rusuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Prancis dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam segera dilakukan lemparnya oleh pemain nomor punggung 26 yaitu Salah Edin saudara-saudara yang akan melakukan lemparan ke dalam ini. Tampaknya 2-3 pemain Maroko berada di sana. Kami lihat kuasa sebenarnya kini Ayub Bodi mundur ke belakang jauh dia. Kerjasama lagi dengan rekannya yaitu Isa Diop kepada Bodi lagi. Pemain serambut gondrong ini tenang-tenang saja dia. Kerjasama dengan Salah Edin umpan ke depan yang dituju adalah pemain Talbi. Tetapi kali ini maksudnya berikan kepada Bilal Elkano, tetapi saat terjadi pelanggaran tendangan bebas saudara-saudara untuk Prancis kini dari lingkaran tengah Daraja sendiri permainkan bola tenang-tenang saja dia pemain nomor punggung 14 ada di sana mencoba menggiring bola merangsek di jantung pertahanan kesebelasan Maroko gerak tubuh senap dia kepada Olise kepada Kounde salah umpannya kini Maroko membawa tidak bola berhasil dikuasai sebelah Kounde kepada umpan terobosan cepat kepada Mbappe berputar-putar Mbappe melebar kepada pemain dari Sio lalu lepas tembakan utama satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh Desirdoeh tadi berhasil dijinakkan dengan baik oleh penjaga gawang Yasin Bono cukup luar biasa saudara-saudara cukup lengket sekali bola di tangan Boro ini dan lagi-lagi selamat gawang kesebelasan Maroko dan belum berubah kedudukan masih tetap 0-0 kembali serangan dibangun pemain Prancis melalui William Saliba berikan kepada Upamecano menggiring bola dia umpan terobosan ke sektor sayap kiri pertahanan kesebelasan Maroko ada Dembele mundur ke belakang kepada Olise mundur lagi ke belakang kepada Upamecano cepat menggiring bola dia melintas segera sudah merobek sektor kanan pertahanan kesebelasan Maroko ada di sana kami lihat Digne mundur ke belakang dia kepada William Saliba berikan ke depan cepat kepada Kone berputar-putar dia kepada Olise lepas dan kembali sayang melambung bola Mbappe tadi melambung di atas Mister Gawang Yasin Bono dan tentu saja hanya dilirik saja bola tadi meskipun tendangan tadi berasal dari daerah kotak penalti oleh Mbappe namun tendangannya melambung saudara-saudara apakah ini sebuah tanda-tanda Prancis belum mampu menjebolkan gawang kesebelasan Maroko ya kami lihat peluang sudah tubi-tubi lahir dari kaki pemain-pemain Prancis, namun sampai saat ini gawang Maroko belum berhasil jebolkan. Kini tekan lagi di Prancis, cepat menggiring bola. Kami lihat melakukan tekan di sektor kiri, ada di sana. Kami lihat pemain Doe ataupun kepada kapten kesebelasan Mbappe. Mbappe mundur ke belakang jauh lagi, dia berikan kepada Digne. Digne kutakan di sebentar, dia cepat lagi kepada Adrian Robio. Adrian kembali Mbappe lagi, masih bermainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko. Masih Mbappe lagi, mundur jauh ke belakang dia. Ada Digne di situ, pada Mbappe lagi dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko, mencoba merasuk ke dalam pertahanan lawan. Bayang-bayang dari belakang, datang bantuan dari belakang, berikan kepada Adrian Rabiot. Rabiot berikan kepada Upamecano, melebar kepada Dembele, berikan kepada Olesi, memasuki dalam kotak penalti, masih permainkan bola. Namun bayang-bayangnya dengan kita Ayo Baudi, akhirnya mundur ke belakang lagi kepada Upamecano. Upamecano pendek saja dia kepada Manukone. Manukone memberikan pendek saja kepada Olesi, ataupun juga rekannya menggiring bola kepada Be. Ada Mbappe di situ, daerah kotak penalti, lepas tembakan atau pengumpan dari Kulgawa. Sayang-sayang saudara, bolanya melambung, melambung di atas mister gawang Yasin Bono, dan lagi-lagi selamatlah gawang Maroko, saudara-saudara pendengar. Walaupun mendapat gempuran bertubi-tubi dari pemain-pemain depan Prancis, namun sampai saat ini gawang Maroko masih aman dan terkendali, dijaga ketat oleh penjaga gawang Yasin Bono yang pada pagi hari ini bermain sangat cemerlang, berhasil menjinakkan tembakan-tembakan berbahaya dari pemain-pemain depan Prancis. Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Maroko, sundul menyundul terjadi, namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis dan terjadi perebutan. Namun kandas di kaki pemain belakang Maroko, berganti tekanan, ada di situ kami lihat Taubi, dan bersama dengan itu kami lihat terjadi handsball. Ya, pemain Prancis nomor punggung 6 Maukoni ataukah Jules Kondé. Kami lihat Jules Kondé kepada posisi handsball. Tendangan bebas sudah dilakukan. Serangan kembali dibangun Maroko dari sektor lingkaran tengah daraja sendiri. Ada di kuasa bola sebanyak kapten Achraf Hakimi, mundur ke jauh ke belakang dia. Ada di sana Issa Diop umpan ke depan. Yang dituju adalah Bilal Ekranos, namun salah umpannya jatuh di pemain-pemain belakang kesebelasan Perancis, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Nan. Kini serangan dibangun lagi oleh Perancis dari sektor sebelah kiri daratnya sendiri. Ada Digne di situ, atau nama lengkapnya Lucas Digne, mundur ke belakang jauh dia, kerja dengan pemain Milan Saliba. Saliba mencoba menggiring bola, masih permainkan bola atas ke Upamecano, lebar kepada Dembele, berikan bola pendek saja dia kepada pemain nomor 10 Upamecano, cepat menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan kepada Kone, melebar kepada Digne kepada pemain lainnya. Saudara-saudara, ada Desir Doe mencoba melakukan tekanan, ada Mbappe membantu, namun kali ini patah di tiga jalan, berganti tekanan. Kali ini masuk ke sana, angkat pulgawan, berbahaya, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe memberikan umpan, kreatif tembakan, masuk. Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama, setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya dan pemain-pemain Prancis menguasai bola dengan baik di sektor pertahanan Maroko. Dan pada saat itu kami lihat bola lepas dari kawalan pemain-pemain belakang Maroko, dan bola mengarah kepada Kylian Mbappe. Dan akhirnya dengan satu eksekusi tendangan yang sangat keras, tapi mengarah ke gawang Yasin Bono, dan bergetarlah jala gawang kesebelasan Maroko, sekaligus berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Maroko, maksudnya keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Ya, Bung Nova, bagaimana Anda melihat lahirnya gol pertama untuk Prancis ini dari sebuah serangan yang sesungguhnya tidak terlalu memang disusun dari bawah?
5: Ya, ini merupakan kejelian dari pemain-pemain Prancis untuk tetap menguasai bola di daerah pertahanan dari Maroko. Dan tadi penyelesaian akhir yang cukup baik dari seorang Kylian Mbappe, seorang bomber, seorang juru gedor, seorang hulu ledak yang tahu kapan harus mencetak gol. Setelah tadi penaltinya gagal, mentalnya tidak down, tetap menjadi sebuah seorang penyerang yang ditakuti lawan dan terbukti sebuah tembakan tadi dari jarak yang cukup jauh akurat dan jitu dan bobol gawang Bono yang dari tadi bermain sudah cukup bagus.
4: Ya, baik Saudara Begars, nampaknya ada pergantian pemain dari kubu Maroko nomor punggung 23 keluar, yaitu Elkanos digantikan pemain nomor punggung 9. Ada dua pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Nampaknya pelatih Muhammad Wahbi harus menggantikan pemain untuk bisa meningkatkan daya gedor ya di babak yang kedua yang nampaknya sudah ketinggalan 0-1 dari Prancis. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain kesebelasan Prancis, namun kali ini pola patah di tengah jalan diproses penuhi oleh pemain-pemain Maroko dan langsung Salah Eddin memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bono. Kita nantikan saudara-saudara kembali serangan dibangun Maroko dari setor lingkaran tengah, permainkan bola dia tenang-tenang saja, menggiring bola kirimkan kepada Kapten Akhrab Al-Hakimi. Akhrab mundur ke belakang, cepat menggiring bola, kerjasama lagi dengan pemain nomor punggung 8 yaitu Asedin Kwahi, namun kali ini masih belum melakukan keterangan ke gawang lawan dan kini terjadi perebutan di lingkaran tengah. Asalah umpannya kandas di pemain Prancis mencoba membangun serangan, kali ini terjatuh kami melihat pemain Prancis jelas-jelas dikait kakinya. Kami lihat Mbappe yang tergeletak tadi dikait kakinya oleh pemain belakang nomor punggung 14 dari Maroko dan langsung mendapat kartu kuning. Kami lihat ya, Issa Diop mendapat kartu kuning dari wasit Facundo Tello dari Argentina ini karena memang jelas terlihat tadi mendorong, men-tackling goal getter Prancis yaitu Mbappe yang sampai saat ini sudah mengumpulkan 8 gol. Ya, sama dengan capaian Lionel Messi. Apakah kali ini Mbappe akan keluar sebagai peraih sepatu emas? Karena sampai saat ini saingan terdekatnya hanya Messi, saudara-saudara. Kita nantikan kembali serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Prancis. Kabur kali ini coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Maroko kuasa sepenuhnya. Ada di sana kami lihat Julius Konde. Konde mencoba menggiring bola cepatnya mendasi garis mengalirkan kepada Olise. Dari sekarang tengah dia meneruskan bola pendek kepada Digne. Digne ataupun kepada rekannya. Ada di sana kami lihat Ryan Rabiot. Rabiot umpan berbahaya. Angkat ke gawang. Oh, dihalau saja bola tadi keluar kotak penalti. Serangan balik yang sangat berbahaya dari pemain-pemain Perancis ini. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan. Ya, untuk kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan sudah dilakukan pertahanan lawan, sudah dilakukan langsung menjawab ke belakang dia kepada Julius Konde. Konde permainkan bola tenang-tenang saja kepada Manu Kone, tarik kepada Konde lagi, bayang-bayangi dari belakang, berisukan dikirimkan, tarik jauh ke belakang, kerja seban Upamecano melebar kepada Digne ataupun kepada Saliba kepada Digne, mencoba menggiring bola, ada di sana kami lihat Adrian Rabiot kembalikan ke belakang, jauh lagi tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Maroko untuk maju ke depan. Kini bola di kelas punya umpan terobosan berbahaya serangan Prancis. Ada Olise dari sektor sebelah kiri pertahanan ke sebelah Maroko. Berputar-putar dia masih menggiring bola. Mendekati di kotak penalti. Berikan kepada Kone. Mana Kone melebar pendek lagi kepada Kone. Kone tarik ke belakang Kone. Dari sektor sebelah kiri. Kemudian akan kirimkan. Dibayang-bayang pemain-pemain Maroko. Mengujar ke belakang Olise. Olise petak asalah umpannya. Kali ini kanas di Maroko. Mencoba ketekanan dia. Mencoba berlari. Tetapi sayang seribu sayang. Langkah kaki pemain nomor 9 dari kesebelasan Maroko yang baru saja memasuki lapangan pertandingan tadi. Ya, kami lihat pemain nomor punggung 9 dari Maroko yaitu Sofyan Rahimi nampaknya tidak mampu mengejar bola yang begitu cepat, saudara-saudara, lajunya sehingga selamatlah gawang Prancis dan belum merebak kedudukan, masih tetap kos masuk 1-0 Prancis.
5: Kemudian baru saja lahir lagi, saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
6: Kenapa? Lagi-lagi lahir gol untuk Perancis.
5: Iya, ini Maroko berusaha untuk merespon, berusaha untuk menyerang, tetapi ini belakang yang ditinggalkan pemain Maroko menjadi santapan empuk bagi pemain-pemain Perancis. Dan Ousmane Dembele yang di babak pertama tadi kesulitan untuk mencetak gol, kali ini bisa memanfaatkan peluang dengan baik, memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan para pemain Maroko yang mencoba untuk bermain high press. Ini luar biasa sekali, ada ruang di sana, dan ya, Bono kali ini tidak bisa menyelamatkan gawang Maroko. Dan skor 2-0 di babak kedua, dua-duanya gol dari Prancis. Ini menunjukkan Prancis memang tim yang banyak mencetak gol di babak kedua. Tercatat sudah ada 11 gol dari Prancis di babak kedua dalam Piala Dunia kali ini.
4: Ya, dan golnya pun luar biasa, lahir dari luar kotak penalti. Tembakan-tembakan pemain Prancis ini, atau pemain-pemain depan Prancis, memang sangat potensi untuk melahirkan gol. Dan sampai saat ini pertandingan sudah berlangsung 66 menit 49 detik dan kedudukan sementara adalah 2-0 atau 2-0 untuk keunggulan Prancis atas Maroko.
3: Ya, skor 2-0 kali ini di babak kedua ini, dan bersama dengan itu wasit asal Argentina Facundo Telepon meniupkan peluit untuk sejenak menengak minuman para pemain dalam hydration break. Kita nantikan setelah ini, biasanya akan ada ramuan-ramuan atau strategi yang diberikan kedua kesebelasan nih, Bung Nova, terutama untuk Maroko yang saat ini tertinggal 2 gol.
5: Iya, mau tidak mau Maroko harus keluar menyerang, Maroko harus mencetak gol untuk menjaga kans masuk ke semifinal. Tapi memang risikonya adalah meninggalkan area pertahanan, dan itu sama saja berbahaya ya. Kita tahu Prancis memiliki penyerang-penyerang cepat, dan Mbappe, Dembele sudah menunjukkan kualitasnya, mereka menghukum pertahanan Maroko. Selain itu juga Prancis masih punya Dadli Barcola di bangku cadangan, bisa jadi memasuki menit 70 ke atas Barcola akan menggantikan biasanya Désiré Doué, dan tentunya Désiré Doué ingin juga mencetak gol, menyusul rekan-rekannya begitu dalam menjaringkan bola ke gawang dan mencatatkan namanya di papan skor.
3: Ya, kalau melihat dua gol dari Prancis ini, bukan Bono tidak bagus ya, tetapi ya, golnya memang sangat bagus dua-duanya.
5: Ini kualitas penyelesaian akhir kelas elit ini, kaliber penyerang internasional yang luar biasa. Penempatan-penempatan bolanya mungkin gol kedua tadi dari Ousmane Dembele tidak kencang bolanya, tetapi penempatannya yang sangat menyusahkan Yassine Bono sebagai kiper. Begitu juga tadi pada gol pertama Kylian Mbappe, lintasan bolanya itu melengkung sehingga menjauhi Mbappe yang sudah merenggangkan badannya, jadi sudah ada di luar jangkauan dari Yassine Bono.
3: Ya, kalau melihat dari Maroko sendiri, akankah memasukkan siapa lagi untuk bisa menjadi katutup? Karena tadi sudah memasukkan penyerang juga, Sofwani Rahimi.
5: Iya, ini bisa jadi Gesim Yassin ya, masih ada di bangku cadangan. Gesim Yassin ini juga pemain yang sudah mencetak satu gol. Kemudian memang sangat disayangkan Ismail Saibari mengalami cedera sehingga tidak bisa bermain di pertandingan kali ini. Mungkin juga Maroko bisa memasukkan pemain seperti Ayub El Kadi atau Ayub Ek Guyab ini untuk menambah daya gedor yang agak yang mulai harus ditingkatkan pada babak kedua, khususnya setelah hydration break ini.
3: Kalau untuk Prancis sendiri, akankah memang mencoba beberapa pemain yang belum main, ataukah memang akan juga untuk mengebrak terus untuk unggul?
5: Saya rasa pelatih Didier Deschamps tidak akan mengendurkan serangan. Mereka akan kembali memaksakan permainan possession football seperti pada babak pertama hingga pertengahan babak kedua ini. Jadi mereka akan terus membuat Maroko kehilangan kesempatan untuk menguasai bola, sehingga mereka bisa mempertahankan keunggulan, dan bisa jadi mereka akan menambah skor lagi.
3: Ya, dan langsung memasukkan Emery ya untuk di babak kedua ini di setelah Heidersen break. Kita nantikan apakah memang Maroko mampu menyamakan kedudukan atau mengejar ketertinggalan yang dilakukan oleh Prancis kali ini. Tendangan gawang dilakukan oleh Magnan, mengalir kali ini ke sebelah kanan, jatuh ke tujuh adalah tadi Osman Dembele, tetapi lebih dekat kepada para pemain dari Maroko, yakni Anas Salah Eddin kali ini mengangkat ataupun bola kali ini. Eddin masih mencari kawan, lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan ke depan kali ini, menyisir ke sebelah kiri yang dituju adalah tadi Rahimi, tetapi terjatuh kali ini justru ke pertahanan dari Maroko. Lemparan ke dalam kali ini berganti untuk tim dari Prancis. Konde kali ini, pemain asal Barcelona ini, sudah dilakukan tadi kepada Doué. Doué coba menyisir, menyeleding tadi, tetapi diambil oleh para pemain Maroko dari belakang tadi, nomor 4 Sofyan Amrabat. Kali ini ke sebelah kanan masih Hakimi melewati satu pemain dari Prancis kali ini, berhasil dengan kecepatannya melewati garis tengah kali ini. Terus Hakimi masih mengiring bola, dibayangi tadi oleh satu pemain dari Prancis, sehingga kali ini justru lemparan ke dalam kembali untuk tim dari Maroko. Ke tengah kali ini melempar sudah kepada Neil Ayonumi, ke tengah lagi kepada Sofyan Amrabat, ke sebelah kiri jatuh kepada pemain Tieni Talbi dihadang dua pemain dari Prancis kali ini, masih meliuk-liuk dia, balikan lagi ke belakang kepada Edin ke tengah lagi kepada Onahi kali ini. Onahi coba lagi, lebih santai para pemain Maroko. Sofyan Amrabat di tengah, umpan lagi ke sebelah kanan yang dituju kali ini tadi adalah satu pemain dari Maroko, balikan lagi ke belakang, tidak mau terburu-buru. Issa Diop kali ini, masih Amrabat di tengah kali ini para pemain Maroko. Ibrahim Diaz kali ini dorong ke sebelah kirinya kepada Onahi kali ini, dorong lagi kepada Sofyan Amrabat, masih kali ini pemain Maroko, ke sebelah kiri kali ini melebar justru kepada Talbi kali ini. Talbi umpan ke dalam kotak penalti, disapu saja, hampir saja justru sapuan tadi dari Dayot Upamecano mengarah ke gawang sendiri setelah melintir bolanya yang dilakukan oleh Dayot Upamecano, tapi masih berada di atas mister gawang Mike Manan. Selamatlah gawang dari Prancis ini, hampir terjadi gol bunuh diri. Tendangan sudut kali ini akan dilakukan dari sebelah kiri gawang dari Prancis. Kita nantikan Hakimi kali ini memberikan kode kedua tangannya, sudah dilakukan pun masih menahan. Ternyata Hakimi melihat kali ini ke dalam kotak penalti para kawannya kali ini, sudah dilakukan melambung kali ini, terlalu jauh, jatuh kepada Onahi kali ini. Onahi kontrol sejenak, hampir keluar dari bidang pertandingan, tetapi memang wasit menyatakan sudah terlebih dahulu keluar, sehingga lemparan ke dalam untuk timnas Prancis. Hingga menit 73 ini Prancis masih unggul 2-0. Prancis berada di sebelah kiri kami, dan juga Maroko berada di sebelah kanan kami, dan pergantian kembali dilakukan oleh timnas Maroko. Nomor 26 tadi Salah Eddin dan juga Ibrahim Diaz digantikan oleh pemain 13 dan juga 16 tadi yang masuk di babak kedua ini. Kita nantikan apakah dua perubahan ini mampu juga merubah skor, karena kali ini Maroko terus ditekan. Masih kali ini para pemain Prancis, sebuah hadangan tadi dari sebelah kanan pada pemain yang baru masuk tadi, pemain nomor 16 ini dari tim Maroko, Gesin Yasmin yang baru masuk menghadang tadi pergerakan dari Desir Doweka dari sebelah kiri. Kita nantikan lagi-lagi kali ini bola bergulir, coba para pemain dari Prancis mengarahkan lagi ke mana, ke tengah kali ini kepada Dayot Upamecano, dorong lagi kepada Konde, masih Konde kali ini ke tengah tadi maksudnya kepada pemain Prancis lainnya. Bermain-main terus kali ini para pemain dari tim Prancis. Digdan dari sebelah kiri ke tengah kepada Upamecano ke sebelah kanan, alirkan justru ke Konde, tetapi lebih jauh tadi, tidak mampu menahan ataupun laju bola terlalu deras, sehingga kali ini para pemain Maroko kembali dari belakang kepada tadi nomor 4 Sofyan Amrabat. Kali ini masih menahan bola Amrabat, coba lagi ke sebelah kanan yang dituju adalah tadi Issa Diop ke sebelah kanan lagi kepada Hakimi, kapten kesebelasan dari Maroko, masih mencari kawan. Amrabat lagi kembali kali ini dengan kepala plontosnya Hampir sama dengan Mazraoui juga dengan kepala pelontarnya tadi nomor 13. Lagi-lagi para pemain dari Maroko kali ini dari sebelah kiri coba lagi itu merangsek dari Taldi tadi, tapi tidak mau terburu-buru sehingga ditarik lagi ke belakang kali ini kepada pemain nomor 24 Helm Ainoui. Dorong lagi ke sebelah kiri kepada Mazraoui. Kali ini para pemain dari tim Maroko masih 1-2 kali ini Maroko. Dari tengah lagi Onahi. Onahi dihadang tadi. Sementara satu pemain dari Prancis masih tergeletak. Kylian Mbappe nampaknya. Adakah gangguan yang terjadi kepada Mbappe? Karena memang terlihat Mbappe tidak puas dengan kondisinya saat ini. Dan apa yang terjadi? Apakah memang akan diganti atau tidak? Dan ya, satu pemain dia siapkan oleh Didier Deschamps, pemain nomor 22 yang akan masuk tadi, Jean-Philippe Mateta, akan menggantikan Kylian Mbappe dengan kondisi seperti ini, karena Mbappe sudah dilihat kondisinya oleh tim kesehatan dari tim Prancis, akan bisa melanjutkan pertandingan atau tidak, sedikit tidak puas tadi, Mbappe. Namanya akan digantikan Mbappe oleh pemain nomor 22. Sekali lagi dari tim Perancis tadi, Jean-Philippe Mateta, yang akan menggantikan Kylian Mbappe bersama Barcola nampaknya yang akan juga disiapkan di babak kedua ini. Ya, nomor 20 pun akan digantikan Barcola. Masuk akan menggantikan Desir Doe. Sebuah perubahan yang dilakukan tadi oleh Didier Deschamps. Apakah memang akan menjadi kartu truf dari Prancis untuk menambah skor di babak kedua ini? Saat ini 2-0 untuk keunggulan dari Maroko. Drop ball sudah dilakukan oleh wasit asal Argentina Facundo Tello kali ini. Dari belakang kali ini Mazraoui ke Maroko masih. Maroko berada di sebelah kanan kami, sedangkan Prancis berada di sebelah kiri kami kali ini. Dari tengah masih Sofyan Amrabat kali ini. Ke depan lagi yang tujuh Hakimi. Hakimi bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Dorong lagi ke belakang kali ini kepada Amrabat. Amrabat back pass jauh kali ini kepada Mazraoui kali ini. Issa Diop dorong lagi ke depan. Mencoba kali ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, sebelah kanan Hakimi kali ini. Maksudnya tadi ke depan, tetapi kali ini dicuri oleh Olise. Olise kali ini dengan kecepatan tinggi melewati garis tengah. Umpan ke sebelah kiri kali ini. Masih para pemain Prancis. Umpan dengan gagal. Tadi maksudnya kepada Jean-Philippe Mateta. Umpannya dipotong dengan baik oleh Issa Diop. Kali ini jatuh lagi dari penguasaan tim dari Maroko. Sayang sekali tadi pergerakan ilegal dilakukan oleh pemain dari Prancis menyebabkan pelanggaran kali ini untuk tim Maroko. Sudah dilakukan cepat, alirkan dari sebelah kiri kali ini kepada Sesemdin Talbi. Masih Talbi, umpan jauh ke belakang, dorong lagi kali ini ke sebelah kanan tadi Ainoui, dorong kepada Issa Diop. Issa Diop kali ini ingin membantu serangan, namun tertahan terlebih dahulu kali ini kepada Ainoui. Dorong lagi ke sebelah kanan yang tujuh Hakimi masih mencari kawan, bermain-main lagi kali ini dari sebelah kanan para pemain dari Maroko. Umpan lagi ke tengah kali ini Neil Ainoui. Masih Ainoui sedikit kebingungan dengan rapatnya pertahanan dari Prancis kali ini. Justru Hakimi kali ini dari sebelah kanan mencoba merangsak, menusuk kali ini melewati satu pemain dari Prancis. Hakimi umpan ke sebelah kanan, kali ini dorong lagi, berbahaya tadi. Dan kita nantikan memang kali ini masih ada peluang. Satu home run handball, bukan sebelah handball tadi, tetapi kali ini justru kali ini pemain Prancis dari sebelah kiri coba lagi. Barcola kali ini menahan terjenak bola, coba lagi ke tengah yang ketujuh ada Olise, dorong kepada Barcola. Barcola masuk orang penalti, dengan kaki kiri masuknya tadi back pass, tetapi terkena pemain dari Maroko dan menyebabkan ataupun menghasilkan tendangan sudut kembali bagi tim dari Prancis. Umpan yang tadi hampir menyasar para pemain dari Prancis. Kita nantikan peluang kembali di menit 79 ini akan dilakukan oleh Dembele. Sementara itu pada pukul 4:44 menit waktu Indonesia Barat juga sudah memasuki azan subuh bagi DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini masih kali ini Prancis, umpan lagi ke belakang, dorong lagi kali ini masih para pemain dari tim Prancis, mengurung kali ini pertahanan dari tim Maroko. Dari sebelah kiri kali ini umpan ke dalam kotak penalti, melakukan gol. hampir saja tadi menyasar kepala dari Jean Philippe Mateta. Sayang sekali bolanya kali ini mengenai tadi pemain ataupun back dari Maroko, sehingga aman lagi gawang dari Maroko. Kali ini coba lagi membangun serangan dari belakang. Maroko masih build up kali ini. Coba lagi geser ke sebelah kiri, masih tarik pemain dari Marzawi. Dorong lagi ke sebelah kiri kepada Talbika. Angkat lagi ke depan, yang maksud adalah tadi nomor 8, Onahi. Onahi melewati satu pemain dari Perancis, dua pemain bahkan dilewati Onahi, tetapi masih belum mengancam kali ini. Onahi dorong lagi kepada Amar Abad. Dorong ke sebelah kanan Hakimi kali ini, masih kapten kesebelasan. Ke tengah lagi kepada Onahi, bermain 1-2 kali ini, merangsek kali ini dari sebelah kanan para pemain dari Maroko. Tadi hampir saja aksi dilakukan oleh satu pemain dari Maroko. Back pass lagi ke belakang, tarik lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Dayot Upamecano. Tetapi sayang, memang headingan yang dilakukan oleh Upamecano tidak bisa mengamankan, sehingga lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim Maroko dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Talbi. Talbi kali ini dialihkan tadi kepada pemain nomor 13 kali ini. Dorong ke depan para pemain dari Maroko. Umpan ke depan, yang maksudnya ada tadi satu pemain dari Maroko dihadang dengan baik tadi oleh Kone. Terjadi pelanggaran justru tadi terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Maroko dari sebelah kiri tadi. Hampir saja memang menusuk, terus menyisir dari sebelah kiri yang dilakukan oleh Yasmi Yasin tadi. Kita nantikan akankah peluang ini dikonversi menjadi gol untuk mengecilkan ketertinggalan dari tim Maroko. Dari sebelah kanan pertahanan dari Prancis kali ini akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Hakimi. Sudah dilakukan melengkung kali ini, disundul tadi, tetapi keluar bola. Kali ini jauh lagi dari jantung pertahanan dari tim Prancis. Balikan lagi ke belakang para pemain Maroko, arahkan ke sebelah kiri Hakimi. Kali ini Hakimi coba dihadang oleh Konde. Hakimi masih ini kali ini Hakimi dorong ke tengah. Dan dia pemain nomor 8 ini Onahi. Onahi dalam kotak penalti, sayang sekali. Dan membuat kali ini pertandingan ataupun pelanggaran bagi timnas Maroko. Dan hingga menit ke 20 ataupun 82 ini, skor masih 2-0 bagi Prancis.
4: Ya, saudara-saudara, ini terjadi tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Maroko dari sektor lingkaran tengah pertahanannya sendiri. Jarak hanya tipis di luar kotak penalti akan dilakukan oleh kapten kesebelasan langsung Kalahu lepas, tetapi kali ini tendangannya, umpan tadi yang diberikan pendek saja bola tadi kepada pemain nomor punggung 8 yaitu Azedin Kouahi tadi lurus ke arah gawang, namun sayang tendangannya masih berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang Mike Nan. Dengan demikian saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 Prancis unggul atas kesebelasan Maroko. Dan apakah angka 2 ini akan mengulang sukses Prancis pada tahun 4 tahun yang lalu ketika bermain di babak semifinal. Ini terjadi tendangan penjuru untuk Maroko dari sektor sebelah kiri yang gawang Mike Nan. Terhentikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahkan hampir seluruh pemain Maroko berada di dalam kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain-pemain Prancis turun ke bawah mempertahankan gawangnya. Saudara-saudara, kita nantikan. Ambil ancang-ancang, peluit sudah berbunyi. Wasit Facundo Tello dari Argentina sudah memberikan aba-aba. Tendangan penjuru segera dilakukan. Langsung ke bulu gawang, terjadi kebetulan. Oh, ternyata sayang, sundulan kepala pemain Maroko tadi jatuh masih di sebelah kanan ataupun di bagian luar gawang Maroko, pasukan gawang Prancis, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Bersama dengan itu terjadi pergantian pemain dari Maroko nomor punggung 7 keluar, ya, digantikan pemain nomor punggung 17. Pemain nomor punggung 17 yaitu Sebai. Nama lengkapnya adalah Amin Sebai. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis, namun sayang seribu sayang jatuh di luar lapangan pertandingan dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kuasai sepenuhnya kini ada di serang kami Zakaria. Zakaria kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sektor lingkaran sebelah kiri pertahanan Maroko. Kirimkan mundur jauh ke belakang dia. Kerja sama dengan pemain nomor 14 Issa Diop mundur ke belakang dia. Kerjasama lagi dengan rekannya mencoba menggiring bola merangsek ke jantung pertahanan lawan. Terjadi perebutan, coba diburu dari belakang, menggiring bola, ada Kuahi di situ, berikan bola pendek kepada Sabai yang bermain dalam pertandingan. Oh sayang, umpan tarik Sabai tadi, Amin Sabai langsung dijemput ataupun dipetik di atas udara oleh

pemain nomor punggung 5 dari Prancis, Jules Kounde, digantikan pemain nomor punggung 2 yang baru saja memasuki lapangan pertandingan, yaitu Malo Gusto. Ya, tampaknya kedua pelatih sudah menurunkan pemain-pemain cadangannya karena memang pertandingan ini tidak lama lagi akan berakhir. Kita kembali ke serangan dibangun pemain-pemain Prancis. Ada Olise di situ. Di lingkar tengah dia berputar-putar Olise. Kembali akan dikirimkan umpan terobosan berbahaya. Serangan kembali Dembele. Tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kuat sepenuhnya Maroko mencoba membangun serangan. Dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Prancis. Ada kapten kesebelasan Achraf Hakimi. Achraf Hakimi terjadi berbual salah umpannya kandas di kaki. Pemain-pemain Prancis kini ada Dembele ataupun dekannya sedang mencoba mengiring bola. Dia lepas tembakan. Oh, hampir-hampir satu tembakan Barcola tadi. Dari jarak yang cukup dekat sesungguhnya, tetapi sayang masih terlalu lemah dan berhasil diselamatkan Yassine Bondo. Keluar lapangan pertandingan, didorong sejak bola tadi ataupun ditik keluar gawang. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Maroko. Dari sektor sebelah kanan tiang gawang Yassine Bondo kita nantikan. Ya, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ini? Ada beberapa pemain yang akan mencoba melakukan tendangan penjuru. Ya, sementara ambil ancang-ancang kami lihat. Ya, dari sektor sebelah kanan tiang gawang Yassine Bondo sudah lakukan melambung tinggi. Heading. Oh, kali ini sundulan kepala pemain nomor punggung 22 Palik Mateta masih melambung di atas meter gawang kesebelasan Maroko dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Maroko. Kini serangan dibangun oleh pemain Maroko mencoba kirimkan bola pendek ke depan. Dia cepat menggiring bola yang tuju adalah Amin Sabai. Sabai mundur ke belakang dia kepada kepada pemain belakang ada di sana kami lihat Amar Rabat ataupun juga rekannya mencoba menggiring bola kepada Al-Nawi. Al-Nawi kita ketik sebentar dia tarik ke belakang dia. Ini melakukan tekanan kerjasama dengan Rahimi. Rahimi mendekati darah lawan tetapi tarik ke belakang lagi kepada pemain Mazrawi. Mazrawi kirimkan ke tengah. Kodorkan bola pendek kepada 300 meter sudah kepada Al-Ayomi. Cedric Cedric para kapten kesebelasan mencoba menggiring bola dia langsung merangsek ke tengah. Dibayang-bayangin di belakang dua pemain Prancis di lingkar tengah masih menggiring bola berikan pendek saja. Serangan dari kesebelasan Maroko berbahaya. Tetapi kali ini langsung saja berikan tindakan penyelamatan Gusto kepada penjaga gawang Mike Lang. Jika demikian selamatlah gawang Prancis dan belum merubah kedudukan masih tetap saudara-saudara 2-0 Prancis unggul atas Maroko. Kini Maroko mencoba serangan cepat menggiring bola dia merangsek ke dalam pertahanan kesebelasan Prancis berputar-putar dia ada di sana Zakaria. Zakaria tarik ke belakang umpan full gawang. Oh, umpannya terlalu tajam saudara. Umpan yang dilakukan tadi oleh Azedin Kwahi namun akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Mike Nam yang menggunakan kostum kuning kaos berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki juga berwarna kuning. Saudara-saudara, nampaknya pelatih Maroko Mohamed Ouahbi ini harus memutar otaknya untuk mencari strategi bagaimana cara untuk bisa mengimbangi perlawanan Prancis paling tidak memperkecil ketinggalan di babak yang kedua ini meskipun waktu saat ini sudah berlangsung 89 menit 42 detik artinya tinggal menunggu pertambahan waktu saja babak yang kedua. Agak sulit memang bagi Maroko untuk bisa memperkecil ketinggalan bahkan lagi memenangkan pertandingan. Kita nantikan saja. Kini hanya terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis. Ya, kita nantikan. Ambil ancang-ancang pertambahan waktu 6 menit, saudara-saudara. Kedudukan kini kembali serangan dibangun pemain Prancis. Ada Olise. Olise menggiring bola. Tarik ke belakang kepada Dembele. Dembele kerjasama lagi dia dekannya. Masih permainkan bola. Ada Warren Zaire di situ. Tarik ke belakang jauh. Berikan pendek kepada siapa. Masih permainkan bola. Mundur ke belakang lagi kepada pemain Gusto. Gusto kerjasama lagi dengan Dayot Upamecano. Langsung berikan kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung umpan ke depan yang dituju adalah pemain kiri luar Abdullah Barcola di sana ataupun juga Dembele tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan terjadi lagi lemparan ke dalam saudara-saudara tentu saja para supporter Maroko sedikit agak

Assalamualaikum.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami Pro 2 FM melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 10 Juli 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, jayalah Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: 02138445455 02138623375 02138643375.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Perlu kita nantikan sesaat lagi halaqah subuh yang akan langsung disiarkan dari Masjid Raya Baitul Aman Banda Aceh untuk hari ini 10 Juli 2026 yang disampaikan oleh Tengku Haji Mursalin Basyah mengenai ilmu tauhid.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Ya, benar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama
1: Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap afaal-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Masih dalam rangkaian hikmah-hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, anta ila hilmihi idha ata'tahu ahwaju.

maksiat kepadanya. Kita ulangi, engkau lebih butuh kepada belas kasih sayang Allah ketika engkau taat kepadanya daripada ketika engkau bermaksiat kepadanya. Jadi maksudnya di sini sekilas bahwa seseorang itu, seorang hamba lebih butuh kepada belas kasih sayang Allah saat dia taat ketimbang butuhnya kepada belas kasih sayang Allah ketika dia bermaksiat kepada Allah. Jadi lebih butuh kepada belas kasih sayang Allah ketika taat daripada ketika bermaksiat. Ini maksudnya bagaimana? Qultu, dijelaskan oleh Ibnu Ajibah, wa dhalika li anna ta' bisatul izzi war rif'ah walin nafsi fiha syahwatun wa mut'ah. Hal tersebut karena sesungguhnya ketaatan itu adalah hamparan kemuliaan dan ketinggian. Walin nafsi fiha syahwah wa mut'ah, dan jiwa manusia terhadap kebesaran, keagungan, ketinggian itu ada syahwahnya di situ, ada hasrat, keinginan untuk itu, wa mut'ah, dan ada kenikmatan di situ. Wali annan nas yalhaduna sahibat ta'ati al-zahirah wa yanduruna bi'aini ta'zimi wa yubadiruna ilaihi bil khidmati wa takrim. Dan karena manusia itu biasanya memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang berbuat taat secara zahir, dan manusia itu suka memandang orang berbuat taat itu dengan pandangan mengagungkan. Wayubadiruna ilaihi bil khidmah wa takrim, dan orang-orang biasanya itu akan suka menservis, melayani, memuliakan orang-orang yang taat. Wa kullu ma 'aduma fi 'ainil khalqi saqata min 'ainil haqqi in kana yafrahu bidzalika wa yaqna'u bihi dunal malikil haqqi. Nah, ketika kondisinya seperti itu, setiap yang agung di mata makhluk, di mata manusia, kalau seseorang yang mendapatkan keagungan dari manusia itu merasa bangga, merasa hebat, merasa lebih tinggi, maka saqata min ainil haqqi, otomatis dia langsung jatuh dan rendah di depan pandangan Allah. Jadi taat itu bisatu al-izzi war-rif'ah. Ketika seseorang taat, ketika seseorang alim, itu dia akan mendapatkan keagungan, ketinggian derajat. Orang-orang akan memuliakan dia, menservis dia, memandang khusus dia. Jadi kalau dia menikmati itu, kemudian merasa suci diri, merasa hebat dengan itu, maka langsung jatuh dia dalam pandangan Allah. Jadi kalau ada orang taat kemudian terlena hasil dari ketaatan dalam bentuk keagungan, kemuliaan, kehebatan, dihormati, terlena dengan itu dan menikmati, maka langsung dia jatuh dalam pandangan Allah. Jadi kita bukan berarti ketika sudah taat itu sudah aman. Ini yang sering kita ulang-ulang. Karena kitab Al-Hikam

0: kami ini, ini bukan untuk pendosa alih kami ini, justru untuk pelaku taat diperbaiki oleh alih kami ini. Karena pelaku taat sering tadi merasa langsung sudah lebih baik dari orang lain, merasa sudah lebih suci dari orang lain, kemudian merasa senang ketika dilihat dengan pandangan khusus oleh orang, dilihat baik, dilihat soleh, dilihat, justru itu yang berbahaya. Jadi ketika kita taat dan mulai dibesarkan oleh orang, dihormati, diagungkan, dan kita menikmati itu, nah saat kita menikmati itu, apalagi kita memang jelas-jelas itu yang kita harapkan dari ketaatan, memang dari awal taat targetnya biar dimuliakan. Artinya yang kita harapkan bukan Allah, maka ketika itu sakata min ainil haqqi, langsung jatuh nilai si orang taat tersebut dalam pandangan Allah. Jadi dia terus taat, tapi Allah tidak suka sama dia, karena dia dalam ketaatan itu menikmati keagungan, kemuliaan, kebesaran tadi. Bikhilafil ma'siyah, berbeda dengan maksiat. Fa innama hiya bisatul dhulli wal inkisar wa mahallus suquti wal ihtiqar wa kullu ma saqata min aynil khalqi azmun fi aynil haqqi. Berbeda dengan maksiat, karena maksiat itu bisatul dhulli wal inkisar, sedangkan maksiat itu hamparan kehinaan dan kerendahan diri. Wa mahallus suqut, dan tempat seseorang itu merasa diri tidak berarti. Wal ihtiqar, dan merasa diri itu begitu hina. Nah, jadi ketika seseorang berbuat maksiat, dia merasa diri kotor, seperti kita katakan sebelumnya, merasa diri rendah, minder dia dengan orang lain karena dia berbuat maksiat, merasa diri paling busuk, orang lain luar biasa bagus-bagus, dia sendiri paling rendah, paling hina. Justru itu yang disukai sama Allah. Allah lebih suka orang seperti itu. Maka ketika dia mendapatkan pandangan negatif, terhina, dan dia merasakan itu, nah ketika itu wa kullu ma saqata min ainil khalqi azuma fi ainil haqqi, dan setiap yang telah jatuh dalam pandangan manusia, telah terputus asa dia dengan harapan dibesarkan oleh manusia, justru ketika itu azuma fi ainil haqqi, besar nilai dia dalam pandangan Allah. Fakana al-'abdu fi hali ta'atihi li rabbih ahwaju ila hilmihi wa 'afwihi minhu fi hali ma'siyatihi. Maka dari makna inilah, dari kondisi inilah, adalah seorang hamba itu dalam ketaatannya kepada Allah, dia lebih butuh belas kasihan Allah daripada butuhnya dia kepada belas kasihan Allah ketika dia berbuat maksiat kepada Allah. Karena dosa yang paling dibenci oleh Allah itu ketika kita menganggap diri lebih baik dari orang lain, dan itu berpotensi timbul ketika kita berbuat taat. Seperti kita katakan sebelumnya, sebelum taat, sebelum soleh, masih bergelimang dengan maksiat, merasa diri biasa, merasa diri begitu busuk. Begitu buat, begitu hijrah, begitu soleh, begitu buat taat, tiba-tiba sudah merasa diri lebih baik dari orang lain. Kalau itu hasilnya, untuk apa buat taat? Yang membuat iblis itu dilaknat oleh Allah itu kenapa? Karena ketika dia merasakan ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Kalau di sisi ketaatan, kesalehan, itu dahsyat sekali iblis. Sebelum kena laknat, ya, sebelum kena laknat. Bahkan sebagian ulama mengatakan iblis itu dari kalangan malaikat. Karena ketika Allah perintahkan kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Yang diperintahkan di sini sujud siapa? Malaikat. Selain malaikat enggak diperintahkan sujud. Di sini dikatakan wa idh qulna lil malaika, kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud. Yang diperintahkan malaikat. Maka semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Berarti malaikat iblis itu dari malaikat. Kalau bukan dia dari malaikat enggak ada masalah dia enggak sujud. Memang ini yang diperintahkan sujud cuman malaikat. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Berarti malaikat ini dari malaikat iblis dari golongan malaikat. Dan setiap sesuatu dari golongan malaikat adalah sesuatu yang penuh dengan kesucian, ketaatan, kepatuhan. Jadi selama sebelumnya iblis itu luar biasa. Tapi ketika iblis mulai merasakan ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam, maka ibadahnya yang mungkin jutaan tahun dia sudah diciptakan sebelumnya langsung tidak ada artinya, dan dia mendapatkan laknat dari Allah ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Jadi kenapa disebutkan orang taat terkadang lebih butuh belas kasihan Allah daripada orang maksiat? Karena penyakit orang taat itu kalau datang itu lebih mengerikan. Dia suka apa namanya, berpotensi menganggap diri lebih baik. Orang taat, orang alim juga demikian. Begitu sudah dapat ilmu sedikit langsung merasa diri lebih dari orang lain. Padahal ilmu yang kasih Allah, akal yang kasih Allah, udah merasa diri yang diri dia yang hebat. Makanya Imam Ahmad Ar-Rifa'i, salah seorang ulama besar tasawuf itu, dia selalu mengatakan ketika memulai pengajian, wahai murid-muridku, perhatikan baik-baik, kalau aku menganggap diriku lebih baik dari kalian, maka tempatku bersama Fir'aun dan Haman dalam neraka. Jadi dia mendeklarasikan itu dulu sebelum rasa itu timbul. Sebelum merasa, karena dia mungkin lebih ilmunya lebih, kemudian dia merasa lebih baik dari murid-muridnya. Li'anna ta'ah, kenapa orang ketaatan dalam kondisi seorang hamba ketika dalam taat lebih butuh kepada belas kasihan Allah dan kepada ampunan Allah daripada dalam kondisi dia berbuat maksiat kepada Allah. Li'anna ta'ata allati yansha'u anhal 'izzu wal istikbar aqbahu minal ma'siyah allati turithu dhulla wal iftiqar. Karena sesungguhnya taat yang lahir dari ketaatan itu al-aiz, merasa diri lebih agung, merasa diri angkuh, akbah, lebih busuk, lebih buruk, minal maksiyah, daripada kemaksiatan, yang dari maksiat itu melahirkan kehinaan diri, kerendahan diri, dan rasa iftiqar, butuh kepada Allah. Karena ada orang ketika dia bermaksiat kemudian dia begitu sangat butuh kepada Allah, nangis-nangis dia, cuman kita kadang-kadang tidak tahu. Seperti kata Syekh Ramadan Al-Buti, dia menceritakan dalam kitabnya itu Hadza Walidi, bagaimana ayahnya itu mendakwahi seorang ahli maksiat di kampungnya.
1: Last one.
0: ketika Syekh Mala ini, beliau biasanya yang membuka kunci masjid subuh-subuh itu, sebelum subuh. Ketika dibuka pintu masjid, dilihat ada orang, seorang anak muda sedang duduk di saf pertama, duduk di situ. Terkejut Syekh Mala ini, siapa? Begitu didekati, rupanya anak muda yang selama ini didakwahi oleh beliau, yang ketika didakwahi sampai rumah beliau itu lempar pakai batu sama anak muda ini. Begitu dia sama Syekh Mala, oh rupanya finyo lagu katro kuno, katro kuno masjid kait obat. Selesai solat subuh ditanya sama Syekh, apa gerangan? Alhamdulillah sudah sampai ke sini, bahkan tiba-tiba apa nak, masalah apa nak. Kata anak muda ini, wahai Syekh, saya minta maaf seperti ini. Sebenarnya selama ini saya sering itu malam ngomong sendiri, saya tanya sama Allah, ya Allah, kapan engkau selamatkan saya daripada apa namanya, bergelimang dari maksiat ini. Nah, akhirnya hari ini Allah selamatkan saya. Kita kan tidak tahu, bisa jadi itulah teriakan-teriakan orang yang merasa diri hina. Dia pengen baik, ketimbang kita merasa sudah lebih baik dari orang lain. Lebih bagus orang yang selalu merasa diri tidak baik, pengen baik, daripada merasa diri sudah lebih baik. Jadi taat yang justru melahirkan keangkuhan, merasa lebih dari orang lain, itu lebih buruk daripada maksiat yang justru melahirkan kehinaan dan iftiqar. Bal fil haqiqah laysat bi ta'atin di anna ta'ata allati tujibul bu'da laysat bi ta'ah. Bahkan pada hakikatnya ketaatan yang melahirkan keangkuhan tadi, merasa diri agung, itu pada dasarnya laysat bi ta'atin, bukan ketaatan itu. Li'anna ta'ah allati tujibul bu'da laysa bita'atin, karena ketaatan yang kemudian melahirkan, menyebabkan semakin jauh dari Allah, itu bukan ta'at sebenarnya. Ketika kemudian dia merasa dia lebih baik, bukan ta'at itu berarti. Karena ada juga orang dengan ketaatan, justru jangankan dengan manusia, dia bahkan merasa tidak butuh lagi kepada Allah. Ada seperti itu, ada banyak. Ini saya mau solat subuh, mau zikir, mau ini, mau itu, saya mau beli surga dengan solat subuh, saya mau bilang kepada Allah nanti, mana surganya, ini solat subuh saya. Jadi dia cari surga bukan karena, bukan dari Allah, dan dengan minta surga bukan kepada Allah, dia pengen beli surga dengan solat subuhnya. Jadi dia tidak merasa butuh lagi kepada Allah. Dia solat subuh untuk surga, dia berzikir untuk surga, bukan untuk karena butuh dia kepada Allah. Nah, makanya hati-hati. Ini halus sekali persoalan ini, tapi jangan dibawa kemana-mana. Nanti timbul pikiran-pikiran aneh. Oh, kalau begitu kita buat maksiat aja, biar selalu merasa hina. Itu sudah diprogram namanya. Hanazili yang ada programnya, tidak azil lagi kalau sudah diprogram itu. Omnyamanan berarti ada program. Nanti jika hanaga hati, nanti itu memang kotor hati, memang tidak bagus hatinya, ya. Nah, jadi ketaatan yang justru membuat seseorang tidak butuh kepada Allah, jauh daripada Allah, itu bukan ketaatan. Wal maksiyah allati tujibul qurba laysa bi maksiyah, dan maksiyah yang justru kadang-kadang menghasilkan kedekatan kepada Allah, merasa selalu butuh kepada Allah, berharap kapan turun limpahan rahmat Allah kepadanya, itu tidak disebut dengan maksiat sebenarnya. Wa fil hadis, dan tersebut dalam hadis qudsi, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, aku bersama orang-orang yang hatinya retak, pecah, merasa diri tidak berarti, min ajli, karenaku, kata Allah. Nah, justru Allah bersama orang-orang seperti itu.
1: Wa man kana Allahu indahu fahuwa a'zam min alfi muti'. Dan barang siapa yang Allah bersamanya, orang-orang yang pecah hatinya tadi, yang retak hatinya, yang selalu sedih, dia selalu dalam kemaksiatan, ya, kelemahan, maka barang siapa yang Allah bersamanya, fahuwa a'zam, dia lebih agung sebenarnya, min alfi muti', daripada 1000 orang yang ahli taat. Tujibu lahu ta'atuhu tardahu wa bu'adahu, yang justru ketaatannya membuat dia jauh dari Allah, membuat dia tidak butuh kepada Allah. Awahallahu ta'ala ila ba'dil anbiya alaihi salam. Allah telah mewahyukan kepada sebagian para nabi alaihi salam, qul li'ibadi as-siddiqin la yaghtarru fa inni in uqim alaihim adli wa qisti u'adzibuhum ghaira zalimin lahum wa qul li'ibadi al-khati'in la yai'asu min rahmati fa innahu la yakburu alayya dhanbun aghfirahu. Allah mewahyukan kepada sebagian nabi, qul, katakanlah bagi kepada hamba-hambaku as-siddiqin, yang betul-betul jujur dalam ketaatannya, la yaghtaru, jangan pernah mereka itu bangga, tertipu dengan ketaatannya. Maksudnya jangan mentang-mentang sudah taat, merasa sudah beres semua, sudah aman, sudah ada jaminan. Fa inni in uqim alaihim adli wa qisti u'adzibuhum ghaira zalimin lahum. Sesungguhnya aku, jika ku tegakkan keadilanku kepada mereka yang taat-taat, pasti aku harus mengazab mereka. Dan aku tidak zalim kepada mereka dengan itu. Karena setaat apapun kita, kalau dibandingkan dengan dosa kita, tetap tidak seimbang. Banyak dosa kita, banyak kurang-kurang kita. Jadi jangan baru sebentar taat, baru sebentar bagus, sudah ini. Jadi kalau Allah tegakkan keadilan Allah, betul-betul ditegakkan keadilannya itu, yang taat-taat ini kena semua. Jadi kalaupun kemudian nanti di hari akhirat Allah rahmati kita, Allah ampuni kita, Allah masukkan kita dalam surga, itu bukan karena ketaatan, tapi murni karena rahmat Allah. Wa qul li'ibadi al-khati'in, dan Allah juga menyebutkan kepada para nabinya, dan sebutkan dan sampaikan kepada hamba-hambaku al-khati'in, yang berdosa, la yai'asu min rahmati, janganlah mereka berputus asa dari rahmatku. Fa innahu la yakburu alayya dhanbun aghfirahu, sesungguhnya tidak ada dosa yang berat bagiku untuk kuampunkan, selama dia butuh kepada ampunanku. Tapi kalau kadang-kadang orang dengan merasa taat tidak butuh lagi ampunan Allah, ini yang masalah. Wa qala Syekh Abu Yazid radhiyallahu anhu, taubatul ma'siyah wahidah wa taubatut ta'ah alfu taubah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla istaghfara thalathan ta'liman lil ummah fi shuhudit taqsir wa illa fala istighfara min ta'atin wala dhanbin 'alal mukhtari sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Abu Yazid radhiyallahu anhu, taubat daripada maksiat wahidah, sekali taubat, satu maksiat taubat sekali, satu maksiat taubat, itu kalau maksiat. Tapi taubatnya dosa orang ketaatan yang kemudian merasa diri lebih suci dari orang lain, itu tidak cukup sekali taubatnya. Alfu taubah, bahkan 1000 taubat belum tentu beres itu. Karena dia sudah merasa diri lebih baik dari orang lain. Karena orang, Allah itu paling benci kalau orang sudah merasa dirinya lebih baik dari, lebih suci, lebih agung, lebih layak dihormati dari orang lain. Itu yang paling dibenci sama Allah. Dosa kesombongan. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal kibri, tidak akan masuk surga siapapun yang dalam hatinya ada sebiji zarrah daripada kesombongan. Dan itu kalau terjadi pada orang yang taat, maka akan Allah kecewa, kira-kira seperti itu. Jadi tidak akan masuk surga sebiji zarah pun kalau ada kesombongan dalam hati. Apalagi kalau itu datang ketika kita taat misalnya. Nah, maka disebutkan kalau dosa kesombongan dengan sebab taat itu 1000 taubat pun belum tentu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla istaghfara thalatha. Dan Rasulullah SAW itu apabila dia telah salat, dia beristighfar 3 kali. Ta'liman lil ummah. Apa tujuan Rasulullah beristighfar? Karena Rasulullah tidak berdosa. Kenapa Rasulullah beristighfar? Rasulullah kan tidak berdosa. Rasulullah beristighfar setiap selesai salat, ta'liman lil ummah, untuk mengajarkan kita umatnya. Justru ketika kita taat harus makin banyak beristighfar. Kalau tidak, Rasulullah tidak perlu beristighfar karena Rasulullah sudah taat. Bahkan hadis ini Rasulullah mengatakan, innilah astaghfirullah akthar min sab'ina marra. Aku beristighfar kepada Allah lebih 70 kali sehari. Makin taat, makin banyak istighfar. Makin taat, banyak banyak istighfar. Tiba-tiba datang kita. Kalau dulu istighfarnya sehari 100, sekarang 3 kali sudah cukup, sudah mulai taat. Jadi mulai taat, mulai istighfar ni. Nyata yang ujung masalah. Tambah kasalah nak kali lihat dari kembali. Nyok ke masalah. Di sinilah letak. Berarti kita sudah mulai merasa diri tidak terlalu butuh kepada istighfar. Merasa diri sudah suci, sudah. Inilah jadi masalah. Makanya kita katakan pada pertemuan sebelumnya, kita harus selalu berubah dari tidak taat kepada taat, dari kurang taat bertambah taat. Yang berubah taatnya, jangan berubah rasa hati lebih baik dari sebelumnya merasa tidak baik menjadi lebih baik dari orang lain. Itu jangan berubah. Suasana hati yang terus merasa hina, merasa dina, merasa rendah, merasa kotor di hadapan Allah, itu jangan berubah-berubah terus seperti itu sampai meninggal. Terus merasa hina di hadapan Allah, terus merasa kotor, terus merasa diri paling lemah ibadahnya daripada orang lain, itu jangan berubah sedikit pun. Tapi kualitas ketaatan itu terus berubah, meningkat. Jangan makin taat, makin merasa diri perlu servis lebih. Merasa diri sudah lebih alim, merasa perlu ada pengawal lebih misalnya. Kalau sebelumnya, kalau datang ke suatu tempat alasnya tipis, begitu sudah tambah ilmu, ini kalau bisa lebih tebal alasnya. Begitu makin alim kalau bisa ya taruh kursi, kalau begitu lebih alim kalau bisa ya di macam-macam lah, makin itu yang jadi masalah. Seharusnya makin taat dia makin ingin dibawa, semakin dia tahu kekurangan dia, semakin dia tahu luasnya ilmu, makin dia merasa malu. Itu baru betul. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada poin menarik disampaikan oleh para ulama, diantaranya juga sering disampaikan oleh Syekh Muhammad Sirawatan Al-Buti dalam kitabnya Syarah Al-Hikam juga, bahwa pengalaman para ulama, ahli-ahli maksiat yang dalam hatinya ada rasa hina dan ingin kembali kepada Allah, ujungnya akan dibawa kembali oleh Allah. Itu pengalaman para ulama mendapati fakta-fakta. Banyak orang-orang yang katakanlah hari ini dia masih bergelimang dengan maksiat, tapi karena dalam hatinya ada rasa hina dan ingin kembali kepada Allah, ujung-ujungnya akan dibawa kembali kepada Allah. Yang bahaya itu adalah dosa sombong, itu yang jarang orang kembali kepada Allah. Tapi selama seorang hamba tidak ada dalam dirinya ana khairun minhu, itu akan dibawa kembali oleh Allah. Jadi yang harus kita hati-hati itu adalah anggapan ana khairun minhu, aku lebih baik dari si fulan, si fulan, aku lebih baik dari orang lain, aku ini yang bahaya sekali. Ini dosa ini orang jarang bisa berhasil balik kembali. Maka ketika rasa itu timbul, segera hilangkan bekna rasanya, bekna poh. Insyaallah. Allah jaga kita, Allah sayang sama kita. Tapi kalau ada sudah terus rasa itu, bahkan dipelihara, bahkan dirawat, bahkan akan dibuat dalam bentuk sistem hidup untuk terus merasa diri tinggi. Siapkan pengawal dari orang servis ini, itu orang harus semua sujud rukuk kepada dia, dipelihara malah. Nah, itu dikhawatirkan. Dan disebutkan juga para ulama bahwa misalnya seperti hadis, ada orang yang taat di ujung sebelum akhir hayat, tiba-tiba dia terpeleset. Itu tiba-tiba, itu biasanya masalah itu sebenarnya. Mungkin kita selama ini melihat secara zahir, na'udzubillah, dia baik, soleh, alim, tapi dalam hatinya dia ada itu. Ada orang sepanjang hidupnya buruk maksiat kepada Allah. Begitu di akhir hayat, satu langkah lagi, Allah kehendak dia buat taat, buat soleh, taubat dia, selamat masuk surga. Kita mempertanyakan, kok begitu? Nampaknya secara sekilas tidak adil. Kita tidak tahu. Selama ini dalam hati dia itu, dia terus berteriak, ya Allah selamatkan saya, ya Allah begitu kotor saya, ya Allah saya tidak sanggup lagi dengan noda ini, dengan busuk ini, ya Allah kapan engkau selamatkan. Begitu baca tu, tram, bersama ya Allah, selamat. Nah, jadi tafsiran hadis itu, itu sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Nah, jadi kira-kira demikian mafhum hikmah ini. Mudah-mudahan semakin taat kita, semakin dalam kita untuk melihat diri, agar tidak kemudian merasa lebih dari siapapun, merasa ingin spesial di pandangan makhluk, tapi terus kita berharap spesial hanya dalam pandangan Allah. Mudah-mudahan ada manfaat, insyaAllah. Kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: tertawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

ke 8 besar setelah mengalahkan Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tetapi kontroversi belum selesai, teman, karena FIFA dilaporkan akan memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir beberapa waktu yang lalu. Pemeriksaan dilakukan, teman, untuk menentukan apakah diperlukan tindakan disipliner terhadap

Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA yang menilai beberapa keputusan di dalam pertandingan yang merugikan timnas Mesir. Keputusan wasit mengenai pembatalan gol kedua Mesir setelah tinjauan VAR, kemudian juga saat Argentina melalui Mohamed Salah melakukan pelanggaran di menit-menit akhir pertandingan, tetapi ini tidak membuahkan penalti atau tidak dianggap pelanggaran oleh sang wasit. Dan FIFA sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hasil evaluasi terhadap

khususnya pada saat babak playoff Olimpiade 2024, Somerset itu memberikan hadiah dua kali penalti yang dianggap sebagai keputusan keliru dan dinilai berat sebelah dan merugikan tim.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hey, what's up, Lot? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Serta berita selengkapnya Jumat 10 Juli.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah.